0: 0170-3240-7448-8.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah li abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihhah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizqi wa abwabal ilmi wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu cinta sejati, pintu-pintu sayang, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha

0: Senang Hati Lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Macam Ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: satu pilihan.
1: Ya, kembali bersama dengan kami berdua, Murai Pagi.
0: Sampai. Buat apalah nak stres-stres. Sempoi-sempoi je lah pagi
1: betul,
0: ni.
1: Betul, buat je lah orang dah hantar kat WhatsApp kan.
0: Bukan apa, kalau daripada pagi dah nak marah-marah, dah moody.
1: Oi, tak cun.
0: Bawa sampai petang tu.
1: Takkan nak menghadap orang yang kita tak suka tu sepanjang hari. Baik kita berdamai je dengan takdir, buat kata Azad Aziz.
0: Berdamai dengan takdir. Menarik.
1: Tapi betul lah sebenarnya
0: betul.
1: Kan.
0: Betul. Lama tak dengar lagu tu. Masa awal-awal kan tengah viral kan.
1: Oh, ya. Sebab dalam kehidupan ni, tak semua orang suka kita.
0: Betul.
1: Tak semua benda menyenangkan kita.
0: Run, kita buat baik pun orang tak suka.
1: Ini kan
0: pula lagi kalau
1: sebaliknya.
0: Kita buat jahat. Kan? Jadi berdamailah dengan takdir. Kita ikut je lah jalan kehidupan kita. Yang penting kita jangan buat jahat dengan orang.
1: Betul. Tapi berbalik pada topik ni. Okay. Macam mana pun. Kalau kita dalam keluarga tu baik sekalipun, kalau ada yang tak senang hati dengan kita, kan, macam mana jahatnya kadang-kadang tu di mata orang, biarlah dia jahat sikit, dia bukan jahat nakal.
0: Bukan jahat nakal.
1: Dalam family dia macam tu kan. Dalam keluarga ni dia ada macam tu sikit lah, kan. Sama ada nak menjaga hati ataupun ialah anak dia, waris-waris dia, kan. So tajuk yang kita pilih hari ni dia macam dia macam panas juga sebenarnya kalau nak dibincangkan. Dia macam membuka pekong sendiri.
0: Okey.
1: Tapi hakikatnya benda berlaku dalam family masing-masing.
0: Memang berlaku. Kalau tahu, tengoklah drama-drama yang disiarkan.
1: Konfliknya kan? Pasal keluarga.
0: Konfliknya mesti ada. Benda yang lebih kurang aja. Maknanya memang betul-betul berlaku dalam kehidupan kita. Sama ada kalau bergaduh ni sebab mulut ipar duai ke ataupun mak ayah sendiri yang pilih kasih ni.
1: Kan.
0: Mentang-mentanglah anak awak yang buat, awak backup. Semua nampak menantu yang tak betul.
1: Betul.
0: Pula dah.
1: Tahulah angah tu dia. Angah pula dah salah. Salah
0: angah
1: pilih.
0: Angah baik.
1: Okay, salah.
0: Alung.
1: Pilih angah di sendiri tadi.
0: Tahu tak apa.
1: Abang tu memang macam okay. So
0: kalau siapa yang rasa-rasa nak hangatnya kopi tu, dia akan pilih mak ayah lah.
1: Betul.
0: Yang pilih kasih.
1: Kalau nak kesegaran maca tu sendiri, kena pilih ipar duai.
0: Kena pilih mulut.
1: Kita tak letak apa-apa isu. Kalau anda nak bercerita boleh. Kan. Kita cuba tak sebut nama. Selalu sebut.
0: Telefon pagi ni pemain bergagal-gagal. Apa benda nak cerita tu?
1: Kita dahulukan telefon lah. Kita cuba.
0: Okey, boleh.
1: Okey, kita tengok. Berkaitan dengan kadang-kadang bergaduh ni kerana mulut ipar duai ke mak ayah yang pilih kasih.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dia. Dia yang
1: cuba pakai presen kot bunyi lainlah.
0: Julie.
2: Yes.
1: Sihat Julie.
0: Good morning.
1: Ini Julie kita.
2: Lama tak telefon sebabnya hari ni cuti mengaji.
0: Mengaji
1: pun ada cuti ya.
0: Ustazah bagi cuti.
1: Ustazah cuti.
2: Dia pun tak ada. Dia
1: balik KL. Aduh. Dia berjalanlah cuti panjang itu.
0: Awak kata handai bawa kapal terbang, handai bawa lori, pergi jelah ni apa-apa.
2: Kau bukan apa, kau nak bawa kapal terbang kan, kau risau ke di bawah tu RZ member ni banyak.
1: Dengan Juli sekali terjebak dengan RZ member.
0: Saya rasa saya nampak lah Juli.
1: Oi.
0: Naik RZ.
1: Janganlah. Nanti.
2: Itu anak Juli ya.
0: Anak Juli.
1: Sekarang mengadu belikat sakit.
0: Orang lalu bawa WhatsApp dia lalu bawa minyak angin.
1: Janganlah. Okey Juli, ni kita nak tanya ni. Kadang-kadang bergaduh dalam keluarga ni sebab mulut ipar duai ke mak ayah sendiri yang pilih kasih?
2: Dia selalunya kalau bergaduh ni, tapi ni Juli, anak menantu tak pernah bergaduh.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi tak tahulah di belakang ya.
1: Depan-depan tak gaduh
2: Tak ada lah bergaduh.
1: Sebab mak ayah pilih kasih lah tu dia orang tak gaduh depan-depan.
2: Dia bukan pilih kasih sebenarnya. Dia takut
1: mak mentua. Betul lah. Siapa tak takut mak mentua? Dia kadang mak mentua ni lagi kita takut pada mak sendiri. Mak sendiri ada kompromi.
0: Mak mentua dia tu dah lah panjat atap.
1: Malu aku ni kahwin dengan anaknya.
0: Manjat pokok. Bayangkan kalau dia mengamuk macam
1: ni. Sudahlah.
0: Habis ke ni mikrofon surau tu dia guna.
1: Cair.
0: Nak mengabarnya.
1: Okay, kita potong tadi. Kadang-kadang bukan pilih kasih tapi
0: Tapi
2: mana Joli ni tak ada lah pilih kasih.
0: Okay.
2: Tapi kalau sekali-sekala tu, kalau tak betul tu, anak-anak tu memang menyinggung jugalah.
1: Okay. So tak kira lah menantu ke, anak sendiri ke ya?
2: Tak ada. Joli tak pilih kasih.
1: Okay.
2: Kalau menantu tak betul, tetap menantu kena marah. Kalau anak bonsu tak betul, anak bonsu Joli marah. Tak kira siapa-siapa siapa buat salah, mesti kena marah.
1: Cih, sebut anak bonsu. Hindulah tu orang terdetak dekat rumah.
0: Hindulah weh. Biasa ada dekat rumah.
2: Tahu tak apa.
1: Tak apalah. Dia dah ada tak laki dia yang jaga.
0: Eh, tapi tapi Juli kata dia tak pilih kasih. Tapi kat Facebook dia banyak gambar adik.
1: Rasa Kak Long tu kadang.
0: Kak Long ada juga. Ada tengah tak ada.
2: Sebab yang banyak gambar adik dalam handphone tu. Sebab baru lepas kenduri.
0: Pandai. Ini bawa rezet member. Dia kona sini.
1: Okey, okey.
0: Adalah.
1: Jadi pendapat Juli sendiri lah, yang sebenarnya kalau bergaduh ni kadang-kadang berpunca dari
0: daripada mana?
2: Selalunya dia ni kalau bergaduh ni daripada mulut lah. Mulut.
0: Maknanya
2: selalu...
0: macam kan? Maknanya macam betul? macam.
1: Juli sebab salah nak jawab tu. Daripada mulut.
0: Mulut.
2: Daripada selalunya dia antara
1: ipo duel
2: lah.
1: Okey.
0: Ipo duel
1: ni
0: sebab okey macam kan? Macam Juli dah berapa 30 tahun ada membina rumah tangga?
1: Lebih
2: 45 tahun.
0: Oi, 45 tahun extra 15. 15 tahun. Okey, 45
1: tahun. 45
0: tahun. Takkan tak pernah kena macam tu.
2: Tak pernah. Tak pernah apa dah?
0: Kerana mulut.
2: Adalah, tapi dia kata dok orang ni kita tak luah kan. Bila kita nak tu kita diam jelah.
1: Okey, biarlah makan kalau hati kita, daripada kita menunjukkan luah, perasaan ya.
2: Tak kalau kita luah kan tak boleh itu anak kita
0: jadi,
2: ni
0: jadi bermusuhlah
2: Bermakna dua-dua tu anak kita. Walaupun menantu pun anak kita. Kita tu kita buat menantu orang kalau mau juga gitu sebab anak orang kita tak tahu.
1: Betul lah.
2: Anak kita dah tahu. Jadi kita jangan bagi dia bermusuh.
0: Nampak pandai.
2: Mana yang tak elok tu kita betul kan.
0: Nampak dia kena kot cerita anak. Kita cerita dia kena kot anak.
1: Kita cuba cari cerita dia sebenarnya.
2: Sebab Juli ni tak Juli tak pernah marah anak menantu.
0: Baik.
2: Sebab tu lah
0: senang ni nak dapat mampu macam ni.
2: Tu bersalah.
0: Okey.
2: Jadi memang Juli ni rumah tangga setakat inilah aman damai.
0: Alhamdulillah.
1: Baik Juli, terima kasih. Selamat mantap. Pagi. Selamat berehat, selamatlah. Kelas tak ada hari ni ah.
2: Ya, tak ada hari ni rehat ajalah.
1: Okey, baik. Okey, salam Melaka. Okay,
2: terima kasih.
0: Okey. Assalamualaikum. Kau salam.
1: Untung sebenarnya dapat mak mentua yang bukanlah tak marah kan. Marah-marah juga. Tegur-tegur juga. Tapi kok mana pun tengok siapa yang salah.
0: Okey.
1: Tapi betul fakta dia memang menantu takut dengan mak mentua.
0: Bukanlah takut.
1: Yelah,
0: hormat
1: dia, tapi lebih
0: apalah
1: lagi
0: takutnya.
1: Tak, kalau kita cakap pasal takut kalau kita cakap pasal takut dia lagi takut mak mentua daripada mak dia sendiri. Yelah, betul tak? Sebab mak sendiri kita boleh bincang lagi. Mak, okay. Jangan cerita kat orang-orang tu.
0: Okey. Nak kata takut tu tidaklah kan. Tapi kita hormatlah dan apa yang kita lakukan tu sebab rasa sayang kita kan. Jadi tak adalah kita nak mendahului dia kan.
1: Okey, ni Camar Putih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum. Kak Camar pilih kopi lah hari ni.
0: Okay.
1: Walaupun rasa pahit tapi ada nikmat yang tersendiri. Okey, topik pagi ni kadang-kadang kita bergaduh sebenarnya kerana mulut je.
0: Mana boleh kopi? Edit balik. Kalau kerana mulut macam.
1: Tak kira lah dari pihak belah mana. Okey, faham. Kerana mulut badan binasa dan perhubungan jadi tak molek. Disebabkan berbalah sesama sendiri. Baik dengan ipar dua ataupun kedua orang tua.
0: Okey.
1: Ataupun dengan adik-beradik sendiri lah. Kita kena jaga perhubungan keluarga dan jaga tingkah laku dan tutur kata kita supaya tidak meregangkan hubungan tersebut. Thank you. Baik, setuju juga tu. Tadi apa? Yang pasal Julie tadi kita boleh buat tajuk juga tu. Makan hati ataupun marah.
0: Okay.
1: Ada orang dia sanggup luah kan.
0: Pendam ke luah?
1: Kan.
0: Okay. Betul, ni saya setuju dengan Kak Camar Putih lah. Sebab apa tahu, walaupun keluarga sendiri, kita kena tetap juga jaga tutur kata kita. Kan, kadang-kadang bila dengar orang luar ni, kemain, dia punya apa, orang kata, lembik.
1: Lembik.
0: Gigi dari gusi.
1: Bukan, lembik tulang. Dari lidah.
0: Kan, maksudnya bila dengar orang luar tu kan, elok je tutur kata dia. Tapi bila dengan keluarga sendiri,
1: menggarang lagi.
0: Ibarat belati yang menusuk.
1: Ui, habis kan?
0: Jantung.
1: Tak jumpa kan?
0: Bukan, sebab apa tau? Sebab yelah adik-adik. Maya, alah Maya boleh kau tim. Yeah. Contoh kan? Tapi, itulah tutup kata tu.
1: Mari kita dengar ni, Kak Nas pula.
0: Okey, boleh-boleh. Lepas tu kita nak rehat sekejap boleh? Okey, sekejap saya tekan. Alright.
1: Dengar tu, okay, okay. Si Ayam cakap apa?
3: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai Negeri Pahang. Hai Murai Pagi.
0: Hai.
3: Ana dan Harum. Okey, bergaduh eh. Okey, pengalaman hidup Kak Nas lah. Kak Nas ni, I'm not youngest, okey?
0: Okey.
3: Tapi dalam keluarga ni, bila kita kakak yang tegas, adik-adik Kak Nas semua perempuan, okey? Bila kita balik, mak akan mengadu. Angah, mak. So, bila kita tegur adik-adik kita, dia orang marah. Lepas tu, kita pula disalahkan. Sama je, belah lelaki atau belah perempuan, memang Kak Nas straight to the point. Kak Nas memang tak adalah nak kutuk-kutuk belakang, tak ada. Okay. Kalau mak mengadu, adik kau macam ni, angah, gini. Kak Nas akan marah dia orang. Apabila kita marah, dia orang semua sentap. Lepas tu, dia orang tuduh kita macam-macam. Dia buat cerita lah propaganda. Sebenarnya kadang-kadang yang menjatuhkan kita bukan orang luar. Orang luar tu dia cak sikit-sikit. Tapi adik-beradik kita. So, adik-beradik jadi nama kita bubuk. Tapi kita kena sabar. Kita kena usaha. Lama-lama Tuhan akan tunjukkan siapa yang betul, siapa yang salah. Kau kutuk aku macam-macam. Kau cakap aku macam ni. Tapi kau tengok anak kau dan kau bandingkan anak kau dengan anak aku. Itu je, simple je. Kita sekarang ni, bila orang kata orang, kita tengok keluarga dia macam mana, komitmen dia macam mana, anak dia macam mana. Jadi kita jangan percaya cakap orang. Sebab dalam keluarga ni kadang-kadang ada musuh dalam selimut. Sebab apa? Pertama, dia akan dengki, sakit hati dengan kelebihan kita. Kadang-kadang kita rasa kita sayang dengan mak mentua kita, dengan mak kita sendiri. Kita akan bagi dia komitmen bila kita ada rezeki lebih. Tapi adik-beradik ni,
1: tak senang biasalah mata.
3: Manusia ada hati. Ada hati putih, ada hati hitam, ada hati merah. Okay Ana, okay Harun.
0: Okay.
3: I think you understand what I mean.
0: Yes.
3: Thank you Pak SM, always the best.
0: Yay. Thank you Kak Nas. Ada tak tadi? Whatever.
1: Tak ada hari ni. Hari ni dia marah betul.
0: Whatever.
1: Hari ni dia marah betul. Sebab yelah, mungkin dia kakak. Bila adik-beradik lain ni,
0: kadang-kadang kan mak ni dia mengadu kat kakak lah. Saya faham lah situasi tu.
1: Betul, puncanya Angah. Betul lah.
0: Angah-angah semua kena sabar.
1: Okay, kita nak berehat seketika.
0: Betul. Jom lagi. Kita layan dulu Ron. Lagu daripada Kelangit.
1: Kelangit?
0: Lagu Kelangit. Kelangit lah.
1: Ini lah seperti mati lampu. Satu. Dah tak boleh.
0: Lagu tu dah pandang.
1: Oh, okey, baik.

0: cincin.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Oi, aku nak tanya ni, suka macam apa suka?
4: Hai Ongs, jangan lupa dengarkan Macha ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengguruharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 minit pagi hanya di Zon Aktif Pahang FM.
1: Pagi kembali bersama dengan Murai Pagi Shampoo.
5: Ya betul, anda ada 30 minit lagi untuk shift pukul 9 lah sebelum sampai ke pejabat. Segera-segerakan dengan langkah yang selamat. Dan sambil-sambil itu kita akan bincang satu topik pasal keluarga ni. Berkaitan dengan yalah, kadang-kadang bergaduh ni punca daripada mana tadi? Ipar duai.
1: Betul.
5: Ataupun mulut family sendiri. Sebab rasanya family sendiri termasuklah anak-anak dia.

0: Yang pergi kasih. Yelah, kadang-kadang ni yang ni bergaduh. Contoh Angah dengan Atih bergaduh. Salah Atih, contohlah salah Atih. Tapi yelah, Atih anak kesayangan mak. Okay. Tapi yang jadi salah Angah.
1: Nampak? Orang karo, orang mentor memang simple. Ha. Simple je. Dan okay. Assalamualaikum DJ.
0: Okay. Ni di WhatsApp Bang FM
1: Saya pilih kopi. Mm-mm. Bergaduh ni, kalau adik-beradik, ramai mesti ada yang terasa. Ha, gitu. Terutama yang sulung. Jadi sabar je lah.
0: Okay. Ha, dengar tu Alung.
1: Hari ni hari lain saya, dia nak cerita. Dah tua dah. Okay. Kita dengar Bang FM. Baik, terima kasih.

0: Kak Roslah Ali Bentong. Allah selamatkan kamu. Yeay.
1: Tepuk tangan sikit pada semua meraih jaya pada bulan Ogos ni. Bulan kemerdekaan.
0: Bulan kemerdekaan. Ya. Nah, beruntunglah kan yang lahir bulan 8 ni. Kadang-kadang kalau dulu yang lahir bulan ni ada dapat hadiah kan.
1: Ada konten-konten.
0: Betul.
1: Kan? Kalau Abang Ahmad Hairinya.
0: Okey, dia cakap apa tau. Assalamualaikum. DJ Pang FM mana dengan Harun?
1: Yap.
0: Best tau dengar Murai Pagi. Moga ceria dan sihat sejahtera always.
1: Mantap, mantap. InsyaAllah,
0: amin. Melihat tajuk hari ni, best juga tau untuk dihuraikan. Tapi bagi saya tak manis lah bergaduh sesama keluarga. Bak kata pepatah, percik air kedulang.
1: Lama lah tak dengar ni.
0: Terkena ke muka sendiri juga. Malah pergaduhan begini dilarang oleh agama kita.
1: Setuju.
0: Ibu bapalah kena mainkan peranan supaya tak menyebelahi mana-mana mana-mana
1: pihak.
0: Okey. Terima kasih Pahang FM, satu pilihan number one always. Terus kata Abang Buntat. Okey.
1: Saya rasa dia pilih ibu bapalah, kopi.
0: Dia pilih ibu bapa, kopi. Okey, kopi eh, mana-mana kopi. Yang tu je keluar.
1: Random sangat.
0: Okay, Ron. Saya nak kongsi juga dengan awak. Awak tahu tak? Melalui perundangan syariah. Ni saya nak kongsi lah dengan pendengar Pan FM. Di bawah undang-undang keluarga Islam di Malaysia.
1: Jadi hakim awak sekejap eh?
0: Sajalah. Sambil-sambil itu kita kongsi lah. Awak ni JK lah. Tahu tak JK?
1: Apa?
0: Joy Killer.
1: Bukan Joy Killer.
0: Okay. Di bawah undang-undang keluarga Islam di Malaysia, okay, seperti Akta Kesalahan Jenayah Syariah lah, individu termasuk ipaduai yang menghasut suami atau isteri supaya abaikan tanggungjawab atau bercerai ataupun apa sajalah, okay, yang merujuk perkara seperti itu, boleh didenda sehingga RM5,000 atau dipenjara. Sebabnya kan, kalau contohlah awak bergaduh, lepas tu awak nak bercerai kan, nanti dia benda tu akan siasat lah. Dia siasat, okey, apa mula yang berlaku? Awak dengar cerita daripada siapa?
1: Ada mulut-mulut ni.
0: Ada kan mulut yang macam ni. Lepas tu kenapa tiba-tiba awak minta cerai?
1: So akan dipanggil lah. Contoh dalam tu
0: kan,
1: kakak saya yang ada cerita-cerita, panggil akaknya macam tu.
0: Okey, betul. Faham?
1: Jadi, boleh dikenakan tindakan.
0: Hati-hati
1: kan, jangan main-main.
0: Jangan kerana,
1: itu orang kata,
0: kerana pulut santan binasa.
1: Kerana mulut
0: badan binasa.
1: Okey,
0: daripada Hatina Bentong.
1: Okey,
0: kalung kita, kalung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bergaduh ni dua-dua sebab pun boleh.
0: Okay.
1: Alhamdulillah, dia beradik ipar dua kau eh. Baik orangnya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Siapa yang dapat macam ni memang rezeki lah sebenarnya. Sebabnya bukan senang.
0: Bukan senang weh.
1: Kalau suami dan isteri tu, dia orang memang kenal dah lama. Tapi dengan dia beradik ni.
0: Ya.
1: Kan? Susah sikit lah. Mak pun selalu behave.
0: Nampak
1: dah mula nak salahkan mak.
0: Dia backup mak pun selalu behave.
1: Nada yang saya baca tadi.
0: Okay, by the way.
1: Okay, nak minta tolong wishkan happy birthday ke mak kau. Okay.
0: Tadi dah nyanyi dah. Kak Roslah kita.
1: Okay, happy mak, birthday. Selamat hari lahir.
0: Terima kasih.
1: Okay.
0: Aku ke mak dia. Terima kasih. Okey, daripada Hizami Temeh ni, orang Temeh. Okey, dia kata, Assalamualaikum Dijana Harun.
1: Yep.
0: Waalaikumsalam. Bagi kawan lah. Pergaduhan dalam keluarga ni biasa. Yelah, ada sifat iri hati, hasad dengki. Bila wujud sifat tu, mulalah. Dia akan cocok sana.
1: Betul.
0: Cocok tang sini, dia cocok tang situ. Kan? Ada beradik yang lain, terutama orang yang tua. Sepatutnya, dia beradik.

0: Ini kena ada sifat positif, saling melengkapi. Ya, barulah hubungan silaturahim suruhan Tuhan. Dia tanya, sampai bila? Nampak? Sampai bila? So, dia kata adik-beradik kena kekal utuh bahagia. Okay. Itu daripada Hizami Temai. Betul lah, Arun kan? Mana-mana pun dalam keluarga pergaduhan tu biasa.
1: Mm-hmm. Dia tak kira kasta lah keluarga. Ha-ha.
0: Tak kan? Kira kan.
1: Kalau keluarga tu kaya pun tetap akan ada masalah family macam ada. Ni.
0: Tapi macam mana kita nak atasi supaya orang kata janganlah sampai 10 tahun.
1: Dia, dia jangan jadi sampai jadi barah
0: macam lah. Macam tu lah kan. Disebabkan tak rawat benda tu sampailah orang kata 8 tahun. Mm-hmm. Tak. Ada je video kalau tengok kat media sosial. Selepas 10 tahun akhirnya adik-beradik berbaik semula.
1: Itu kadang-kadang mak ayah dah tak ada lah.
0: Allahu
1: Akbar. Kan? Barulah anak ni.
0: Kadang-kadang bila adik-beradik dah bergaduh lama kan. Mm-hmm. Anak-anak ni kadang dah lama. Anak-anak lah kena main peranan. Yalah. Suami ataupun isteri kan. Sampai bila nak gaduh.
1: Kan kita belajar kat sekolah dulu. Semua orang kata faktor ni ada peranan di masyarakat.
0: Okay.
1: Keluarga. Betul? Diri sendiri. Mm-hmm. Negara. Sama juga macam keluarga lah kan.
0: Betul.
1: Ipar ada peranan ipar dia. Kita sendiri as ahli keluarga yang sebenar ni pun ada peranan dia.
0: Ada peranan masing-masing.
1: Kalau ipar tu salah, yalah bukan tugas kita nak menegur kan. Tugas laki dia lah nak menegur.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita cross the line, itu kadang-kadang jadi problem.
0: Kau tengok misi kau tu. Tak tegur lah tu.
1: Tegur bini orang. Padahal muka tak ada bini lah. Bukan adik-beradik.
0: Adalah.
1: Okay.
0: Last kita dengar Mak Cu. Okay, lepas tu Mak Cu kita rehat sekejap. Boleh? Alright.
1: Okay, Mak Cu.
0: Ashu.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam, Ashu.
2: Anharul.
0: Ya.
2: Mak Ashu nak laporkan cuaca dekat Jerantuk ni pagi-pagi ni mendung. Mendung. Okay. Tapi belum. Ke petang tengah hari tak tahulah. Mm-hmm. Hari ni topik matcha coffee. Bagi Ashu lah.
0: Okay.
2: Ashu tadi ipo lamin tak ada. Cuma
0: ada.
2: Dalam ada beradik sendiri Ashu ni.
0: Okay.
2: Ashu mula kahwin dengan Pak Ashu dulu. Akak Ashu sendiri yang buat cerita dekat
1: Ashu.
2: Pak Ashu ni.
0: Tak
2: tahu. Ashu pun tak tahu apa cerita. Bila dia tanya ke Pak Ashu, benda ceritanya. Dia tak ingat. Memuruk-muruk ke Ashu lah. Kakak Ashu tu. Awal-awal dia pergi tenuh ke Ashu ni. Lepas itu, berpanjang lah. Kalau Ashu ni panggil datang ke rumah, tolong jaga. Anak-anak pun balik rumah mak ayah Ashu.
0: Ada
2: dia cerita. Mula buat cerita. Allah. Cerita yang bukan-bukan. Okay. Aduh, perhatian asyik hati Ashu ni.
0: Yelah.
2: Menangkan adik-beradik ni Ashu ni. Biar kerja, tak apalah. Itulah. Nak cerita lebih-lebih kan panjang pula ni. Selamat menjamu selera pagi ni.
0: Terima kasih.
2: Ashu tak pilih matcha, tak pilih kopi. Sebab ada sebab Ashu pilih minum teh O saja hari ni.
0: Tego jangan gula banyak ya.
2: Happy di pagi hari ni. Ceria dia Ashu dengar.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ashu. Tapi pahit weh kalau kena macam tu.
1: Ya, dia buat dia sendiri. Dia kalau sedara mara, dia jauh sikit.
0: Dia jauh sikit. Tak apa lagi kan. Ha. Ini adik-beradik, awak bayanglah yang sedara, seibu, sebapa.
1: Kan.
0: Tak
1: apalah.
0: Tapi ni kira ujian lah untuk Ashu kan. Yang, tapi kita tahu daripada jawapan dia, hatinya bersih. Mm-mm. Dia cakap, tak apalah nak macam mana.
1: Agak-agak ada pertemuan
0: ni lah
1: kan. Jalan
0: sebab,
1: pertemuan.
0: Betul-betul. Sebab apa pun yang berlaku dalam dunia ni, lambat atau cepat je. Balasannya pasti ada.
1: Setuju.
0: Okay. Jadi sabar. Sebab doa orang yang teraniaya ni dimakbulkan.
1: Didahulukan
0: Allah. Okay. Dan berbalik kepada kekeluargaan ni, air yang dicincang
1: tidak akan putus. Tengok jugalah. Kalau air teh O dengan air masak dia walaupun tak putus, nampak biasa.
0: Okay, baik. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
1: Lagu apa eh?
0: Lagu tadi dia cakap pasal malam. Ada malam.
1: Okay, ada sebut malam eh?
0: Ada sebut malam.
1: Siapa dia? Jangan ke
0: jom kita dengarkan bincang malam daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Macam Ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Oh yeah.
1: Okey, 8:47 minit pagi.
2: Ya, masih lagi menemani anda. Kita dah penghujung lah sebenarnya. Untuk macam ke kopi, tapi kita ada lagi responden-responden kita.
1: Mantap lah.
2: Ni kita nak mulakan pula dengan Kak Ngah.
1: Okey, Kak Ngah. Alright,
2: kita dengarkan jom. Yang perkata Kak Ngah ni.
3: Assalamualaikum dan Nadaro. Selamat pagi, apa khabar?
2: Sihat-sihat.
3: Kak Ngah doa semoga adik-adik berdua sihat dan ceria selalu ya. Hai murah pagi.
1: Hai.
3: Dalam maca ke kopi ya,
1: saya
3: bergaduh ya. Ginilah
1: bergaduh ya.
3: Zaman Kak Ngah kan, mak-mak Kak Ngah tak pernah lah, mak Kak Ngah tak pernah lah pilih kasih kan. Sama sama rata sayang yang baik menantu, baik anak dia sendiri. Tak pernah lah marah. Gitu. Sampai kalau zaman mak mentua pun macam tu juga. Ipo dua yang baik sangat. Tak pernah bergaduh. Tak ada lah persis sepaham kan.
1: Alhamdulillah.
3: Mak mentua pula tak ada lah pilih kasih. Sayang sama rata. Dia buat macam anak dia sendiri. Gitu.
1: Okay.
3: Sampai lah Kak Ngah ni dengan anak menantu. Gitu juga. Sayang sama rata. Kat siapa, sebabnya Kak Ngah ni seorang menantu perempuan. Lagilah Kak Ngah sayangnya kan, tak pernah lah gaduh. Sebab nak gaduh pun tak berani ya, anak orang, anak perempuan orang kan. Kak Ngah tiga lelaki. Sayang sama rata lah. Tak ada lah pilih kasih, tak ada. Itulah nak ceritakan. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kak Ngah tak setuju dengan statement kita tadi tu.
1: Tak setuju?
2: Mak ayah pilih kasih. Dia tak setuju.
1: Oh, dia tak setuju. Okay. Eh, tapi benda ni berlaku. Mungkin bukan dalam kehidupan Kak Ngah. Alhamdulillah. Maknanya Allah uji dia tu bukan yang dalam sekelesia masalah.
2: Bukan masalah
1: tu.
2: Ni, kan? Okey, Pop. Bob paling
1: besar. Abang Bob. Abang Bob ni dia tak berapa nak komen sangat. Dia risau.
2: Dia kata, dia pilih tebeng.
1: Tebeng eh? Okey, boleh. Tak ada masalah.
2: Tak boleh nak komen banyak lah. Dia sebabnya melibatkan hidup
1: yang nyata. Maknanya apa? Berlaku. Dalam hidup dia
2: tersalah perkataan, tersilap ayat, tersasar bicara boleh menimbulkan kepecahan yang semakin parah. Kedua-duanya memberi kesan mendalam. Betul, sebenarnya betul. Apa yang di luar ni betul. Kata-kata tu memang, mulut tu memang senjata yang selalu jadi punca dalam masalah keluarga ni. Tapi kadang-kadang tingkah laku pun boleh.
1: Betul. Buat tak, kan? Dan kadang-kadang kita menjauh bukan sebab memang saja kita nak menjauh, tapi mesti ada sebab dia.
2: Kadang-kadang menjauh ni sebab malas nak ada masalah,
1: malas nak panjang cerita.
2: Kan? Okay, contoh macam kita Ashu tadi kan. Biarlah makan hati pun dia kata.
1: Biarlah dia kata kan. Sebabnya Ron, dalam agama Islam sendiri kan, contohlah kalau kita tak balik kampung sebab apa? Sebab nak menjauhi daripada ipar dua yang toksik. Ataupun mungkin mak dengan ayah mentua yang mungkin asyik pilih kasih aja, apa-apa semua nak puji apa kalung. Yelah kalung kerja gomen kan. Apa semua kalung, sikit-sikit nak bandingkan dengan kalung.
2: Kak Ngah
1: kan
2: tadi? Kak Ngah?
1: Ha? Kak Ngah sedang-sedang.
2: Oh, sedang-sedang.
1: Dia DJ je, biasa-biasa je. Okay, jadi sebenarnya dalam agama Islam boleh kalau tak balik kampung jika keberadaan di sana membawa kemudaratan besar seperti gangguan emosi yang teruk, okay, kena fitnah ke, atau merosakkan keharmonian rumah tangga. Jadi kalau asalkan bertujuan ni nak menjaga diri, nak jaga mental dan mendapat keizinan suami, so tak ada masalah sebenarnya.
2: Okay. Ada Ajrar Sungai Ular Kuantan. Dia kata bab bergaduh adik-beradik ni sejak dari budak lagi sebenarnya dah tengok. Sampai masing-masing yang ada rumah tangga kami gaduh sekejap-kejap lah. Nak buat guana adik-beradik. Yelah.
1: Ya, masa kecil cerita masa kecil.
2: Masa besar ni masa besar ni kan.
1: Lain pula isunya. Takkan tak ada dah bergaduh pasal gula-gula ke, tak ada. Ni hal besar pula. Itulah kau. Hari tu aku dah cakap suruh kau beli kereta mahal sikit.
2: Itu tak hal. Saya pernah dengar orang sebelum tak lihat.
1: Okey, orang sebelah rumah orang lain.
2: Tak ada lagu aja. Saya je.
1: Isu apa? Cepatlah saya nak dengar
2: isu ni. Bergaduh pasal ampaian.
1: Ampaian.
2: Kan balik ramai-ramai kan. Kan balik ramai. Anak dia 5 orang. Bini dia banyak.
1: Tak muat ampai?
2: Tak muat ampai.
1: Allah,
2: kan dia pergi dobi kering kan je lah. Apa masalahnya? Aku nak tidur masa tu.
1: Okay. Contoh macam okay, kereta. Itulah mak dah kata dekat awak, awak beli yang ramah. Janganlah beli yang ramah. Tengok kat long tu. Tujuh orang boleh naik.
2: Apa tu advance?
1: Tapi mak, kita gaji lain. Tangga gaji lain. Mampu yang rahmah je mak. Ha, itulah. Cuba belajar. Ha, semua sikit-sikit nak membandingkan. Kadang pening juga weh. Mental kita kan. Macam kenapa mak tak boleh terima kemampuan saya tahap
2: kita
1: tu.
2: Kita mampu yang tu je.
1: Sebab kalau ikutkan setiap orang semua nak lebih. Betul? Kalau nak rumah hati, besar, nak kereta besar.
2: Kalau
1: nak isteri je nak kecil.
2: Kat Bandar Kuantan Puteri nak beli.
1: Aduh, jangan.
2: Tak, itu ni.
1: Tengok.
2: Yelah rumah besar-besar.
1: Ni lah kerana mulut lah ni. Okay. Ah. Kan? Jadi kadang-kadang benda tu sakit weh. Kita sebagai anak, mestilah kita nak penuhkan kemampuan mak ayah kita. Mm-mm. Kan?
2: Ya, kita tahu kadang-kadang tu, yelah kita ada banyak tu je. Orang kata kalau tak boleh nak bagi banyak, bagi sikit. Tapi sekadar ayat sahaja di mulut, tapi tak diimplement dalam kehidupan.
1: Kadang bila kita selalu direndah-rendahkan oleh mak ayah sendiri kan, yang jenis yang pilih kasih ni kan, direndah-rendahkan. Kadang-kadang kita terfikir tau, dulu kenapa mak tak beli kereta 7-seater tu?
2: Ah, zaman mak tak ada keluar lagi.
1: Mak pasal kita orang naik motor 7 orang. Okay. Jadi bila anak dah ada kemajuan, alhamdulillah. Uh-huh. Kita syukur. Jangan membandingkan.
2: Seolah-olah macam jadi tak faham lah. Tapi itulah sifat orang tua. Dia
1: sifat membandingkan lah. Memang suka.
2: Bukan-bukan membandingkan.
1: Habis tu?
2: Dia ialah nak tengok anak tu ada something.
1: Okay.
2: So dia kena ucapkan
1: itu
2: dengan
1: budak. Itu kena doa. Bukan membandingkan. Tak awak tengok tak drama Run? Awak tengok tak drama? Kalau dekat TV1 pun ada juga. TV1, TV2 tu dulu.
2: Okay,
1: contoh kan.
2: Sekarang tak ada?
1: Sekarang
2: tak tengok sangat.
1: Tengok drama.
2: Okay.
1: Macam dulu kan, contoh tengok drama-drama Melayu. Okay, bila akak abang yang kaya balik ni kan.
2: Oh,
1: anak-anak yang
2: diraikan.
1: Diraikan. Kau pergi makan kat dapur lah. Ni atas meja ni. Biar ayam tu kan. Okay. Raikan macam memang tu lah kan.
2: Kah
1: lah. Macam raja lah. Tapi bila yang besi-besi ni.
2: Ada yang tu yang selalu ada.
1: Betul.
2: Kan.
1: Ada waktu.
2: Fair lah tu sebenarnya.
1: Susah.
2: Kan?
1: So, yang tu dia lebihkan mungkin dari segi kewangan. Kan? Daripada segi harta benda.
2: Yang ini perhatian.
1: Kudrat. Kan?
2: Dia sanggup tak keluar kampung. Duduk
1: sanggup tak keluar kampung.
2: Kan? Padahal mungkin dia ada je peluang. Ataupun.
1: Tapi awak keluar kan? Kuantan sekarang?
2: Tengoklah.
1: Lu bentung kan? Okay, ada lagi Ron? Okay, penutup ni.
2: Kita punya ni lah.
1: Daripada
2: hati.
1: Pacu kita.
2: Silakan.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria. Murai pagi kita pagi ni ya. Bersama Ana dan Arung. Macam ke kopi pagi ni tajuknya bergaduh atas kerana ipar dua ataupun mak ayah pilih kasih. Bagi Pak Cul kan, benda ni dia dulu pun boleh kan. Banyak dah pendapat-pendapat yang sebelum ni kan kita dah dengar tadi, macam-macam lah ya. Dia terpulang kepada keluarga tu sendiri ya. Keluarga tu sendiri. Kadang-kadang ada yang mak dipilih anak ya. Ada ayah dipilih menantu ya. Kadang-kadang ipar dua pun gitu juga kan. Ada yang baik dengan kak ipar, baik dengan abang ipar. Ada yang tak berkenan gitulah. Sebab benda ni apa berkenan dengan naluri lah kan, naluri ataupun jiwa masing-masing lah kan. Lebih tak boleh kan. Bila orang tu lebih dia tak boleh, dia pada jiwa dia tak kena, dia kira gitu kan. Jadi pertelingkahan, pergaduhan tu, sisi faham tu akan ada berlaku lah kan, dalam mana-mana keluarga lah kan, mungkin. Jadinya benda ni nak kata kena ada persepahaman, kadang-kadang pun tak tercapai juga. Persepahaman tu sebab jiwa masing-masing, dia ataskan jiwa masing-masing kan. Menantu buat baik ke, mak tua ipar pulak banyak rarang kan. Bila menantu tak senonoh ke, mak pulak mak ayah pulak apa, mak pulak mentua pulak mulai baik-baik belaka kan. Jadi serba salah lah, serba salah nak kabur kan. Itu je lah pandangan daripada Pak Cu untuk tajuk pada pagi ni.
1: Okay.
0: Dan semoga dapat memberi sedikit manfaat lah kepada kita semua tentang tajuk pada pagi ni. Okey. Okey, teruskan mendengar Pak FM bersama dengan Ana dan Harun di Murai Pagi. Macam ke kopi, Pak Cu pilih kopi. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Bye. Baik, kejap lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
2: So, kita jumpa di jam tayang nanti. Juga ada Sewat dengan tajuk yang tersendirilah. Kita tengok betul bahasa budak-budak Gen Z ni.
1: Okey, kita jumpa anda di jam yang terakhir bersama dengan Murai Pagi. Sewat.

0: Siti yang pulang selepas menyertai program RSZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program Himpunan Motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPC akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPC, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di Ibu Negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus akhbarkan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial, PERKESO. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 ribu orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan menerajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo. Polin pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
4: Phrase of the week, I don't mind.
5: Wan, boleh tak saya duduk sini?
4: Oh, yeah, I don't mind.
6: Eh, kenapa Wan tak kisah sangat?
7: Cah, don't mind tu bukan tak ambil peduli lah. Tapi dia macam maksud tak apa, ha, begitu.
5: Oh, ingatkan awak marah.
4: Taklah, maksud saya, silakan.
6: English ni kalau salah faham boleh jadi drama kan?
4: Phrase of the week is I don't mind. Maksudnya ialah tidak keberatan atau tak apa. So, bila rasa okay dengan sesuatu, boleh cakap I don't mind. Apa tadi?
8: I don't mind.
4: Take it easy with Sophie and Pahang FM.
3: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ish, bosan lah.
2: Mengantuknya.
3: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun, teman anda, bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
4: Murai Pagi.
3: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: Murai pagi sampai.
1: Buat apa nak stress-stress kalau boleh sampai-sampai je semua benda kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Biasalah, awal-awal kerja ni memang tiba-tiba jari snap. Nak tajak jumpa saya? Ha, itu biasa.
0: Itu awak.
1: Saya minta bos nak jumpa boleh.
0: Lain eh pula tu. Okay, 9.22 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda 4 jam bersama dengan Murai Pagi.
1: Ya, kita dah berada di jam terakhir sebenarnya.
0: Betul, sekejap je kan?
1: Patutlah dah tahu-tahu dah bulan 8 dah. Tahun 2026 ni.
0: Dah bulan 8. Sekejap je masa berlalu. Tapi insyaAllah yang baik-baik je kita doakan eh. Sehinggalah tamatnya 2026.
1: Patut
0: kita
1: harapnya
0: sambung yang paling the best ke lagi.
1: Betul.
0: Untuk tahun
1: tambah baik lah kan. Tambah baik. Walaupun 1% tetap kebaikan. Okey, baik. Macam biasa kita akan kongsikan dua perkara. Dari saya satu, dari Ana satu. Okey, itu kan saya pergi kursus.
0: Oh, pergi kursus?
1: Platform media sosial digital. Belakang-belakang tu tak ingat. Okey, salah satunya dia ada cerita pasal ni. Cara beli tiket. Sebenarnya...
0: Cara beli tiket?
1: Tiket apa tu? Tiket kapal terbang.
0: Tiket kapal terbang.
1: Memang tak semua orang.
0: Sejujurnya saya pun memang tak pandai.
1: Kan? Kita yang tak biasa menggunakan orang kata kapal terbang ni memang tak cara lah, lantak lah. Tapi sekurangnya kita kena tahu. Sebab one day kita tak tahu, tiba-tiba je.
0: Tiba-tiba awak kahwin kat sana?
1: Tak tahu lah.
0: Kahwin orang sana ke apa?
1: Tak adalah. Mungkin saya kahwin orang sini tapi kat tempat lain.
0: Okay,
1: kena naik kapal terbang. Mana tahu kan.
0: Relate.
1: Jadi dia dah ajar dah. Ada 6 tip sebenarnya. Dan ini anda boleh tengok juga kat TikTok. Ni yang share ni adalah orang kata guru-guru TikTok ni lah.
0: Okay.
1: Yang ada talk di sana, salah satu segmen kita kat Perak itu. Jadi salah satu yang dia cerita adalah waktu paling murah untuk beli tiket flight.
0: Okay.
1: Dan jimat banyak travel, boleh pergi mana-mana. Satu ini adalah beli awal lebih murah. Beli awal beli maksudnya awal. Apa?
0: Untuk beberapa bulan sebelum lah.
1: Untuk domestik 1 ke 3 bulan.
0: Domestik maksudnya?
1: Dalam negara kita.
0: Okey.
1: Kalau
0: satu
1: untuk 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Awal.
0: Alright.
1: Maksudnya kalau nak pergi bulan 12 ni, sekarang ni beli syariah.
0: Okey.
1: Kan 8, 7 ni dah cantik anak syari. Okey, kalau international eh.
0: Okey.
1: Nak pergi Brazil ke, nak pergi England ke?
0: Switzerland.
1: 3 hingga 6 bulan kena cari awal. Itu masa tu tiket tengah murah, tapi kalau kita beli dekat-dekat dengan tarikh tu confirm
0: lah.
1: Dah tak ada maaf, tak ada ampun lah.
0: Okey,
1: kedua, waktu paling best untuk check tiket ni dalam malam. Pukul 12:30 malam sampai 3 pagi. Ini biasanya ada orang kata nilah macam orang kata happy hour
0: happy
1: punya.
0: Happy hour. Ada discount.
1: Tapi atas nasib. Atas nasib bukan tiap-tiap hari eh.
0: Alright.
1: Okay, yang ketiga, hari paling murah untuk terbang. Paling murah ada 3. Selasa, Rabu, Khamis. Paling mahal, Jumaat, Sabtu, cuti sekolah.
0: Okay.
1: Beli tiket tu cari
0: Rabu, Khamis, konti tu.
1: Itulah pasal tu. Selasa je ada tu.
0: Okay,
1: yang keempat, elak peak season. Antara peak season, cuti sekolah, raya, cuti tahun baru.
0: Cuti umum lah.
1: Betul.
0: Yang
1: kelima, gunakan platform yang tepat. Jangan cari tempat yang boleh jadi ulat tiket, kena tipu.
0: Okey, sebab nampak murah lain macam je murah dia kan.
1: Dia kongsikan 4 platform yang mungkin hari tu yang dia share.
0: Okay.
1: Ini Google Flight, Skyscanner,
0: okay,
1: Asia Move dan juga trip.com. Ini antara apps yang boleh dipercayai lah.
0: Alright, mantap.
1: So, yang last sekali,
0: 6 bulan kena rancang lah.
1: Yang keenam, ini penting. Terbang ini bonus sebenarnya.
0: Okey.
1: Kalau anda sanggup, beli yang sini.
0: Okey.
1: Ini ada terbang waktu yang tak sedap. Tak sedap ni.
0: Terbang melayang.
1: Bagi saya cerita dulu.
0: Okey.
1: Flight awal pagi ataupun tengah malam. Selalunya lebih murah sebab orang tak beli.
0: Pagi ataupun?
1: Tengah malam.
0: Tengah malam.
1: Orang tak sanggup nak beli time tu.
0: Kenapa?
1: Pagi orang tak sanggup nak bangun pagi, nak kejar.
0: Kejar flight tu.
1: Okey. Malam. Tak sure lah. Tak dinyatakan mengapa kan. Okay. Tapi
0: tak nampak lah pemandangan tu kan.
1: Mungkin lah salah satu sebabnya. Nak jimat kadang kena orang kata lepaskan tidur anda lah. Kita kalau perjalanan jarak jauh ni memang kita tidur. Tapi kalau first time naik flight, janganlah tidur.
0: Saya tidur
1: juga.
0: Ya, Sabah pun saya tidur sempat.
1: So itu 6 tips cara untuk dapatkan tiket penerbangan anda lebih murah.
0: Alright,
1: lebih
0: jimat. Mantap. Tolong buat PSA eh.
1: Okay.
0: Ataupun promo. Okay, tadi Harun dah kongsi berkaitan dengan happy hour lah untuk beli tiket kapal terbang okay, ataupun nak pergi percutian.
1: Awak pula nak happy hour okay, pasal pasar raya?
0: Bukan, oh, tak ada kaitan dengan pasar raya. Okay. Ini orang yang paling bermakna dalam hidup kita.
1: Oh.
0: Siapa?
1: Ah, lain orang lain ni dia punya pendapat.
0: Okey.
1: Kan? Awak? Kalau saya family lah.
0: Okey, mak dengan ayah kita. Okey, kadang-kadang mungkinlah kita sebab dah lama kita tak balik kampung.
1: Termasuk kan? Tu ke tadi?
0: Apa?
1: Pawiah.
0: Tak. Ni mak dan ayah. Mak dan ayah. Your parents, okay? Okay, mungkin kadang-kadang kita dah lama tak tengok, tak balik jenguk mak ayah, tak balik kampung kan, dan busy. Dan kita terlepas pandang. Perasan tak? Cuba tengok betul-betul mak dengan ayah kita.
1: Kenapa?
0: Ada tak nampak makin kurus ke? Ingat ke sebab dah tua?
1: Okay. Tapi sebenarnya?
0: Tapi, mak tak diet.
1: Mm-mm.
0: Okay, mak tak diet. Tak bersenam.
1: Okay.
0: Tak bersenam. Tapi wajah dia makin cengkung. Tulang bahu makin jelas. Dan tenaga tak seperti dulu. Mm. Tapi yelah, anak-anak fikir, yelah mak kan kurang makan. Biasalah makin kurus ke apa.
1: Faham.
0: Kan? Tapi rupanya, turun berat badan tanpa disengajakan bukan perkara yang patut dianggap proses penuaan biasa.
1: Tapi?
0: Okey. Bagi seseorang yang berat dia lebih kurang 60 kilo, kehilangan sekitar 3 kilogram atau lebih dalam tempoh 6 hingga 12 bulan tanpa mencuba sudah dianggap membimbangkan.
1: Oh.
0: Maknanya awak tak buat apa pun.
1: Okay, tapi
0: makan
1: turun
0: macam
1: juga.
0: Biasa apa pun semua kan. Tapi tiba-tiba turun. Okey. Jadi bagi warga emas, penurunan yang lebih sedikit juga boleh menjadi pentanda penting. Puncanya tak semestinya kanser. Tapi dia boleh berlaku sebab apa tahu? Gigi sakit atau gigi palsu tak sesuai.
1: Oh, tu je sebab dia.
0: Ada lagi. Oh, itu okay, antara.
1: Okay. Yelah, okay, gigi palsu sakit. Ha.
0: Sukar mengunyah atau menelan. Kena cek balik. Ataupun kesan sampingan obat. Kemurungan, kesunyian atau kehilangan pasangan.
1: Okay.
0: Masalah tiroid atau diabetes. Penyakit perut dan usus.
1: Baik.
0: Jangkitan atau penyakit kronik. Ataupun kanser yang masih belum dikesan. So banyak benda, banyak faktor-faktor tu.
1: Bukanlah,
0: yang mungkin berlaku. Bukan semata-mata sebab tua.
1: Bukan semata-mata sebab tua tak makan. Tapi banyak faktor sebenarnya.
0: Lepas tu janganlah pula bila dah takpelah mak dah turun berat tu, kita beli je lah susu ke ataupun beli obat-obat.
1: Cari alternatif
0: selera ke apa. Buat-buat kata apa, andaian sendiri. Jangan. Seeloknya bawa mak dengan ayah kita pergi jumpa doktor untuk pemeriksaan. Okay, sebabnya nak-nak kalau berat tu terus menurun.
1: Terus.
0: Lepas tu hilang selera makan, cepat letih, demam berpanjangan. Ni kadang-kadang kita ingat demam biasa. Biasalah dah tua, demam ni. Kan? Sebenarnya itu bukan perkara biasa. Okay? Berpeluh malam, sukar menelan, perubahan najis, benjolan ataupun sakit yang memang tak reda-reda. Okay? Jadi mulai hari ni, jom kita cek mak ayah kita. Ada ke tanda-tanda yang macam tu, okay? Sebabnya kehilangan berat badan yang mendadak ni bukan sekadar perubahan pada nombor penimbang. Kadang-kadang itulah cara tubuh mereka nak minta tolong dengan kita, okay? Perhatikan perubahan kecil pada mak ayah kita. Mereka mungkinlah tak mengadu kan, sebabnya tak nak menyusahkan anak-anak, okay? Jadi bawalah, kalau kita orang kata lebih senang, bawalah untuk pemeriksaan kesihatan berkala. Setiap 6 bulan ke, bawa mak ayah.
1: Baik,
0: kan?
1: Itu lebih terperinci lah. Kita boleh tahu kan.
0: Kadang-kadang kalau kita tak check doktor, mana nak tahu ada kecil manis.
1: Setuju.
0: Mana nak tahu ada darah tinggi. Kan. Tapi bila badan sebenarnya dah tenat, itulah orang kata simptom-simptom yang berlaku. Okey. Jadi so, sayangi ibu bapa kita. Hargailah mereka dan kita bawa mereka, okey, jumpa doktor kalau ada tanda-tanda yang nak kongsi tadi.
1: Paksa je kalau dia tak nak. Ada sebab kadang-kadang ada family
0: mak,
1: tak nak.
0: Kalau mak ikut kita pergi, nanti jadi belanja orang belanja jajan.
1: Makin berpeluh tidur mak.
0: Okay, baik. InsyaAllah kita akan teman-teman hinggalah ke pukul 10 pagi. Betul. Nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Jom kita layan sikit ni lagu untuk gadis-gadis ataupun akak-akak wanita di luar sana.
1: Lagu bunga
0: Bukan. Amalina.
1: Amalina. Apa tajuk ni?
0: Amalina. Amalina. Amalina.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kadang-kadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi janganlah takut untuk menyapa, jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, 9.54 minit pagi. Kembali bersama dengan Murai Pagi
1: Senpai. Mana-mana Ana, bermula jam 6 pagi lagi sebenarnya. Kita dah sampai ke jam terakhir. Kita dah hujung-hujung sangat.
0: Betul. Terima kasih banyak-banyak
1: di atas. Perut pun dah lapar.
0: Oh,
1: tenang.
0: Memang lapar.
1: Betul.
0: Sabar.
1: Tak breakfast lagi.
0: Okay, terima kasih banyak-banyaklah di atas 4 jam kesetiaan anda bersama dengan Murai Pagi. InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan rangkaian tugas DJ Ucup.
1: Yang akan membawakan macam-macam lagi lah hiburan di tengah hari nanti. Sehinggalah jam 2 petang, okay?
0: Okey, dan pastinya insyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan udara Pahang FM hari Rabu dan juga Khamis. Di zon Apa Khabar Weh bersama Ana dan Harun.
1: Sebelum kita bergerak pulang ataupun balik makan, kita ingatkan kita dah masuk melangkah ke bulan kemerdekaan kita.
0: Yeah.
1: So kita menyahutlah orang kata seruan kerajaan negeri Pahang untuk satu rumah ataupun satu bangunan, satu bendera.
0: Satu bendera.
1: Ingat bangunan... Bangunan satu bendera.
0: Okay.
1: Tapi bendera tu jangan 30 tahun punya.
0: Yang lepas. Biarlah yang baru sikit.
1: Yang barulah. Yang cantik.
0: Yang cantik. Okay. Baik. Kita jumpa lagi. Kami tinggalkan anda dengan lagu terakhir.
1: Betul. Bukan nyanyi Usop.
0: Bukan. Usop tak menyanyi.
1: Usop lepas berita nanti.
0: Okay. Betul. Kejap lagi kita juga akan ikuti utama. Dunia 10 pagi. Dari Wisma Berita RTM. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Ish, bosan lah.
3: Mengantuknya.
4: Stres aku.
5: Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
6: Murai Pagi.
5: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je. Sempoi. Kicau mania.
7: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
8: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Undubortia, manakala di Ukraine, di Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Letham and Saint Anne's. Beliau menamatkan 4 pusingan dengan catatan 5 bawah par, manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Satu pilihan.
1: Nidaul Islam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya Ustazah Zawiyah Binti Hassan dalam Nidaul Islam dengan tajuk usrah di rumah ataupun usrah di masjid. Mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, sama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu kan. Jadi pada saya ada masa di rumah baik Tapi ada masa di rumah kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Almaklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Jadi kalau di masjid, agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebit-kebit tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun, di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah. Apa saja, dari segi letratnya, aircon-nya. Dan di situ, banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya. Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin tak pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah, akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita akan saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu daripada saya, Ustazah Zawiyah Binti Hassan dalam Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Zawiyah Hassan. Hashtag penyiaran jakim. Nidaul Islam.
0: Radio Malaysia. Pahang FM.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Apa khabar semua orang Pahang pagi ini? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ya, ceria dan juga bersemangat untuk memulakan hari ini, hari Isnin. Okey, kalau sebentar tadi anda ditemani DJ Ana dan juga DJ Harun dalam zone aktif. Kini perjalanan siaran Pahang FM diteruskan lagi selama 4 jam bersama saya Ucup yang akan terus menemani anda dalam zona persona dari 10 pagi hinggalah ke 2 petang. Untuk pertemuan kita pada hari ini Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah. Jadi semoga minggu baharu ini, ya, bulan baharu ini membuka lebih banyak peluang, rezeki dan juga urusan yang dipermudahkan buat kita semua. Baiklah saudara, selepas berehat pada hujung minggu, pastinya hari Isnin, menyaksikan kita kembali kepada rutin harian. Bagi yang sedang bertugas ketika ini, semoga segala tugasan yang menanti dapat diselesaikan dengan lancar dan juga penuh semangat. Dan tak lupa juga buat para suri rumah pula. Tentu ada yang sedang mengemas rumah, membuat persiapan untuk memasak tengah hari ini. Dan juga menguruskan pelbagai keperluan keluarga. Selain itu juga yang sedang memandu ketika ini, tak kira lah sama ada di Jalan Persekutuan, di Jalan Negeri maupun di Lebuh Raya, sambil layan Pahang FM, pandulah dengan berhemah. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat dan dipermudahkan hingga tiba ke destinasi yang dituju. Dan seperti biasa, pukul 10.30 pagi nanti kita akan bersama dalam segmen Trivia Maskulin. Dan memasuki jam yang kedua nanti, ya, seperti biasa kita akan beralih pula ke ruangan Marathon Hits. Jadi terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Jerantut 92.7 MHz. Yongwonan bam chan namneun
3: bangi hoodie pattern love. Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Apa khabar saudara-saudara semua pendengar setia Pahang FM? Kita bertemu lagi dalam segmen Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki. Dan pada episod kali ini, Ucup ingin berkongsi dengan anda satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya golongan lelaki yang memulakan hari dengan secawan kopi. Tajuknya ialah minum kopi sebaik bangun tidur. Minum kopi sebaik bangun tidur, sebenarnya anda sedang sabotase badan sendiri. Tajuk dia kan. Okey, mungkin ramai yang terkejut mendengarnya. Selama ini kita menganggap kopi ialah penyelamat utama setiap pagi. Bangun sahaja daripada tidur, terus capai secawan kopi supaya mata kembali segar dan juga badan lebih bertenaga. Tetapi tahukah anda, menurut beberapa kajian sains, tabiat ini mungkin bukanlah pilihan terbaik untuk tubuh kita. Okey, mari kita fahami bersama. Apabila kita bangun daripada tidur, tubuh sebenarnya sudah mempunyai sistem semula jadi untuk membangkitkan tenaga, di mana dalam tempoh sekitar 30 hingga 45 minit pertama selepas bangun, badan menghasilkan hormon yang dikenali sebagai kortisol. Dan menurut kajian daripada University of Nevada, di mana hormon kortisol membantu kita menjadi lebih segar, lebih fokus dan juga bersedia untuk memulakan aktiviti harian. Dengan kata lain, badan kita sebenarnya sudah mempunyai tenaga semula jadi tanpa perlu bergantung kepada kafein sebaik saja bangun tidur. Namun apabila kita terus

mungkin berasa lebih bertenaga pada awalnya, dan keadaan itu boleh menyebabkan tubuh menjadi terlalu dirangsang. Jadi dalam jangka masa panjang ni, keadaan ini berpotensi ya meningkatkan kebergantungan terhadap kafein dan menyebabkan badan lebih mudah mengalami keletihan ataupun burnout. Dan selain itu juga terdapat beberapa kesan lain yang wajar kita beri perhatian. Antaranya ialah kualiti tidur pada waktu malam yang boleh terganggu kerana pengambilan kafein yang berlebihan dan mampu melambatkan penghasilan hormon melatonin, iaitu hormon yang membantu kita tidur dengan lena. Yang kedua pula, tubuh menjadi lebih mudah mengalami tekanan kerana sistem saraf menerima rangsangan yang berlebihan. Yang ketiga pula, kafein juga boleh mengganggu penyerapan beberapa mineral penting seperti magnesium dan juga kalsium yang diperlukan untuk kesihatan otot serta kekuatan tulang. Jadi inilah antara sebab ya mengapa ada individu yang tetap berasa letih walaupun meminum kopi setiap pagi. Badan seolah-olah bergantung kepada rangsangan luar, sedangkan tenaga semula jadi tubuh sendiri tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi apakah alternatif yang lebih baik? Di mana menurut pakar kesihatan mencadangkan supaya kita mendapatkan cahaya matahari pada waktu pagi. Di mana pendedahan kepada cahaya matahari ya membantu tubuh menghasilkan serotonin, iaitu hormon yang meningkatkan fokus, ketenangan dan juga mood yang baik. Dan pada masa yang sama, ia turut membantu mengawal kitaran tidur supaya kita mendapat rehat yang lebih berkualiti pada waktu malam. Jadi jika selepas kita mendapatkan cahaya matahari, kita akan masih berasa terlalu mengantuk atau tidak bermaya. Mungkin itu pertanda terdapat faktor kesihatan yang lain lah yang perlu kita beri perhatian. Antaranya ialah ketidakseimbangan bakteria usus ataupun gangguan fungsi hormon yang memerlukan pemeriksaan lanjut oleh pengamal perubatan. Okey, balas dendam menarik bukan perkongsian kita pada pagi ini. Jadi selepas ini kita akan berehat seketika dengan sebuah lagu. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas lagu ini Ucup akan kongsikan bilakah sebenarnya waktu terbaik untuk kita menikmati secawan kopi tanpa menjejaskan keseimbangan semula jadi tubuh kita. Jadi terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan kita masih lagi dalam segmen trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Jadi sebelum lagu tadi, kita telah membincangkan mengapa kopi bukanlah minuman yang paling sesuai. Sebaik saja bangun daripada tidur. Jadi persoalannya, adakah kita perlu terus meninggalkan kopi? Jawapannya tidak. Okey, kerana kopi bukanlah musuh, malah kopi mengandungi antioksidan dan mampu meningkatkan tahap fokus serta prestasi kerja jika diambil pada waktu yang sesuai. Dan menurut pakar kesihatan, mencadangkan supaya kopi dinikmati sekitar jam 9.30 pagi hingga 11 pagi, iaitu ketika paras hormon kortisol mula menurun. Dan pada waktu inilah kafein dapat memberikan kesan yang lebih optimum tanpa mengganggu keseimbangan hormon semula jadi tubuh. Jadi selain itu, jadikan amalan meminum air kosong sebaik bangun tidur, menikmati cahaya matahari pagi dan mengambil sarapan yang seimbang sebagai rutin harian sebelum menikmati secawan kopi. Baiklah saudara, lelaki yang bijak bukan sekadar tahu bekerja keras tetapi juga tahu mengurus kesihatan dengan baik. Tenaga yang sebenarnya bukan hanya datang daripada secawan kopi tetapi daripada tubuh yang sihat, tidur yang berkualiti dan juga gaya hidup yang seimbang. Jadi sebagai kesimpulannya, minum kopi sebaik saja bangun tidur mungkin sudah menjadi kebiasaan ramai. Namun berdasarkan kajian yang ada, berikanlah sedikit masa kepada tubuh untuk mengaktifkan tenaga semula jadinya terlebih dahulu merupakan pilihan yang lebih baik. Jadi nikmatilah kopi pada waktu yang sesuai agar manfaatnya dapat diperoleh tanpa menjejaskan keseimbangan badan. Baik, sekian dahulu perkongsian kita dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki untuk minggu ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua dan menjadi panduan untuk menjalani kehidupan yang lebih sihat. Jadi saya Ucup mengucapkan terima kasih di atas kesetiaan anda. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lebih lain pula. Okey, terus berhibur bersama kami di Pahang FM.

0: perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tak peti saya teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Okey, itu dia lagu Aku Berjanji. Nyanyian Faizal Tahir, lagu tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang pastinya semakin melekat dalam ingatan kita. Jadi bersempena dengan bulan kemerdekaan ini, ya, marilah kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme kita dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman dan juga di kenderaan masing-masing. Kalau bendera yang dikibarkan di rumah kita tu sudah lama ataupun lusuh, warna pun dah pudar, inilah masanya untuk kita menggantikan dengan jalur gemilang yang baharu. Ingat ya, satu jalur gemilang mampu menyatukan sejuta rasa cinta kepada negara. Jadi ayuh, mari kita kibarkan jalur gemilang sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia.

0: ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM. Wah.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Indonesia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
0: Serius ah? You too.
4: Sekiranya hati tak pernah ter-

Okey, balik saya sudah pun 12:01 minit tengah hari ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari kepada anda semua. Memasuki jam yang ketiga, Ucup masih setia menemani anda untuk hari ini. Dalam zon persona bagi edisi hari Isnin hari ini 3 Ogos 2026, bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah. Dan bila dah masuk waktu tengah hari ini, pastinya ramai ibu-ibu ya yang sedang sibuk di dapur menyediakan hidangan tengah hari untuk keluarga. Agaknya apa masakan menu tengah hari anda hari ini kan? Jadi apapun, semoga semuanya bertambah selera dan menikmati masa makan bersama dengan insan yang tersayang. Dan buat anda yang sedang mencari rezeki, khususnya para pengusaha restoran, warung dan juga kedai makan, pastinya waktu tengah hari ini merupakan waktu yang paling sibuk melayan pelanggan yang datang menjamu selera. Terima kasih kerana terus memilih Pahang FM sebagai peneman ketika anda bekerja. Mungkin juga ada yang masih berehat ataupun baring di rumah ketika ini. Tidak salah untuk berehat. Tetapi Ucup nak kongsikan satu fakta yang menarik ni. Di mana pernah tak anda perasan ya, semakin lama kita baring, semakin penat pula badan terasa. Jadi sebenarnya tubuh badan kita ni ya, tidak direka untuk kekal tidak bergerak dalam tempoh yang lama. Jadi apabila kita terlalu lama baring ya, jadi otot menjadi kurang aktif. Jadi sendi pun mula terasa kaku dan badan pun semakin berat untuk bergerak. Malah jika kita tidur terlalu lama pada waktu siang pun, kita mungkin akan mengalami keadaan yang dipanggil sleep inertia, iaitu apabila kita sudah bangun tetapi masih terasa mengantuk. Fikiran kita jadi kabur dan juga badan tidak begitu segar. Selain itu juga ya, apabila kita kurang bergerak ni, kadar penggunaan tenaga dalam badan kita juga menurun. Sebab itulah kita boleh berasa lebih lesu walaupun sudah lama berehat. Jadi kadang-kadang apa yang badan kita perlukan bukanlah orang kata tidur lagi, tetapi bangun seketika, minum air secukupnya, regangkan otot ya, hirup udara yang segar, dapatkan sedikit cahaya matahari dan lakukanlah aktiviti berjalan selama 5 hingga 10 minit. Jadi kita kena ingat ya, rehat itu memang penting, namun rehat yang berkualiti ialah rehat yang membantu badan kembali bertenaga, bukannya terus tidak aktif sepanjang hari. Okey, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Okey dia, itu dia tadi Mary Goslow, Ku Bahagia. Bawa kita ke 12.26 minit tengah hari ketika ini. Baiklah, untuk sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.17 minit tengah hari. Okey, Ucup ingin berkongsi dengan anda di mana sumbangan tunai rahmah ataupun singkatannya STR 2026, di mana penyaluran STR 2026 kini memasuki fasa yang terakhir. Jadi kepada penerima yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori masing-masing. Jadi bagi anda yang masih belum ya membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang kerana tarikh akhirnya adalah pada 30 September 2026. Jadi untuk semakan lebih lanjut serta permohonan, boleh layari laman web di bantuantunai.hasil.gov.my. Okey, terus berhibur bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Terkadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDN diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program Jualan Rahmah Madani, program Menu Rahmah Madani, program Jualan Ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Okey, Roslan Madun, lemak manis. Terima kasih kepada Aunty Zai yang menyapu ucup di Konti Pahang FM ketika ini.
1: Rompit 91.9.

0: Okey, Lee Mazlin, janji kekasih. Satu tengah hari nanti, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Bermohon sembah sembah
2: berjajah, wow, pengkuang.
1: Kunci pisir dan warna.
3: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya.
1: Melayu, Cina, India, dibangka dasar kita sejiwa.
3: Uniknya Malaysia kita.
4: Red, red, red, red, Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Ayo, kita ngopi pagi.
0: Hiburan dan perkongsian menarik. Sane.
2: Dulu hidupku tiada berarti.
0: Untuk menceriakan dan mempersonakan hari anda.
3: Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari kepada anda semua. Memasuki jam yang terakhir Ucup menemani anda dalam Zona Pesona hari ini bagi edisi hari Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah. Baiklah saudara, untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.17 minit tengah hari. Dan seperti biasa 1.30 minit tengah hari nanti kita akan dapat ikuti ceramah pilihan. Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak kongsikan ada satu motivasi untuk kita nak jadi orang yang paling baik, untuk kita nak berusaha bersungguh-sungguh jadi orang yang paling baik, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti ialah mereka yang memiliki akhlak yang paling mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita dah dengar hadis Nabi, kita kena ada satu semangat yang luar biasa untuk usaha jadi orang yang baik. Hari ke hari kita cuba buat satu perubahan yang baik, insyaAllah mudah-mudahan kitalah orang yang Nabi SAW cinta, duduk dekat dengan Nabi SAW, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM. Fasubahan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim. Tuntas kan annasu halikuna ilal alimun wa alimuna halikuna ilal amilun wa amiluna halikun ilal muhsin. Sesungguhnya manusia ini binasa melainkan dia berilmu, dan orang yang berilmu juga binasa melainkan dia beramal, dan orang yang beramal juga binasa melainkan dia muhsin, dia mengikhlaskan hatinya kepada Allah. Malah sesama kita ikhlaskan hati, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kepahaman dan juga kebaikan dengan keberadaannya kita dalam majlis ilmu. Tentulah menyedari hakikat kehidupan kita sebagai seorang insan, hidup ini merupakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita akan kembali menerima Allah Ta'ala. Cuma masa, bila, di mana, kita tak tahu. Tapi yang pasti, tak kira siapa dia. Orang besar ke, orang kecil ke, orang kaya ke, orang miskin ke, dia akan balik menuju Allah. Kenapa tuan, bila hidup di alam dunia, kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang hidup ni akan menemui kematian. Sebab tu kita kena ingat, dalam kehidupan kita yang semakin hari semakin pendek, bila meningkat usia kita, bertambah umur kita, bermakna makin berkurangan waktu dan ketika saat kita diberikan peluang kehidupan di alam dunia. Bagi sekalian, kalau kita merenung dalam hidup ni, kita ada tiga hari je. Ada tiga hari je. Pertama, hari kita lah hari yang telah berlalu. Mana hari semalam. Lepas tu, bila Imam Al-Ghazali duduk dengan anak muridnya, tanya, apakah yang paling jauh, apa yang paling dekat, apa yang paling ringan. Di antara soalan yang tanya tuan adalah antaranya lah, apa yang paling jauh, yang kita tahu kehidupan kita masa lampau. Yang telah ketinggalkan, tapi kenangan-kenangan tu macam dekat di hati kita. Padahal tuan, itu benda lalu. Banyak kesilapan kita, kesalahan kita, maknanya perkara yang dah lepas ialah hari yang telah berlalu dalam kehidupan kita, maka kita tak boleh ulang kembali. Dan kita ada lagi dua hari. Yang pertama, hari esok. Hari esok merupakan hari yang tak pasti, tak tahu sama ada kita sempat atau tidak. Kerana kita ingat di mana baginda Nabi menjelaskan, iza amsaita fala tantazur sabah wa iza asbahta fala tantazur masa wa khuz min sihati lil maradi wa min hayatil al-maqal. Dalam hadis ini bagi Nabi jelaskan bahawa apabila kamu berada di waktu petang, jangan nanti-nanti, jangan tangguh-tangguh, kerana umur kita belum tentu sampai hari esok. Kalau esok ada tuan, anda kata wa iza asbahta, anda kata pagi ini kita bangun, alhamdulillah. Sebab tu di awal pagi waktu kita duduk tepi katil, antara ucapan yang kita baca, alhamdulillah, puji Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilainushur. Kita puji Allah Ta'ala. Kenapa tuan? Allah

untuk menikmati kehidupan ataupun nikmat-nikmat Allah kurnia kepada kita. Tapi kalau hari ni tuan nak bangun dah tak boleh dah, ramai orang. Bila isteri dengar azan, tengok suami ni biasa sebelum azan dah bangun. Gok, bang, bangun. Yang bangun, tak kira apa gelaran sekalipun. Pegang-pegang badan, tengok dah beringgut seluruh dah. Rupa tengoklah, kerah dah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu yang diungkapkan. Tak ada dah tuan. Tidak ada suatu ungkapan yang lebih indah, yang lebih baik diungkapkan kepada orang yang telah kembali mengenal Ta'ala, melainkan ungkapan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Begitu juga tuan, kita hari ini bila dengar, dapat tahu, dapat berita, dan WhatsApp kita pun menjawab atau memberi ungkapan, ucapan sama juga. Sebab itulah, wa iza asbahta fala tantazur masak. Jangan nanti-nanti, jangan tunggu-tunggu, kerana umur yang Allah beri kita belum tentu sampai waktu petang. Wa khuz min sihati lil maradik wa min hayati lil mati. Ambillah kesempatan, ambillah peluang waktu kamu sihat sebelum datang waktu sakit, waktu kamu hidup sebelum datang waktu mati kamu. Maksudnya tuan, mana kita ada satu hari, hari ini dua hari yang kita akan menentukan sejauh mana kita mengatur kehidupan seluruh. Sesungguhnya hari ini merupakan hari terbaik kita membina sesuatu yang kita doa minta dengan Allah Ta'ala. Allahumma Allahumma minta Allah supaya Allah jadikan kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan kita minta ada benda tuan dalam hidup kita, kita tak biarlah Allah jadikan kita ni orang yang menuntut ilmu, datang kelas ilmu, duduk mana-mana sekali belajar. Dengan kita belajar sama ada formal dan tak formal, maka ilmu tadi ialah ilmu yang boleh memberikan kemanfaatan, menyuluh jalan menuju kebenaran untuk mengelokkan amal ibadah kita supaya kita dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Sebab itulah bila orang menuntut ilmu tuan, ada beberapa kelebihan. Man yuridu billahi khairan yufaqihuhu, Allah berikan kepahaman agama, reti tentang halalnya halal, haramnya haram, makruhnya makruh. Dan sebab itulah bila orang duduk dalam majlis ilmu, yang kita harapkan ialah diri kita sendiri supaya daripada kita ragu-ragu, kita was-was tentang sesuatu, datang sifat yakin, percaya bahawa semuanya ilmu yang kita miliki itu ialah benar yang benar, yang mampu mendidik, membentuk jiwa dan hati kita untuk menjadi hamba yang mendekatkan diri Allah Ta'ala dan beramal dengan amal yang betul. Dengan kita hadir majlis ilmu tuan, akan merombak diri kita dari rasa kita hebat, kita mulia, kita sombong, jadi orang yang tawaduk, rendah hati. Rupanya banyak benda lagi dalam hidup ni kita tak tahu yang perlu kita pelajari, yang kita ada kesilapan dalam tindakan dan amal yang kita lakukan sebelum ini. Dengan hadirnya majlis ilmu tuan, daripada kita beramal awalnya memang kita buat hanya sekadar-sekadar saja, bukan kerana betul-betul untuk beramal. Tapi bila kita menyedari hakikat bahawa inilah amalan yang kita belajar nak bawa diri kita, nak membetulkan hakikat hidup kita, nak menentukan di mana kedudukan kita, maka kita akan beramal dengan amal ikhlas. Buang segala sifat-sifat yang buruk laku, maka kita akan amalkan benda ni menjadi amal ikhlas, bukan kerana tujuan yang lain, melainkan yang pertama ikhlasnya hati kita beramal kepada Allah Ta'ala, dan yang kedua kita ikut mutabaqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut cara dan kaedah yang tunjuk Nabi. Kalau ada dua sifat tuan, hati ikhlas, ikut cara Nabi, maka ada ganjaran pahala. Tapi kalau buat ikhlas ikut dan, tak jadi juga. Maknanya dengan majlis ilmu yang kita hadir, dia membentuk jiwa dan hati kita menjadi orang yang lebih memahami, boleh mengetahui, mengenal hakikat diri kita sebagai hamba, dan kita sangat bergantung mengharapkan Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu kita bahawa semuanya setiap detik waktu kita, pergantungan pengharapan kita hanya pada Allah Ta'ala. Maka kita berdoa, kita bermanjat. Bila kita baca waktu kita sembahyang tuan, baca surah-surah, kita baca ayat-ayat, kita baca kalimah-kalimah dan setiap part of solat, oh kita bawa makna. Allah wa akbar, rasa rendahnya, kedilnya diri kita depan keagungan, kebesaran Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak tuan, kita hanya buat lepas tanggungjawab. Hatta kadang sembahyang apa benda, barang sembahyang. Kita tak ambil satu pendekatan atau satu perkara yang menjadi kepentingan bahawa sesungguhnya amal ibadah kita, inilah yang menjadikan wa amalan mutaqabbala. Maksudnya kita mencari rezeki. Bila kita ada ilmu dalam mencari rezeki, pastikan kita tahu setiap rezeki yang kita peroleh, dia kedua soalan. Dari mana awak dapat? Ke mana awak belanjakan? Jadi kita akan berwaspada. Maksudnya setiap kita tahu kululah min nabakat minal haram panar alabi. Mana tubuh jasad ni yang kita bawa?

0: Kan bawa rezeki, kita bagi makan anak-anak kita untuk diri kita. Kalaulah benda yang kita makan tuan daripada sumber bahan dan juga penyediaan yang tak betul, bercanggah dengan syarak, maka tuan kita berhati-hati, takut benda itu nanti menjadikan darah daging yang akan akhirnya menjadi bahan bakaran api neraka Allah. Sebab tu kita kadang-kadang makan, kita lupa. Kita lupa nak makan tuan-tuan. Jarang orang lupa makan, tapi kita lupa nak mengingatkan doa waktu makan. Allahumma barik lana bima razaqtana waqina azabana. Walaupun ada perselisihan pendapat tentang doa ni nak baca tak baca, tapi bila kita baca doa ni menunjukkan bukan kita nak keberkatan dalam rezeki yang menjadi darah daging kita, tetapi bukan apa Allah kuda kita, tetapi kita nak juga supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki, jangan sampai peringkat menyebabkan kita menjadi bahan bakaran api neraka. Waqina azabana, menjauhkan kita daripada api neraka. Teruskan. Sebab itu teruskan. Kalau kita mengambil pandangan Imam Asy-Syafi'i, bila menyatakan bahawa bila seseorang itu Allah naikkan darjat, maka Allah Ta'ala datangkan dalam dirinya rasa kekurangan dan rasa kehinaan. Jadi kalau kita rasa diri kita ada lemah lagi, ada benda tak tahu, ada kekurangan lagi, maka itu tandanya kita dapat nilai kasih Allah Ta'ala. Malam tu insya-Allah kita nak bicara apabila Allah Subhanahu Ta'ala menyayangi kita, apa tanda-tandanya? Sikitlah kebincangan ni. Maksudnya sebagai seorang insan, seorang manusia, memang hidup di alam dunia kita selalu menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu ungkapan Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan bila kita tahu Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, bagaimana kalau kasih Allah bagaimana, sayang Allah bagaimana? Dan kita nak tahu betul tak kita ni termasuk dalam golongan manusia yang memiliki, memperoleh kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab itu muslim, antara para ulama membincangkan berdasarkan beberapa hadis dan juga ayat Al-Quran, mereka memberikan satu guideline sebagai satu panduan kepada kita. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyayangi kita, bila Allah Ta'ala mengasihi kita, bila kita dalam pandangan Allah Ta'ala, sesungguhnya tuan, yang pertamanya Allah Ta'ala buka kepada kita pintu amal soleh, pintu amal kebaikan sebelum kita menghadapi kematian. Ini yang pertama. Maksudnya dalam hidup kita tuan banyak, seluas-luas pintu. Kalau kita pintu taubat, Allah Akbar, seluas-luas Allah buka. Tapi ramai mana orang nak beristighfar, ramai mana orang nak bertaubat, sedangkan dosa-dosa yang mereka lakukan terhadap diri dia sendiri dengan melakukan perkara-perkara fahsyat dan mungkar, dan kesannya akan merosakkan kehidupan akhirat. Dosa-dosa dengan orang lain, dosa-dosa dengan Allah Ta'ala. Yang tu Nabi Adam AS setiap detik dan waktu selama lebih 40 tahun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita kadang-kadang lupa tuan. Kita lupa diri kita ni lah seorang makhluk Allah Ta'ala dari sekecil. Daripada sekarang ni, kita bila tua-tua dan meningkat umur, barulah nak jaga sembahyang kita dulu. Tak kisah pun. Ramai mana kita tuan di waktu kecil dulu, kerana apa? Zaman kita muda, zaman tengah pok yeyeh dulu, kita lupa yang diri kita ni ada tanggungjawab sama waktu kita berusia sekarang ni. Dulu kita tinggalkan sembahyang, kita tak kisah soal halal haram, soal aurat dan berbagai bentuk amal-amal yang bercanggah dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim, kita langgah, kita langgah je. Bila dah tua tuan, kita lupa. Kita lupa tentang dosa-dosa kita. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita lupa dengan keistimewaan yang Allah berikan untuk kita sebagai hamba Ta'ala. Dan Allah akan ampunkan yang penting. Udu'uni astajib. Mintalah. Jangan kita lupa. Kerana sungguhnya setiap detik yang kita menadah tangan, mengadu, merayu, dengan melihat air mata, bangun di waktu orang lain, di ulit mimpi, tidur lena, terbangun, tata jafa, junubu, ma'anim, ma'adadik. Untuk apa tuan? Kita mengadu, merayu dengan air mata. Ainun bakat mislillah wa ainun bakat tahusu fi sabilillah. Bergementar hati Allah, akbar takutnya Allah, bagaimana kehidupan kita selepas kita meninggalkan alam ini. Tuan-tuan, kita mendengar berita-berita kematian dan macam-macam berita. Bagaimana keadaan bila digalikan tak dalam barzah, dipindah ke kuburan, kita nampak juga, lihat peristiwa-peristiwa depan mata dan diberitakan kepada kita, terkini pun nampak benda-benda yang mustahil dengan akal, tetapi perkara itu benar-benar berlaku dan ada kenyataan. Contoh, kita tengok bagaimana bila nak buat jalan baru atau nak meluaskan kawasan pinggir sungai macam di Melaka dulu. Ada satu kisah, satu kes di mana ketika nak meluaskan tanah kawasan pinggir sungai ataupun tanah resort sungai, dan tanah di sungai itulah dah jadikan tanah kuburan. Jadi bila nak besarkan sungai, berlakunya banjir, maka kena cek balik rupanya selama ni sebahagian pada jenazah yang ditanam di tanah kuburan tersebut telah ditanam di mana, tuan? Di tanah kuburan di kawasan reserve sungai. Maka bila JPS nak besarkan laluan ataupun laluan air, nak besarkan sungai tu, maka diputuskan, dapatlah fatwa semua diputuskan untuk pindah kembali jenazah-jenazah yang telah dikebumikan ke tempat kawasan tanah yang telah digezetkan sebagai tanah perkuburan. Dalam proses nak ubah ataupun nak pindah, tuan, ditemui 5 ke 6 jenazah yang keadaannya masih sempurna. Allahu Akbar, tuan. Itu depan mata. Dan keadaannya ada satu jenazah yang memang bau belasan tahun meninggal dunia. Bau belasan tahun. Bukan semalam, belasan tahun. Bila diangkat jenazah, dipindahkan, bila anak-anak tengok, oi, maknya masih keadaan sempurna. Nak minta izin buka, nak tukar. Sebab apa yang kotor kain kapan tu? Nak minta tukar. Sebenar hakikat, bukan nak tukar sangat. Nak tengok wajah ibu. Tuan-tuan yang dirindui. Dan buka-buka tengok, tersenyum, subhanallah. Orang yang dah meninggal dunia dalam keadaan masih lagi balhum ahya. Seolah-olah mereka masih hidup, bukan? Begitu juga seorang remaja perempuan yang kena kanser. Dah meninggal dunia. Maksudnya, perkara dan peristiwa yang berlaku depan mata kita bila kita cerita soal alam barzah, soal perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara ghaibiyat, perkara yang tak boleh dijangkau oleh akal manusia, kita tuan-tuan bila tengok benda-benda begini, tak cemburu ke kita? Ya Allah, istimewanya dia di alam barzah. Dan apatah lagi tuan-tuan, kalau tengok baru ni, orang tu meninggal dunia. Bila meninggal dunia, tuan, kebetulan saat ketika dia meninggal dunia tu, orang khusus haji. Bayangkan, kalau tak ada khusus haji, tuan, berapa orang yang datang sembahyang jenazah? Bayangkan, peserta-peserta khusus haji itu datang menyembahyangnya. Maknanya mesti ada satu amalan kelebihan. Orang boleh datang menyembahyangkan jenazah dia, kebetulan saat Allah tentukan, ramainya orang mendoakan dia. Dan saya pernah lalui satu pengalaman, tuan. Pernah satu pagi, tak tahu hati tergerak nak pergi ke masjid. Padahal tak ada apa pun. Nak berhenti teringat tak semain duha lagi. Oh tengok, ramainya orang. Kalau biasanya, kalau kita dah ramai orang, memang kita patah balik tak nak masuk lah. Tapi pergi juga. Masuk tengok ada parking, tengok tanya ada apa. Dia kata ada kematian, ada orang meninggal. Lepas tu, sampailah lepas semayang, sunat tu jumpa dengan Tok Imam. Betul lah, Tok Imam tu kenal. Dan tanya siapa yang meninggal ni. Allah Ustaz, tengok orang yang datang menyembahyangkan jenazah dia bukan macam semain Jumaat tu. Ramainya. Hari biasa. Maksudnya, bagaimana seorang insan yang biasa, yang bukan seorang orang yang terkenal, bukan artis, bukan ulama besar, bukan orang yang nama besar dalam kehidupan masyarakat, tapi orang biasa-biasa. Tapi bila saat ketika dia kembali menghadap Allah Ta'ala, Allah kurniakan kelebihan yang menyembahyang kenyataan macam semalam Jumaat. Tanya Tok Imam, apalah kelebihan dia ni sampai Allah pilih ini? Tok Imam kata, dia ni, Allah Ta'ala, kalau tengok pagi-pagi datang ke masjid, setiap kali datang masjid ni, yang saya nampak pagilah. Setiap kali masjid, pagi dia akan pergi. Kalau ada 7 tabung, semua tabung masjid dia pergi. Dia masuk. Berapa dia masuk, Allah Alam tak tahu. Zuhur masuk lagi, asar. Makna orang yang sentiasa hatinya bergantung, seronok dan masjid, dan dia tak kedekut dengan harta yang dimiliki. Itu satu sifat dia, kata Tok Imam lah. Yang kedua, dia kata, dia akan datang ke masjid mana? Duduk sebelah tepi hujung, kanan imam. Situlah. Kalau nak tahu dia ada, tak ada, kat situlah tengok. Maksudnya, kalau tak pergi rumah anak cucu, tak keluar daerah, maka dia ada kat situ. Maksudnya setiap waktu, tuan-tuan, dia ada sembahyang berjemaah. Orang yang sangat konsisten. Kemudian, bila lepas datang awal pagi, memang dia akan buat sembahyang sunat. Sampailah menunggu dan baca Qurannya dan amal-amal biasa, rutinnya begitulah. Dan satu lagi, bila nak cakap tentang mengata orang ke, nak kata orang tak betul, kalau tak kena, dia kata minta maaf, saya dah. Dia tak nak dengar dan tak nak campur. Tuan-tuan bayangkan, wa iza tasabat ummati saqatat min anillah. Apabila umat pulang keadaan caci maki, hina menghina, fitnah memfitnah di kalangan mereka, sesungguhnya mereka akan terdinding, terhadang di rahmat dan kasih. Bila Allah tak pandang kita, tuan, bagaimana kita jadikan diri kita sebagai hamba yang dikasih? Hati kita ni betul. Makna ada kematian-kematian yang kita nampak depan mata kita, bagaimana pengurusan jenazahnya mudah, ketika menyembahyangkan jenazahnya orang ramai, dan kematiannya sentiasa orang memuji-muji dia. Allahu Akbar, ini di antara kematian yang kita kena cemburi. Kalau hati kita tak ada rasa nak dapat meninggal, tengok, mesti ada sesuatu kelebihan yang amalkan. Sama ada wirid ke Quran, nak menunjukkan kebanyakan peristiwa yang melibatkan orang yang dikebumikan, keadaan mereka masih hidup, masih macam orang hidup juga, yang tak reput tubuh jasadnya, ialah kebanyakan ialah mereka di kalangan para syuhada dan juga orang yang membaca Quran. Ini kelebihan orang Quran ni. Itu kadang-kadang kita kena paksa diri kita nak beramal ni. Nak sembahyang sunat, nak baca Quran, nak berzikir, nak berselawat, memang malas. Makin tua makin malas tuan. Nak bangun tengah malam dua rakaat, ui payahnya, kena lawan dengan jiwa kita. Sebab tu kita kena paksa. Nak buat baik pun kena paksa. Kenapa tuan? Bila Allah SWT membuka amal kebaikan untuk kita dan kita seronok buat baik, ini tanda-tanda Allah menyayangi kita. Maksudnya bila Allah menyayangi kita, mudah kita nak menguruskan hak Allah, dan bila kita jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Itu je kehidupan formula kita. Kalau kita dapat rasa ni tuan, insyaAllah kita akan melayari kehidupan alam dunia dengan penuh, penuh tenang dan damai. Hari ni tuan mungkin kita nampak saudara-saudara kita. Lepas tu kalau tuan tengok bagaimana peristiwa yang berlaku di Palestin dari zaman ke zaman sejak 1948 sampai hari ini, tengok bagaimana berlakunya serangan, peperangan, pergaduan selama 75 tahun, bagaimana penginayaan, kezaliman, kekejaman yang dilakukan oleh negara yang tak sah, yang tak wujud, yang diwujudkan oleh British. Sama je dia pemuda dia, sama je engineer dia yang mewujudkan negara kita Malaysia ni dan juga negara Yahudi tu. Sama tuan, dulu konsep mereka pecah pentah, ini British. Dan hari ini tuan-tuan, dalam keadaan mereka memperjuangkan hak mereka, tanah air mereka, maka tengok wajah-wajah menemui kematian dengan keadaan mereka Allah pilih sangat istimewa. Kita baca cerita, dengar berita kematian mereka dengan baunya wangi, bagai wajah mereka yang tersenyum indah. Dan kita baca kisah bagaimana Syekh Ahmad Yasin, pemimpin Hamas, waktu ketika dia balik di masjid dan keadaan dia memakai kursi roda, orang yang cacat juga, tapi bagaimana kekejaman dibom dan bila mati mengalirnya darah, Masya Allah, dengan wajah senyum dikebumikan. Dan ada juga di kalangan mereka yang telah 2-3 hari dalam timbunan runtuhan, bila korang tengok keadaan mereka masih lagi macam orang hidup, keadaan wajah tersenyum dan darah masih mengalir. Kalau 4-5 hari dah dikorek, tentu dah berkudak ni mengalir macam orang hidup ni. Nak menunjukkan ini di antara kelebihan, ada ruang kesempatan. Jadi orang tanya, apa hal nak sebut Palestin? Sebab tu sekarang, kalau kita mengambil rentinan sejarah sikitlah, zaman Khalifah Umar Al-Khattab pada 15 Hijrah, Umar telah berjuang sehingga mampu membebaskan Palestin. Kemudian yang kedua tuan, zaman ketika Salahuddin Al-Ayubi, selepas Palestin kembali, Al-Aqsa kembali dimiliki oleh Kristian, maka zaman Salahuddin Al-Ayubi ketika tahun 1178, dia kembali membebaskan Palestin. Dan kemudian selepas kejatuhan kerajaan Islam, maksudnya kerajaan Khalifah Islam, bermula pada kerajaan Baginda Nabi, para Khalifah Ar-Rashidin, kemudian zaman pentadbiran Umayyah, zaman pengurangan Bani Abbasiyah, kemudian zaman kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah tuan jatuh pada 1924. Dan di sini tuan mula naiknya kerajaan Turki Ataturk, ataupun kerajaan Turki sekuler yang dipimpin oleh Kemal Ataturk. Dan di saat ketika itu tuan, lambang kekuatan, kehebatan umat Islam dan khalifah Islam dipadamkan dalam sejarah pentadbiran dunia. Dan di sinilah bermula tuan, kita dipecah. Selepas 6 bulan kemangkatan Sultan Abdul Hamid kedua, kita dapati bagaimana yang dikatakan sistem simbol kehebatan kemuliaan umat Islam dengan sistem khalifah ini dipadamkan. Dan sistem khalifah ini merupakan simbol kepimpinan dan kesatuan umat Islam.
1: Baiklah, demikian tadi ceramah pilihan yang bertajuk Ikhlaskan Hati Dalam Beribadah bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hamdan Yusi bin Yusuf yang telah dirakamkan di Masjid Saidina Affan, Kuantan, Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman.

Okey, baiklah saudara, nampaknya sampai di sini sahaja tugasan Ucup menemani anda dalam Zona Persona bagi edisi hari Isnin hari ini 3 Ogos 2026. Terima kasih kerana setia bersama dengan Pahang FM sepanjang 4 jam kita teman-berteman. Ucup harap anda semua terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah diputarkan di samping pelbagai informasi yang telah Ucup kongsikan dengan anda. Selepas ini jangan ke mana-mana kerana anda akan ditemani pula rakan setugas DJ Jihoh yang akan meneruskan siaran Pahang FM melalui zon Apa Khabar Weh bermula jam 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali menemani anda pada hari Khamis nanti menerusi zon aktif. Jadi sebelum berpisah sempena dengan bulan kemerdekaan, marilah kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang di kediaman, di premis dan juga di kenderaan masing-masing. Kibaran jalur gemilang orang kata bukan sekadar hiasan tetapi lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga rasa cinta kita kepada negara Malaysia. Sampai di sini dahulu, terus jaga kesihatan, pandu dengan cermat dan semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain waktu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

Okay, pukul 2.11 minit petang waktu ni. Sudah kahwin ke belum? Pastinya sudah kan? Pastinya belum lagi. Ada yang kata macam tu. Belum sampai seru. Okay, jom kita cerita berkenaan dengan 7 misteri yang masih belum dapat dirungkaikan manusia. Tak kisahlah kan sama ada kita ni peminat tegar ataupun tak tegar untuk mencari benda-benda misteri ni. Ini adalah satu kata peminat, kalau peminat tegar Sherlock Holmes ni ataupun tak dapat dinafikan bahawa kita sebenarnya manusia ni sebenarnya ada rasa ingin tahu secara semula jadi. Betul tak? Memang itu dah tertanam sebenarnya dalam diri kita. Jadi kita biasa tertariklah kepada sesuatu yang misteri dan cuba sedaya upaya untuk menyelesaikannya. Tapi masih terdapat pelbagai misteri yang masih tak dapat diselesaikan oleh manusia sampailah sekarang ini. Okay, jom kita kongsikan juga ini antara 7 misteri yang masih belum ada penyelesaiannya. Yang pertama adalah dark matter. Apa itu dark matter ini di angkasa lepas ni? Di langit ni. Bagi yang tak tahu, dark matter ataupun jirim gelap ni adalah perkara yang tidak dapat kita kesan oleh radiasi yang dipancarkan atau diserapkan oleh radiasi yang masuk. Tapi kehadirannya dapat ditunjukkan oleh kesan graviti dari bahan yang kita boleh tengok seperti bintang ataupun galaksi lah sebenarnya. Kalau bahasa mudahnya lah kan, dark matter ni sebenarnya satu teori sains tentang keadaan benda yang berlainan daripada kewujudan benda-benda biasa yang mempunyai sifat fizikal dan boleh diukur. Dia gitu. Orang fizik dia getilah kot ni. Jadi sebab mengapa ia sangat misteri adalah kerana penjelasan mengenai apakah sebenarnya dark matter sangat kurang sebenarnya. Tersangat kurang penjelasan tu. Jadi kat sini ada satu ahli astronomi Belanda, Jacobus Kapteyn. Pertama kalilah dia buat hipotesis berkenaan dengan keunikan dark matter ni pada awal abad ke-20. Jadi walaupun dia kata kita tak dapat melihat dark matter, apatah lagi mengetahui macam mana rupa dia, tapi saintis sebenarnya dah mengesahkan bahawa ianya wujud kerana cara ia berinteraksi dengan perkara yang dapat kita tengok. Jadi walaupun tak dapat kita tak dapat tengok benda gelap dan tak tahu pun seperti apa masalahnya tu, saintis ni dia telah mengesahkan bahawanya benda gelap wujud sebab kerana cara berinteraksi dengan perkara yang tak dapat kita lihat. Kan, cina ciptaan Tuhan sebenarnya. Baik, yang kedua, manuscript voynich. Manuscript voynich ni pun pelik juga ni sebab tulisan dia pun kita pun tak reti nak baca sebenarnya. Tulisan apa sebenarnya kan? Tak kira lah sebenarnya bila kita lihat seberapa lama pun kita takkan dapat faham apa yang kita tengok tu sebenarnya. Di manuscript tu sendiri kita tak reti, tak tengok. Tak reti apa sebenarnya tentang manuscript ni. Dia ada gambar raja wanita, dia ada tulisan, kan? Tulisan tu pun kita tak faham apa dia. Dan ini sebenarnya adalah buku perincian dengan lebih 240 halaman yang ditulis dalam sistem tulisan yang kita tak faham, yang kita tak tahu pun tulisan apakah sebenarnya itu. Dia simbol-simbol. Adakah hanya orang yang tahu je, yang cipta tu saja yang tahu simbol tu apakah maknanya kan? Simbol bercekok tu maknanya mungkin huruf J ke ataupun huruf A ke, kita pun tak tahu. Jadi skrip ni penuh dengan ilustrasi yang terdiri daripada gambar yang pelik. Macam kau kata lah, ada sini yang kau tengok ni ada gambar perempuan. Dia juga berwarna, objek ganjil, simbol yang tak dapat kita kenal lah sebenarnya. Jadi buku ni sebenarnya telah pun dinamakan bersempena dengan penjudul buku Poland America yang memperoleh, yang dapat buku ni pada tahun 1912. Namun penetapan karbon menunjukkan bahawa skrip ni sebenarnya berusia lebih daripada 600 tahun dululah. Dan ianya disusun pada awal abad ke-15 ketika zaman Renaissance Itali. Itu cerita dia. Tapi memang kalau kau tengok buku tak faham ni, dia memang ada objek-objek yang dilukis kat situ berwarna, ada warna biru, ada warna orange, warna hijau, lepas tu nampak ada macam objek monster pun ada macam-macam dia punya ni kan. Mungkin ni adalah ilustrasi daripada orang yang menulis ni apa yang digambarkan kan. Dia nak ngaburkan ke orang tapi tak faham, tapi dia sendiri pun tak faham. Kita sendiri yang baca pun tak faham, hanya dia sajalah yang faham sebenarnya. Okay, jom terus bersama dengan Hyper Agar dulu.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Jom kita teruskan lagi dengan tujuh misteri yang masih belum dapat dirungkaikan manusia. Jom kita teruskan yang ketiga adalah Kryptos. Apakah sebenarnya Kryptos ni? Kalau kita tengok kan, Kryptos ni sebenarnya dia adalah tulisan-tulisan ataupun huruf-huruf daripada A sampailah ke Z. Tulisan tu sebenarnya, huruf-huruf tu sebenarnya dia tak teratur pun sebenarnya. Nak kata A sampai Z tu teratur langsung tidak. Jadi ini sebenarnya merujuk kepada arca yang aneh dan misteri yang terletak di luar ibu pejabat CIA Virginia. Jadi kriptografi misteri ni dia sebenarnya dia adalah arca yang setinggi 3.66 meter yang telah pun direka oleh artis Jim Sanborn dan mengandungi 1,800 aksara yang disusun secara unik untuk membentuk mesej yang dienskripsikan dalam. Baik, kalau ikutkan, dibina lebih dari 25 tahun dah. Jadi kripto-kripto ni sebenarnya kelihatan seperti diambil dari novel dan juga Brown, penulis Amerika Syarikat. Walaupun kalau ikutkan, walaupun tiga daripada mesej kripto ni telah diselesaikan, bahagian keempat di bawah tu terdiri daripada 95 aksara dikenali sebagai salah satu kod paling sukar untuk dirungkaikan manusia. Jadi kalau kita orang hebat berteka-teki, mungkin kita boleh cuba selesaikan. Tengoklah ya, apakah sebenarnya yang boleh kita selesaikan. Tiga di bahagian akhir, yang di bahagian empat tu, apa benda sebenarnya yang terdiri daripada 95 aksara. Kod apakah itu? Cubalah kita ya. Baik. Seterusnya adalah Keepers. Ini the locality of the vault. Ini nombor pula. Tadi aksara, yang ini nombor pula ya. Yang ini dikenali sebagai Bele Peppers. Dia sebenarnya adalah sebuah sekumpulan tiga cryptex yang kononnya menunjukkan lokasi harta karun kuno yang terkubur di bawah tanah. Punyalah, tak nak bagi orang tahu ya. Agaknya ni ni kot dia punya apa, kat tempat jalan kita tu kan dia ada kan, berapa ini di kilometer berapa, kilometer berapa, agaknya benda tu lah agaknya ya tak. Kita pun tak tahu. Jadi ni sebenarnya hasil penyulitan yang dilakukan pada plain text ataupun teks yang ditulis dalam kod menggunakan algoritma emas, perak, perhiasan lain dikatakan tersembunyi ni dianggarkan bernilai lebih 180 juta. Jadi kepada siapa yang berjaya membongkar rahsia ataupun lokasi yang disebutkan dalam Bele Keepers ni akan diberikan hadiah katanya dalam bentuk emas. Tapi masih belum ada lagi individu yang mampu buat sampai ke saat ini. Mungkin juga mungkin juga benda ni hanya satu mitos saja untuk nak bagi orang berfikir. Mungkin kita pun tak tahu kan. Jadi kita pun boleh fikir-fikirkan benda apa sebenarnya kan. Kalau algoritma tu benda apa sebenarnya kan, kenapa dia tulis dalam bentuk yang macam tu, apa sebenarnya nak kabur. Kita mungkin boleh selesaikan, insyaAllah.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Okay, jom kita cerita seterusnya tujuh misteri yang masih belum dapat dirungkaikan manusia. Ha, pukul 2.33 dah sekarang ni. Nombor 5 ni adalah Pythos Dis. Dia bulat macam dis tu lah kan. Macam cakra tu sebenarnya. Dan atas dia tu dia ada macam-macam simbol. Simbol tu sebenarnya dia tulisan lah sebenarnya. Kan? Jadi kalau kita tak tahu apakah makna simbol ni, memang kita tak nak ungkaikan. Jadi dah tentulah sebenarnya ini salah satu lagi misteri terbesar yang belum dapat diselesaikan penduduk di dunia. Tak lengkap lah tanpa Pythos Dis ni. Sebab ini adalah cakra yang diperbuat daripada tanah liat, yang dibakar berasal dari zaman gangsa Minoan lagi. Masa tu pertengahan ataupun akhir 2000 sebelum Masihi. Kan, lama ni. Ini barang purba. Jadi cakera ni ditemui pada tahun 1908 oleh ahli arkeologi Itali dan diketahui mengandungi hieroglif yang belum dapat dirungkaikan sampai lah sekarang ni. Kat sini kalau saya tengok, macam-macam bentuk ada sebenarnya. Bentuk macam orang berjalan ada. Bentuk macam gerci mata pun ada. Bentuk macam ulat pun ada. Macam-macam sebenarnya kan. Bentuk macam infinity pun ada. Infinity tu kita tahulah benda maksudnya kan. Tapi dekat dalam disk ni kita tak tahu apakah maksudnya sebenarnya kan. Okay, seterusnya.

Ramailah individu lelaki perempuan ditangkap sebagai suspek Jack and the Ripper ni. Namun orang sebenarnya masih belum kita kenal pastilah masa tu. Baik, Jack the Ripper ni mungkin berada di kedudukan teratas sebenarnya yang paling misteri lah, paling mengerikan sebab ya mungkin bunuh kan. Namun belum dapat diselesaikan dalam sejarah, terutamanya kerana cara dia melupuskan mangsa tu, iaitu dengan cara potong anggota badan. Aduh, ya, ni yang membuatkan kita rasa macam aish, tak ada jadi ni kan. Kenapa sampai begitu sekali kamu? Baik, yang ketujuhnya adalah misteri MH370 sampai sekarang ni kan, masih lagi ramai yang seram menaiki pesawat. Ada lagi yang rasa macam selamat aku sampai ke destinasi ni, macam tu apabila kita dengar kisah tentang MH370. Sebab ini masih misteri dunia moden lah yang belum dapat diselesaikan manusia sebenarnya. Dan MH370 ni sebenarnya nombor pesawat. Nombor pesawat Malaysia Airlines yang hilang masa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing tahun 2014 kan. Masa tu menggemparkan lah Malaysia kita ni. Dan dikatakan pesawat tu melintasi Lautan Hindi dan hilang dari radar secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan yang jelas. Okay? Tak tahu sama ada kerosakan tu disebabkan enjin ke apa ke, tiada pengulakan angin ke, tak tahu kan. Jadi kalau masa tu, kalau kita ingat balik masa tu lah tiada penumpang anak kapal ataupun sisa-sisa Boeing 777 ni ditemui setakat ini. Masa tu kan, sampai ke sekarang ni. Tapi yelah, kita masih lagi mendoakan supaya agar MH370 ni dijumpai dan juga di, orang kata, diberi satu kenyataan lah suatu hari nanti, insyaAllah berkenaan ni ya. Okay, ni dah antara tujuh misteri yang masih belum dapat kita ungkapkan di dunia nyata sekarang ni. Takutlah kalau ada yang cerdik pandai yang tiba-tiba nak mengungkapkan, manalah tahu, insyaAllah kan dapat tahu jawapannya, mungkin dapat diketengahkan ya, tentang jawapan-jawapan kepada benda-benda misteri yang patut dirungkaikan ni. Okay, jomlah kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan. Kita bersama dengan Dave Gapsi dulu, Ibu Kota Cinta.

0: Bok Santai dalam Loyak Pahang.
1: Sungai Pahang pongong ingai, bawa balik ikan selok kuning. Kedai kopi
0: dengan penyampai Zon. Apa khabar weh? Lengkap Pahang, lengkap.

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Okay, Bang FM, satu pilihan, 3:01 petang waktu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk awam semua yang berada di rumah sekarang ni ataupun berada di dalam kenderaan, dalam lori, abang-abang lori kita kan. Sekali selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Katanya nak ngantor ke barang hari ni nak? Tak apa dah, ngantorlah barang elok-eloknya. Biar sampai ke destinasi yang dituju tu dengan kita cermat, selamat, awak pun kata lega je nak bila barang tu sampai dah. Tak kisahlah, lori berapa tan sekalipun, tetap juga kita kena lakukan tugasan kita dengan baik. Okey, kalau nak ngaburkannya, semakan penempatan tahun 1 2027 dan juga rayuan telah pun dibuka bermula pada 1 Ogos yang lepas dah. Ni ada ramai ni anak-anak kita yang berumur 6 tahun, 7 tahun nak masuk penempatan tahun 1 ini. Jadi dah boleh tengok ya. Biasanya kalau dulu-dulu kita pergi ke sistem pengurusan identiti, IDMA tu. Kita masuklah kad pengenalan kita kat situ, daftar masuk semua benda. Lepas itu kita menengok kat mana dapatnya ni. Jadi sebenarnya bukan kau nak ngaburkan benda ni sangat, tapi kau nak ngaburkan ada 5 perkara penting lah yang perlu kita beri perhatian bila kita mula menyemok semakan penempatan tu yang telah pun dibuka pada 1 Ogos yang lepas ya. Jadi keputusan penempatan tu kita boleh semak macam komen kabar tadi, bermula 1 Ogos sampai 31 Ogos 2026 melalui sistem idme.moe.gov.my. Jadi penjaga kena masuklah log in maka akaun masing-masing untuk semak sekolah mana yang ditawarkan kepada dia tu. Sekolah jauh ke sekolah dekat ke? Ada orang memang nak dekat sikit rumah lah. Tak apa dia kata. Tapi ada orang nak jauh sikit pada rumah. Pasal je kat rumah tak ada orang. Siapa yang nak menengoknya budak itu dah? Gitu. Baik, kemudian yang keduanya, benda yang kena perhatikan betul-betul, rayuan boleh dibuat jika tidak mendapat sekolah yang dipilih. Betul. Dia bukanlah tak mempedulikan langsung lah rayuan atau dia pedulikan je sebenarnya. Kita ngabarlah alasan-alasan yang lebih kukuh dah. Jadi kalau tak dapat sekolah di pohon tu, bolehlah buatkan rayuan dalam tempoh 1 sampai 31 Ogos tu. Sebab keputusan rayuan tu sebenarnya tertakluk kepada kekosongan tempat sekolah yang dipilih. Sebab itulah kadang-kadang bila kita tengok sekarang ni kan, di mana ada penempatan perumahan di situ, kat situ ada sekolah. Banyak dah sekarang ni demo buat macam tu sebab nak memudahkan urusan budak-budak ni pergi sekolah supaya tak jauh kan. Tapi alangkah gembiranya mak ayah ni kadang-kadang nak dekat ke pejabat tu. Ada juga macam tu. Dia suka begitu lah. Baik, jika rayuan tak berjaya, ini yang ketiga ya, mak bapak perlulah sahkan penempatan asal. Kau kena sahkan penempatan asal tu. Contoh, awak dapat sekolah ABC, awak nak pergi ke sekolah DEFG. Lepas itu, tak dapat DEFG tu, kena gisahkan dulu penempatan tu dekat sekolah ABC tu ya. Itu yang paling penting sekali lah, sebabnya sekolah nak tahu awak menerima untuk masuk sekolah dekat situ. Itu yang pertama. Lepas tu nak tahu bilangan pelajar yang berada di situ, nak tempatkan anak awak pakai kelas mana-mana pula. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau awak perlukan maklumat lanjut lah berkenaan dengan ini, mak ayah lah awaknya boleh disarang menghubungi pejabat pendidikan daerah PPD ataupun pejabat pendidikan negeri JPN. Baik, kalau rayuan tu berjaya macam mana pula jadinya? Kalau rayuan tu berjaya, jangan lupa kesahkan penerimaan kan. Tadi tak berjaya, ni dah berjaya dah, nak kata tukar sekolah tu kan. Jadi pengesahan penerimaan ke sekolah baru tu kena dibuat lah mengikut tawaran yang diberikan. Aku kena gila sekolah baru tu. Ni anak saya ni kat Siring, katanya baru dapat pula ni sebab kau buat rayuan kabarnya. Ini langkah-langkah penting ya. Lepas tu kat sekolah sana tu dia dah boleh batalkan dah, tak ada masalah ya. Kemudian aku kena simpan tarikh-tarikh penting tau. Tarikh-tarikh penting ni bukan benda, sebabnya kadang-kadang kita lupa. tarikh-tarikh penting untuk semakkan penempatan yang baru dibuka. Lepas tu tarikh-tarikh penting tempoh rayuan penempatan itu. Kemudian tarikh penting lagi pada bulan Oktober, keputusan rayuan diumumkan. Ini Oktober tau. Keputusan rayuan tidak akan kita terima pada bulan Ogos juga. Tidak. Kita akan terima keputusan rayuan tu pada bulan Oktober, iaitu 1 Oktober 2026. Kemudian tarikh penting lagi 15 November 2026 adalah tarikh akhir permohonan tahun 1 2027 secara dalam talian. Okey, ni semua tarikh-tarikh penting kita kena ingatlah ni. Kena buat checklist betul-betul, semakkan dokumen tu supaya dia tak lari masa kita pergi daftar anak tu, dan dia tidak, orang kata, tidak kecisiran kita ni nanti, ya tak? Ini semua penting untuk kita mengingati tarikh-tarikhnya dan juga apakah dokumentasi yang perlu kita bawa. Kan, info-info penting untuk penempatan tahun 2027. Ya Allah, 27. Ini 2026, mulai 8 dan ni. Ha, macam mana tu? Okey, jadi itu antara sikit sebanyak lah yang kita boleh ceritakan berkenaan dengan penempatan tahun 1. Memang ramailah. Kau dengar je orang ada bercerita dah. Kita ni tak ada apa, tak ada orang kaji. Kita dengar je demo-demo tu bercerita. Anak kecil demo tu nak masuk tahun 1 dah. Dia katanya nak dengar je, oh macam ni proses dia, oh macam tu proses dia. Sebenarnya tak jauh beza pun dari zaman kita dulu sampai ke zaman sekarang, tak jauh beza pun. Cuma mungkin dari sudut penggunaan online kan, sekarang ni lebih banyak lah onlinenya. Kemudian dari sudut macam ni lah tarikh-tarikh ni, kemudian kita kena alert lah sebenarnya sekolah mana yang perlu kita tahu, apa yang ada di sekolah itu dah. Itu semua yang kita kena tahu sebenarnya. Okey, pukul 3.6 minit petang. 3 dengan 5 tu dia nak sambung je bercakap tak? 3.6 minit petang sekarang ini. Mula kita berhibur bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Berpantun kasih untuk semua.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

Apa khabar Wedi Bang FM 1 pilihan 3.23 minit petang sekarang ini? Okey, semalam kita dah pun selesaikan menengok ke orang kata masyarakat kita berada di Terengganu Darul Iman berkumpul ramai-ramai dengan motor kesayangan demo tu. Tapi hari ni pada pukul 12 tengah hari tadi, ini ada amaran lah daripada pihak berkuasa ya. Katanya diberi amaran mungkin tak lagi sokong penganjuran. Kala dia. Kala masih lagi berlaku perkara-perkara insiden-insiden berbahaya di jalan raya yang melibatkan peserta. Maksudnya kalau macam kalau kita pergi berkumpul tu memanglah kan kita bergembira bersama rakan-rakan kita. Lepas tu dapat kawan-kawan baru pula ya, kita berkenalan di sana tak. Lepas tu memang kat sana kita akan tengok lah, kita tunjuk motor masing-masing tu. Lepas tu ada juga kadang-kadang yang buat kepala tak berapa tu, dia masuk air sikit kadang-kadang, dia buat lah benda-benda yang bukan-bukan yang boleh membahayakan nyawa pengguna jalan raya kan, membahayakan juga orang lain juga di jalan raya, yang itu yang membuatkan keadaan yang tak selamat berlaku sebenarnya. Kadang-kadang ada juga antara mereka ni yang mandu secara melulu, membahayakan pengguna jalan raya yang lain kan. Dia orang kata ikut kepentingan diri sendirilah sebenarnya. Nak kata salahkan penganjur, tidak juga, tidaklah kan. Tapi ini atas individu tu sendirilah yang bawa motor tu di jalan raya tau. Jadi kalau berlaku lagi insiden-insiden yang tak diingini, mungkin juga tidak akan berlaku sokongan. Mungkin juga ada juga sesuatu pihak tu kan, dia mengubah suai kenderaan tak ikut spesifikasi, itu juga boleh dikenakan tindakan dan tanpa kompromi lagi tu. Yang ini yang dikabarkan oleh pihak JPJ sendiri lah kan. Ini salah satu benda yang kita kena ingat. Kita kena tahulah sebenarnya kan, bila kita berada di jalan raya, walaupun kita berkumpulan beramai-ramai membuat membuat perhimpunan tu, bukan sahaja kita yang berada di sana, tapi ramai pengguna jalan raya, ramai lagi masyarakat-masyarakat lain yang datang nak menengok, nak menyokong tu, tapi dengan cara yang sihat sebenarnya ya. Jadi berhati-hatilah di jalan raya. Pastikan selepas ini kalau ada lagi penganjuran yang dilakukan, tidak ada insiden-insiden yang berlaku sampai menyebabkan kematian kan, kemalangan jiwa, dan juga apa-apa saja yang melibatkan anda itu ditahan oleh pihak yang tertentu kan. Jadi kena ambil cakna semua benda ni. Kena ambil cakna. Kalau kita tak cakna, pelbagai masalah akan timbul. Jom tengok kita bersama dengan Aero. Sendu di hatimu, rindu di jiwaku.

0: Kedah ni memang tak bertulang tapi mampu menjatuhkan negara.
1: Mogi suayan cerita di keseliwan nak. Pembeti saya tata petih.
2: Lagi-lagi kalau di media sosial.
1: Satu dunia boleh tengok.
3: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
4: Rugi! Di sini mengata.
1: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
1: Memecah belah.
3: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
5: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
1: Di dalam, bertetala.
6: Cukup-cukuplah tu.
1: Demi anak-anak.
7: Demi keluarga.
0: Demi agama.
6: Demi bangsa.
5: Demi masa depan kita.
3: Hentikan.
6: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Hentikan fitnah di mana-mana saja supaya kita semua boleh berada dalam keadaan baik-baik aja kan. Pukul 3.36 dah sekarang ini. Ini ada satu berita yang menggemparkan jugalah sebenarnya. Ramai antara kita ni sebenarnya dah berstatus muflis. Ada antaranya orang yang biasa-biasa macam kita. Ada sengaja orang yang terkenal, legenda kan. Ini telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia, JPM. Telah pun dilaporkan di bahagian kebankrapan Jabatan Insolvensi. Katanya dalam kalangan kata masyarakat kita ni, terdapat beberapa lah yang kita kenal legendanya, siapakah dia, aktif dalam bidang masing-masing ini, sebenarnya dilaporkan muflis sebenarnya kan. Okey, jadi sebenarnya kerana adalah antara beberapa faktor, kerana gagal melunaskan pinjaman sehingga ada yang pinjaman mereka tu mencecah jutaan ringgit lah sebenarnya kan. Dan mereka juga telah mengambil keputusan untuk menyerah diri je untuk mendapatkan bantuan. Ini antaranya lah yang kita dah boleh kongsikan kepada orang semua. Ada juga yang tak terburu-buru tapi orang kata datang jumpa dengan pihak-pihak tertentu supaya mereka ni tak ditahan oleh institusi kewangan sendiri kan. Jadi bila mereka ni nyerah diri tu, senang lah sebenarnya untuk nak tabir urus hutang-hutang mereka tu. Jadi sebabnya memang kita, ini ada satu peranan lah, peranan Jabatan Insolvensi ni untuk menjadi pelindung tepukan tengah antara penghutang dan juga pemberi hutang sebenarnya kan. Sebenarnya antara selebriti kita pun ramai sebenarnya yang dikenal pasti oleh pihak insolvensi sendiri sejak tahun 2012 lagi. Katanya ada dalam 66 orang macam tu, tapi selebih daripada tu ada berjaya keluar daripada senarai selepas dapat bimbingan dan juga perkhidmatan. Jadi kalau orang semua sekarang ni tengah bergelut dengan hutang piutang dan sebagainya, silalah berjumpa dengan orang yang tepat, agensi yang tepat sebenarnya untuk kita nak kata menguruskan kembali kita punya apa kewangan kita kan, supaya kita tak lama dibelenggu oleh hutang-hutang dan juga masalah kewangan, pinjaman peribadi, pembelian aset kan. Ini semua yang patut kita ketahui sebenarnya. Jadi kita jangan berjumpa dengan orang yang salah kan, pergi jumpa dengan along lah sebagainya. Ya, ini yang boleh menyebabkan kita banyak lagi tertipu dalam kehidupan kita ya. Itu sebenarnya komitmen kita untuk memudahkan diri kita sendiri. Lepas tu kita berjumpa dengan agensi-agensi yang sepatutnya supaya senang memudahkan kita kan. Kita nak keluar pun tak takut sebenarnya kan. Kalau ikutkan sini, dari sejak daripada tahun 2022 lagi sampai akhir Jun yang lalu lah, ada seramai 26,782 individu diisytiharkan bankrap di seluruh negara sebenarnya. Selangor mencatatkan jumlah individu bankrap paling ramai, iaitu 6,212 kes. Diikuti wilayah persekutuan, ada 3,618 kes. Johor Bahru 2,301 kes. Pulau Pinang 1,527 kes. Kedah 1,663 kes. Dan paling sikit sekali adalah Perleh 193 kes. Ini antara yang telah pun dicatatkan sejak tahun 2022 sehinggalah Jun yang lepas ni, yang baru ni kan. Jadi berhati-hati ya kita semua, adik-adik semua yang baru je orang kata menjejakkan kaki ke alam pekerjaan. Jangan terlalu rakus dengan apa yang kita nak. Pastikan kita tahu berapa income kita, apa yang kita perlu buat kan, supaya kita tak terjebak dengan keadaan-keadaan muflis macam inilah sebenarnya. Kena ukur baju di badan sendiri, mudah je ya.
3: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

Assalamualaikum Melayu Kes. Nafas orang kota bawa kita ke pukul 3.54 minit petang dan sekarang ini alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan dalam zona Pekabawe. Terima kasih banyak yang terus setia bersama dengan kita di Pahang FM. Satu pilihan. Kira baik, ini ada satu cerita berkenaan dengan inilah kan, kalau zaman-zaman kita dulu kan main game dekat rumah, kadang-kadang anak-anak kita bawa rodong-rodong dia kan, kadang-kadang mula-mula boleh bawa satu lagi rodong dia, lepas tu dia bawa lagi berdua rodong dia, lepas tu ramai pula yang dia bawanya, kadang-kadang itulah menyebabkan kita rasa macam remeh jugalah, ramai pula orang datang ke rumah kita ni kan, ha, lepas tu kadang yang tak berkenaan pun ada juga, tak dijemput pun ada juga, yang kita tak kenal pun ada juga. Ada guna gayanya, panas juga hati tak? Itulah. Ini nak ngabur lah kepada anak-anak ya. Kalau datang ke rumah orang tu, anak main sama dengan anak dia, janganlah orang kata main tu sampai ke larut petangnya. Sejam, dua jam tu boleh lah. Janganlah sampai lima, enam jam duduk rumah orang. Orang pun ada kerjaan juga nak membuatnya tak? Ini katanya satu perempuan ni, dia bermula bila suami dia minta bantuan anak-anaknya untuk mengangkat barang kat rumah je. Lepas tu anak tu, dia nampak lah kan ada benda-benda permainan. Lepas tu dia kabur, dia minat sangat tu. Lepas tu yelah, kita orang tua manalah pula kabur, nak kabarnya tak bagi, bagilah kan, tak apa, datang lah nak main pun. Berbahasa, budi bahasa kan budaya kita. Hari pertama elok lagi mainnya, lepas tu hari kedua dia ajak lagi orang lainnya kan, hari ketiga dia ajak lagi, penuh satu rumahnya dah. Jadi privacy kita di rumah tu kurang ada lah jadinya. Jadi kalau boleh kita kena ngabur lah dekat anak-anak kita tu, kalau boleh nak main tu boleh, datanglah petang karang ya, pukul 5 sampai ke pukul 6 ataupun 5 sampai pukul 7, 2 jam je kau bagi kat mainnya. Lepas tu janganlah bawa godong ramai-ramai sangat. Kita kena tahu kita punya privacy di rumah, isteri kita di rumah privacy tu macam mana, takkan nak tudung di menanjang dalam rumah dah. Lepas tu kita punya kakak perempuan ada, adik perempuan ada, semua ada dah. Jadi benda-benda macam tu kita kena ambil titik berat lah ya. Walaupun kadang-kadang budak tu yang datang tu lelaki umur 7, 8 tahun, 9 tahun je, tapi yelah, namanya pun budak lelaki dengan perempuan, dia menengok tu aurat juga. Alah, kesian lah pulaknya ya. Dan kita juga kena pandai-pandailah memberi nasihat kepada dia tu, bahawasanya apa namanya, untuk datang ke rumah ni bukan boleh hari-hari. Begitu ceritanya. Okay, menghampiri ke pukul 4 petang, 4 minit lagi menghampiri ke pukul 4 petang di Pahang FM. Satu pilihan untuk anda semua. Waktu asal kita 4.38 minit petang, kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu sekarang tepat pukul 4.38 minit petang, maka telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Bang FM ucapkan selamat menunaikan solat asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak kongsikan ada satu motivasi untuk kita nak jadi orang yang paling baik, untuk kita nak berusaha bersungguh-sungguh jadi orang yang paling baik, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti ialah mereka yang memiliki akhlak yang paling mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita dah dengar hadis Nabi, kita kena ada satu semangat yang luar biasa untuk usaha jadi orang yang baik. Hari ke hari kita cuba buat satu perubahan yang baik, insyaAllah mudah-mudahan kitalah orang yang Nabi SAW cinta, duduk dekat dengan Nabi SAW, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan.

Belajar dah habis belajar. Kerja pun dah dapat kerja. Jom bayar balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Ingat tanggungjawab kita, dah berhutang, wajib bayar. MyPTPTN anytime, anywhere. Layari www.ptptn.gov.my.

0: saya, Raimi Nadirah binti Osman, Pegawai Perhubungan Awam Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA, menyeru orang ramai untuk sama-sama hadir bagi menderma darah di lokasi-lokasi sekitar Pahang. Sila layari Facebook kami, Tabung Darah HTAA, atau Instagram tabungdarah.htaa untuk mengetahui lokasi-lokasi kami. Satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hashtag darah tak pernah cuti.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Pahang FM satu pilihan, 5.54 minit petang. Waktu ni kurang 6 minit lagi untuk sampai ke pukul 6 petang. Meneruskan lagi siaran di Pahang FM seperti biasa menerusi Zenurani selepas ini. Saya tinggalkan anda dengan lagu Laskar Pelangi dari Neji. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, Pindaan 2022, dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan, NGO, dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.5 minit petang sekarang ini bersama dengan WAWA Wawa. Alhamdulillah masih lagi diberi peluang dan juga ruang kita ya untuk hari ini. Dan kita dah hari Isnin 3 Ogos dah sekarang ini 2026, 19 Safar ya, 1448 dah masuk bulan Ogos. Masih lagi kita ada Halaqah Usrati, jangan risau, kita akan tetap teruskan lagi. Jadi untuk anda, Halaqah Usrati kita hari ini saya bawakan dah tetamu untuk anda, manakan ini minggu yang pertama ya. Jadi untuk anda boleh tengok juga secara live di Facebook Live Pahang FM sekarang juga. Dan di hadapan saya sekarang ini, ya, tak nak buang masa, saya dah bawakan tetamu Al-Fadil Ustaz Izzuddin bin Datuk Haji Abdul Talib ya, merupakan Qadi Kuantan Barat. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ya, apa khabar Ustaz ini?
2: Alhamdulillah. Walaupun cuaca agak panas hari ini.
1: Oh ya, betul. Ya, betul. Memang panas. Semalam pun panas juga.
2: Betul.
1: Ya kan. Jadi Ustaz, jadi untuk minggu ini topik yang saya rasa yang diberikan macam menarik juga sebenarnya. Jadi mungkin anda yang dah baca dekat tengok dekat poster kami di Facebook Live kan, topik kita ialah love language dalam Islam. Dalam Islam. Nabi dah tunjuk, jom kita buat. Dan fokus kita ialah pasca perkahwinan. Okey, jadi kita punya Halaqah Usrati ini bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang ya. Okey, kita nak berbincangkan tentang pasca perkahwinan, love language ini. Jadi kita tak nak buang masa Ustaz. Adakah konsep love language ini sebenarnya selari Ustaz dengan ajaran Islam, dan juga macam mana Nabi SAW secara tak langsung lah mendidik ummah tentang perkara ini, tentang love language ni Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kepada Wawa, jumpa lagi kita dalam seri Halaqah Usrati, anjuran bersama dengan pihak bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Dan alhamdulillah pada kali ini pihak Jabatan Agama, bahagian khususnya bahagian pembangunan keluarga, telah menyediakan satu topik. Untuk makluman, topik ini disediakan oleh JAIK.
1: Ya, betul.
2: Jabatan Agama. Bukan saya yang tentukan.
1: Dan bukan saya.
2: Dan bukan Wawa juga. Jadi, kita hanya mengupah dengan saja. Dan kita pun mengharap mungkin ada di kalangan pendengar kita yang boleh turut sama berkongsi berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi kokoklah nanti orang cakap pula pendengar otak mudah Tuan Gadi. Tajuknya bukan main lagi. Baik, jadi berbalik kepada persoalan yang telah diajukan oleh Wawa tadi. Sebelum saya nak menjawab persoalan tersebut, saya suka saya nak orang kata kita berkongsi. Sebenarnya bagus juga bila kita dapat topik ni, barulah kita tahu punya benda ni ada dalam orang kata masyarakat kita. Jadi rupanya benda ini, love language ni, love language ni mudahlah kalau sebut dari segi nak terjemah bahasanya. Cuma love language ni adalah satu konsep yang diperkenalkan ataupun dipopularkan, bukan diperkenalkan, dipopular. Dipopularkan bermaksud bila dipopularkan, bermaksud benda ni memang dah sedia ada. Cuma mungkin di kalangan kita khususnya umat Islam tak perasan. Rupanya kita orang kata ada melibatkan diri dalam berkaitan dengan love language ni. Cuma hari ni kita akan cuba lebih orang kata kupas lebih lanjut lah berkaitan dengan konsep love language ni. Dan love language ni bagaimana yang saya nyatakan tadi, dipopularkan melalui buku karangan yang ditulis oleh Gary Chapman, iaitu The Five Love Language. Kalau ikut dalam buku ni ada lima dia punya orang kata love language-nya tu. Tapi sebenarnya lima-lima ni tak perlulah saya nak terangkan, tapi lima-lima ni sebenarnya dia diambil daripada apa yang dah terkandung yang ada di dalam Islam itu sendiri. Jadi kalau kita tengok dalam Islam pun dia ada konsep, ada berapa, kalau ini ada 4T.
1: Okay.
2: Dalam Islam 5T.
1: Okay.
2: Bukan 5T, apa 5 5 konsep tadi, dia punya bahasa. Tapi dalam Islam, kita ada beberapa T yang kita gunakan untuk orang kata sebagai juga merujuk kepada left language ni. Iaitu kita ada ta'aruf, kita ada tafahum, kita ada tasamuh, kita ada tadamun, dan kita ada takaful. Ini semua ni, maknanya benda ni memang dah sedia ada dalam Islam, cuma kita tak popularkannya secara orang kata khusus bertajuk dan sebagainya. Sebab itulah berbalik pada soalan tadi, adakah love language ni selari dengan apa yang dibawa oleh Islam? Jawapannya ya, betul. Okay, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Okay, sebab itu Islam menetapkan apa nama bahawa kita khususkan perbincangan kita hari ini sebagaimana Wawa sebut tadi, pasca perkahwinan. Itu bagi orang yang dah kahwin. Bukan kita nak khusus pada orang tak kahwin. Orang tak kahwin, love language ni bahaya. Ya, sebab tu beza antara orang yang tak kahwin dengan dah kahwin ni. Orang yang belum berkahwin ni, kalau kata di, mungkinlah salah satu digunakan love language ni, boleh mendatangkan dosa. Tapi dari segi Islam, bagi pasangan yang dah berkahwin, kalau kata apa saja dia buat dalam rumah tangga yang mendatangkan kebaikan, kemesraan, kebahagiaan dan sebagainya, maka itu boleh mendatangkan pahala. Termasuklah love language ni. Sebab tu Islam tidak mengkhususkan apa nama satu cara saja dalam Islam untuk menunjukkan kasih sayang. Islam ni satu agama yang syumul, yang merangkumi semua aspek bidang kehidupan. Sebab tu apa saja dalam Islam semuanya ada. Tinggal lagi kadang-kadang ni kita tak jumpa, ataupun kita rasakan kadang-kadang ada setengah orang kata apa nak ikut yang Islam, ketinggalan zaman, baik ikut yang barat. Barat tu nampak bunyi moden sikit. Bahkan dia tak tahu bahawa yang barat tu pun diambil daripada apa yang terkandung di dalam Islam. Sebab itu antara buktinya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran berkaitan dengan love language ni tidak bercanggah dengan syariat, iaitu bagaimana Allah maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan daripada jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan berasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan antara kamu kasih sayang, mawaddah dan rahmah. Jadi orang kata bermakna dalam Islam Allah telah memberikan satu garis panduan kepada kita dalam kehidupan berumah tangga suami isteri. Perlu adanya orang kata apa-apa saja pendekatan yang boleh mewujud, menyemarakkan lagi. Tiga, kita dalam rumah tangga kita kena ada tiga benda ni, iaitu sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi bila ada ketiga-tiga ni, barulah rumah tangga kita berada dalam keadaan harmoni. Dia mesti tiga-tiga. Dia tak boleh dua.
1: Salah satu tak boleh.
2: Kalau kata ada dua, contohlah dalam rumah tangga ketenangan ada, sakinah ada, mawaddah kasih sayang ada, tapi rahmah belah kasihan tu tak ada. Contohnya pasangan ataupun salah seorang pihak dalam rumah tangga ni, dia bila nak bercakap dia fikir macam mana aku nak menyakitkan hati pasangan. Bermakna rahmah tu tak ada. Bermakna ketika itu, hubungan suami isteri ni berada dalam masalah, ada sesuatu yang tak kena. Jadi sebab itu dalam Islam bab berkaitan dengan love language ni dibenarkan dan memang ada, tapi bertujuan untuk menyemarakkan lagi tiga perkara yang ada di dalam, yang sepatutnya ada dalam kehidupan berumah tangga. Sebab itu kalau kita tengok contoh terbaik kita, baginda Rasulullah SAW. Kita orang Islam ni kalau orang tanya siapa idola, kita kena jadikan Rasulullah sebagai idola. Bukan setakat idola tapi ikutan. Contoh idola dan ikutan. Sebab tu Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita, meneladani untuk kita meneladani baginda dengan menunjukkan kasih sayang melalui kata-kata, melalui sentuhan, melalui bantuan, tolong-menolong, hadiah, dan meluangkan masa bersama isteri. Yang ini antara benda yang kita akan kupaskan lebih lanjut lah sebentar lagi.
1: Sekejap lagi kita kupas. Juga dengan yang 5T yang tadi Ustaz cakap. Betul ke?
2: 5T. Ya, betul. Pasal yang orang putih tadi tu, dia pun 5 juga. 5 konsep dia, iaitu word of affirmation, acts of service, receiving gift, quality time, physical touch. Itu bahasa orang putih.
1: Bahasa orang putih.
2: Sebab kita ada hak Islamnya, bahasa Arabnya. Lebih baik kita guna hak kita.
1: Ya. Okey, Ustaz, sebelum kita nak pergi lebih lanjut lagi ni, saya nak tanya jugalah kenapa isu ekspresi kasih sayang ni jadi sangat kritikal lepas kahwin ni lah. Maknanya bila dah makin orang kata perkahwinan tu dah bertambah-tambah-tambah, dia jadi lagi macam susah dan nak ekspres kasih sayang tu. Kenapa Ustaz?
2: Baik. Bagi nak menjawab persoalan ni,
1: ke sebab dia dah macam lama sangat kita bosan ke? Okay, saya tiba je.
2: Itulah. Dia pasal, dia bukan semua. Dia bukan orang kata satu benda yang lumrah. Jangan kata lumrah lah, biasalah, dah lama kahwin, macam itulah keadaan. Tidak. Dia macam mana kalau kita tengok. Contohlah, kalau saya ni suka tengok cerita, contohlah cerita Hollywood, Maverick, cerita kapal terbang tu. Bagaimana dia punya kata-kata dia, walaupun dia bawa kapal terbang, dipandu kapal terbang lama, kan? Tapi dia nak lawan dengan kapal terbang yang moden daripada pihak Rusia tu. Dia kata apa? Dia bukan kapal terbang, tapi pilot tu yang betul. Bukan kerana kapal terbang, kerana pilot. Sama juga macam perkahwinan. Bukan kerana usia perkahwinan tu, tapi orang yang berada dalam perkahwinan tu, yang jadikan perkahwinan itu lepas dah lama kahwin suram ke apa ke. Kerana biasalah sebelum kahwin, orang kata apa, pertamanya dia bukan satu masalah sebenarnya, dia lebih kepada orang kata dari segi ruang yang ada. Kerana sebelum kahwin mungkin pasangan ini, dia ataupun di awal perkahwinan, dia ada orang kata berdua je. Dia boleh tumpukan perhatian pada pasangan masing-masing kerana tak ada orang lain. Tapi lama kelamaan, bila ada anak, kemudian sibuk pula dua-dua bekerja, kemudian macam-macam lagi pula, dengan terpaksa cari nafkah dan sebagainya, yang ini menyebabkan dari segi ekspresi kasih sayang ataupun love language tu agak pudar. Tapi ada je pasangan yang sentiasa memekarkan apa nama, setiap hari dalam rumah tangga mereka, dan juga bagaimana yang dituntut oleh baginda Rasulullah SAW dalam Islam. Rasulullah mengajarkan supaya kita sentiasa kena jadikan kehidupan dalam rumah tangga ni seolah-olah macam kita baru kahwin. Hari pertama kita kahwin. Jadi macam itulah, maknanya kita kena rasakan setiap hari kita bersama pasangan adalah hari yang kita di awal perkahwinan kita, supaya perasaan ataupun kasih sayang tu sentiasa rasa mekar. Dia bahaya kalau kita biarkan berterusan keadaan orang kata dari segi suram, dari segi kata agak apa nama, kritikal ni, dia boleh menyebabkan membawa kepada perkara-perkara yang negatif dalam hubungan rumah tangga. Apabila kasih sayang itu tidak dizahirkan secara orang kata istiqamah, secara berterusan, jadi kita ada kebimbangan. Mungkin ada orang, ini sebenarnya pertama, kita kena ingat hukum berkaitan dengan bab perkahwinan ini ditujukan kepada orang lelaki. Maknanya kebanyakan ataupun rata-rata sebahagian besar ataupun keutamaan dalam bab rumah tangga ini adalah terletak di bahu suami, di tanggungjawab suami. Jadi sebab itu suami dia kena main peranan dalam nak menghidupkan ekspresi apa nama kasih sayang ini terutamanya. Tapi tak ada masalah kalau kata mungkin isteri yang nak dapat suami yang agak kurang sikit, kan? Yang agak ego tinggi sikit, kena pandai-pandai lah. Tapi kita harap benda ni tak orang kata tak berlarutan. Kerana bila berlarutan, kurangnya ekspresi kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga ni dibimbangi akan mendatangkan rasa kurang dihargai. Akan kemudian akan rasa pula mungkin akan sampai tahap rasa keseorangan, bersendirian. Akan jadi pula orang kata dari sudut komunikasi tu pula hambar, kurang cakap, asyik main tengok muka, main hangguk-hangguk, geleng-geleng je, tak jadi. Dan sebab itulah apa nama, dia hakikatnya cinta ini antara suami dan isteri ini dia bukan sekadar perasaan. Mungkin ada orang cinta tu ada, tapi dia nak ekspresikan melalui perbuatan tu ataupun amalan tu, dia rasa dah berumur macam ni,
1: kan? Malu,
2: dia malu lah pula. Sebenarnya tak perlu. Kerana kita kena ingat apa yang kita dah kongsikan di awal tadi, apa saja yang kita buat dalam kehidupan suami isteri ni, yang mana boleh mendatangkan kemesraan, boleh mengintimkan hubungan suami isteri, mendatangkan pahala. Walaupun orang kata sampai tahap kita terpaksa, bukan terpaksa, ada suami isteri, dia punya cara nak ekspresikan ataupun nak mekarkan orang kata hubungan suami isteri tu, dengan cakap kadang benda-benda kotor je. kan? Tapi dia gelak ketawa bersama berdua. Tapi jangan buat depan orang lah. Buat depan orang kan, orang kata gila pula benda pula. Pasangan ni gila benda pula. Cakap-cakap menjatuh. Tapi tak apa. Sebab tu dia love language ni, dia tidak, sebab tu kata tadi, dia tidak ada limitation ataupun dia tidak ada pengkhususan yang ditetapkan oleh Islam. Terpulang pada pasangan untuk orang kata ada ataupun mencipta diorang punya love language sendiri, yang mana diorang berdua je yang faham, lagi bagus. Yang mana bila dia benda perkara tersebut bila diamalkan, dihidupkan, dia akan menambahkan lagi kemesraan dalam rumah tangga. Jadi sebab itulah apa nama, jangan pernah rasa malu ataupun segan untuk mengekspresikan kasih sayang kepada pasangan kita, terutama bagi suamilah.
1: Ya, jangan malulah ya. Tak ada lagi istilah malu-malu ni, tak kisahlah pun. Janji orang kata makin lama makin sayang.
2: Betul.
1: Makin lama makin sayang. Okey, Ustaz Nan 20. Satu lagi soalan sebelum kita nak rehat sekejap ya. Mungkin Ustaz berbagi tip sikit lah ya. Untuk pasangan, terutama sekali yang zaman sekarang ni lah, zaman moden ya, sibuk bekerja, dua-dua bekerja selalunya sekarang kan. Nak cari orang kata quality time. Yang kata yang berkat, yang bermakna. Yelah, orang kata dah masa-masa sibuk, bila lah nak cek masa je yang sesuai ni.
2: Betul-betul. Kalau tengok hari ni, memang orang kata kita antara musuh utama kita hari ni masa tu lah.
1: Betul. Kadang-kadang dia bekerja, suami balik bekerja.
2: Betul. Tapi sebenarnya kalau dah ikutkan dari segi hakikatnya, Allah bagi kita 24 jam sehari tu cukup. Cuma sebab tu di atas kita untuk menguruskan masa tersebut. Sebab tu dipanggil quality time. Jadi quality time ni merupakan salah satu konsep yang disebutkan dalam buku yang ditulis oleh apa nama, Gary Chapman tadi lah. Untuk salah satu love language, konsep love language ni adalah mesti ada quality time. Dan quality time di sini bukanlah orang kata dia merujuk kepada tempoh waktu yang panjang. Tak. Dia bukannya mesti tempoh waktu. Dia quality time ni yang penting kita manfaatkan waktu yang ada kita bersama dengan ahli keluarga kita, dengan anak, dengan isteri kita. Kita ada orang bawa, dia keluar pagi-pagi, anak tidur. Tak bangun lagi. Balik pun anak dah tidur lah. Jadi sebab itu bilanya dia nak orang kata nak bolehkan dapat bersama. Tapi nak tak nak, kalau kata ada pasangan ataupun keluarga yang bagaimana saya sebutkan tadi, dia kena cari, nak tak nak dia kena usaha cari ruang waktu. Kalau kata sampai tahap terpaksa ambil cuti, ambillah cuti, bagi nak menjaga quality time tersebut. Kerana quality time ni penting. Kerana quality time ni dia merupakan antara resepi dalam kita nak mengeratkan hubungan kekeluargaan. Sebab tu kalau kita tengok hari ini, antara quality time yang biasa kita bersama dengan ahli keluarga kita bila? Biasanya waktu makan malam. Tengah hari dah kawan-kawan dah. Petang sekarang lepak dulu kedai mamak ke benda kan, tak balik lagi. Malam baru balik. Okay, sebab itu kalau kata itulah ruang waktu yang ada untuk kita tempoh masa dalam waktu bekerja, tempoh hari bekerja ni, kita manfaatkan betul-betul. Bila time makan tu, gunakan masa time makan tu untuk tanya khabar ataupun tanya tentang persekolahan anak-anak, tentang keadaan isteri dan sebagainya. Isteri tu mungkinlah orang kata kita ruang masa lebih, ada lebih sikit lepas tu kan, untuk anak-anak tu. Dan eloknya kita limitkan masa makan, no handphone.
1: Betul.
2: Jangan kata anak-anak no handphone, tapi mak bapak pula pegang handphone. Okay. Saya suka mengambil contoh. Ni satu benda orang kata dari segi moralnya, bagaimana kalau kita tengok cerita orang Barat, terutama di US. Okay, bagaimana cerita, dalam ciri cerita dia, dia akan selitkan satu masa waktu makan malam. Bagaimana waktu makan malam, dia punya moral yang boleh kita ambil di situ, dia akan makan apabila semua orang dah ada di meja. Okay, bila dah ada di meja, mulakan dengan doa. Doa untuk kena kebaikan dapat makanan, doa untuk keluarga. Kemudian masa itulah semua berborak. Apa-apa cerita, itu cerita hari kerja ke apa, tak ada masalah. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata jangan bawa hari kerja ke rumah. Kadang ada ketikanya bagus juga kita bawa, kita cerita, tapi kerja yang hal-hal yang orang kata kita rasa wajar, sesuai untuk kita kongsikan dengan ahli keluarga kita. Mana tahu kadang-kadang mungkin kita cerita satu hal tentang kerja kita, mungkin kita dapat idea. Ataupun daripada anak-anak kita pun, walaupun kecil, tapi bila dia bagi satu respon kepada cerita kita tu, mungkin kita dapat idea. Jadi sebab tu bagusnya orang kata kita menjaga quality time. Dan juga berbalik pada bagaimana masyarakat di US tu, kalau kita tengok dia makan malam tu, dia tak akan bangun selagi tak habis.
1: Betul.
2: Sebab tu kalau bangun, dia nak bangun sangat, mungkin ada dia nak marah ke, dia apa ke, dia akan excuse me, minta maaf. Kerana pada mereka, bangun meninggalkan meja ketika waktu makan merupakan satu perkara yang tak beradab. Sebab tu mereka kalau nak bangun juga, kalau kata merajuk ke, marah ke, dia akan excuse me. Kalau dah habis, bagaimana pula dia sambung pula selepas dah habis makan tu, sama-sama kemas meja, kemudian sambung pula pergi ke dapur pula, sama-sama basuh pinggan, jemur, lap dan sebagainya. Iaitu quality time yang dimanfaatkan betul-betul. Supaya orang kata, kerana kalau tak digunakan kualiti masa bersama dengan keluarga ni, bimbang hubungan tu jadi
1: renggang.
2: Makin renggang, makin jarak. Kadang-kadang bila dah orang kata lama sangat, contohlah bapak ke lama tak balik ke, payah nak jumpa ke, sampai anak-anak kadang-kadang bila ayah sampai rumah je, ayah datang, ayah datang, ayah datang, bukan ayah balik. Maknanya nak punyalah jarang nak berjumpa dengan ayah tu, sampai keluar perkataan ayah datang. Jadi sebab itulah, apa nama, kita kena cari ataupun wujudkan quality time ni bersama, selain pada makan tadi, kemudian juga kita boleh orang kata sekali-sekala solat berjemaah di rumah, ataupun lagi bagus ajak ramai-ramai jalan kaki, ramai-ramai pergi ke masjid, itu lagi elok. Sambil-sambil berjalan, naik kereta, boleh borak-borak, kemudian baca Quran sama-sama, ni cara nak mengisi quality time lah. Kemudian juga sekali-sekala bawa pergi mengetir ke, kan, jangan mengetir hak suami je keluar dengan kawan-kawan.
1: Ya, betul.
2: Bawa anak-anak sekali, bawa isteri sekali-sekala. Tapi janganlah hajar hari-hari. Minta pula, demand so pula anak-anak ni. Kemudian pastikan orang kata apa, tanya apa yang berlaku hari-hari tersebut. Dan apa nama, quality time ni, dia yang pentingnya adalah dari segi soal kita punya hati kita tu, kehadiran hati kita bersama dengan keluarga ni. Bukannya orang kata mesti masa tu panjang, tapi bagaimana kita manfaatkan masa yang ada tu dengan kita isi sepenuhnya ruang masa tersebut. Dan satu perkara yang boleh kita amalkan, kita kena rasakan bahawa setiap kali kita bersama, dan setiap hari ke setiap masa dengan keluarga kita, kita kena rasakan dalam diri kita, ini mungkin kali terakhir aku bersama dengan keluarga aku. Mana tahu malam nanti, esok aku akan mati ke dan sebagainya. Sebab tu bila kita sentiasa fikir macam tu, kita akan usaha sedaya upaya untuk mengelakkan diri kita daripada berlakunya pertelingkahan, daripada kita nak rasa nak marah dekat anak-anak
1: kita
2: dan sebagainya.
1: Kita hargai masa yang ada.
2: Sebab tu kita fikir, nak marah, kalau marah ni kang, buatnya aku mati kang, nyesai pulak kang. Contohlah macam tu. Sebab tu bagus dah pesanan Nabi tu. Sebab tu Nabi kata dalam hadisnya yang bermaksud, orang yang pintar di kalangan kamu adalah orang yang senantiasa ingat mati, dan juga yang buat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Jadi sepatutnya kita boleh gunakan memikir tentang soal mati ni dalam hubungan dan juga menjaga quality time. Jadi bila kita fikir, mungkin inilah masa yang terakhir untuk aku bersama dengan keluarga, jadi aku kena manfaatkan apa pun yang kita buat dalam hidup kita. Nabi suruh fikir mati. Sama juga macam contoh, kalau kata bersukan, macam contoh baru-baru ni anak ada terlibat dengan apa nama pertandingan sukan bola, dah nampak down dah pasal sebelum tu kalah-kalah je. Kan, kata dia, tak apa, lepas ni fikirkan setiap perlawanan tu, itulah perlawanan last je, perlawanan terakhir. Jadi main sungguh-sungguh macam main final, walaupun benda tu belum final lagi. Jadi sebenarnya itu kata dalam Islam ni terlalu lengkap, terlalu banyak pedoman-pedoman yang boleh kita guna pakai untuk orang kata, khususnya dalam menyelusuri kehidupan berumah tangga. Begitulah bawah. Untuk memenuhi quality time kita ni.
1: Jadi sebenarnya yang paling penting Ustaz, cari wang.
2: Betul.
1: Kena cipta juga ruang. Cari cipta juga ruang. Apa masa yang ada.
2: Cari betul.
1: Okey, kita nak lihat sekejap Ustaz. Ada lagi 20 soalan saya nak tanya Ustaz. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami ya, di Demesia Pan FM, satu pilihan.
3: Mutiara Kata. Hidup ini bukanlah tentang mereka yang berbuat baik di hadapanmu, namun tentang mereka yang tetap setia di belakangmu. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Waktu sekarang 6.29 minit petang. Sikit lagi kita akan mungkinlah cuba untuk orang kata pertanyaan pendengar-pendengar kita, ya Ustaz, ya? Jika berkesempatan, ya Ustaz, ya? Ya. Tapi kita cuba habiskan dulu kita punya perbincangan kita.
2: Boleh.
1: Okey. Seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsilah macam mana kita nak menggalakkan sentuhan fizikal. Contoh kalau bersalaman, kata menggugurkan dosa. Lepas tu kalau minum kongsi bekas ke, ataupun macam kata sandar-sandar dekat pasangan kita ke, gitulah kan, nampak macam romantik sikit. Jadi ada tak kebaikan sentuhan mesra ini dari sudut rohani dan juga emosi rumah tangga?
2: Ya, baik, betul. Bagus soalan tu. Pasal benda-benda ni kadang-kadang orang rasa, yalah, orang dah lama kadang
1: macam gedi-gedi, macam-macam
2: gitu. Jadi sebenarnya sebab itulah contoh dan teladan terbaik kita adalah baginda Rasulullah SAW. Sebab itu Rasulullah walaupun sampai ke penghujung hayat Rasulullah, Rasulullah tetap sama macam mana keadaan dia melayan isteri-isteri baginda tu. Tak adalah pula istilah bila dah makin penghujung makin slow. Tak. Sebab itu dalam salah satu lagi penama dalam konsep love language ini disebut sebagai non-sexual physical touch, iaitu kebaikan daripada sentuhan mesra ni. Yang ini pun merupakan salah satu juga orang kata bahasa cinta. Mungkin ada orang, ada setengah lelaki, ini saya cakap bagi pihak lelaki lah, ya? Ada setengah lelaki, dia bukan tak sayang, dia sayang, tapi nak boleh ke mulut tu kan, nak ucapkan tu, dia rasa macam tadi lah, rasa geli ke, rasa macam orang kata dia bimbang, takut bila ada respon pula. Yelah, kadang-kadang isteri pun satu hal juga. Isteri tu bila kalau kata dah suami ni nak cuba nak apa nama nak mesra-mesra, janganlah pula orang kata bagi respon yang negatif. Kadang-kadang tu yang suami jadi serba salah tu, kelaku buat manja-manja kang, keluar pula pada mulut isteri kang, awak ni benda buang terbiak, berasa hati pula suami. Jadi maknanya kena ada tu, kata salah satu yang kita sebut dalam konsep T tadi tu, lima T tu, tafahum, kena saling memahami. Maknanya kena bagi ruang tadi lah, kalau nampak suami nak bermesra ke, isteri nak bermesra ke, bagi peluang, bagi ruang. Jangan kita pun orang kata hari ni zaman-zaman Gen Z ni, orang kata apa, potong angin. Jangan potong angin. Sebab tu Rasulullah dia menunjukkan kepada kita bagaimana baginda menjaga kemesraan tanda ahli keluarga melalui sentuhan, seperti berpegang tangan. Ada orang hari ni suami isteri bila dah berusia ni malu pula nak jalan pegang tangan. Tapi kalau belum kahwin tu berani sangat pegang tangannya, tapi lepas dah kahwin payah pula nak berpegang tangan. Sedangkan benda-benda macam tu semualah mendatangkan pahala. Macam yang Wawa kata tadi, boleh menggugurkan dosa. Kemudian memeluk pasangan, tapi benda memeluk ni janganlah buat di public, di hadapan orang ramai, nanti benda pula orang kata. Kemudian main sentuh-sentuh bahu, bersandar, ataupun orang kata sekali-sekala bermanja-manja baring atas riba ke dan sebagainya. Yang ini semua bukan sahaja mendatangkan pahala, menggugurkan dosa, bahkan sentuhan-sentuhan seperti berpegangan tangan, berpeluk, menyentuh bahu, bersandar ini boleh menenangkan emosi. Maknanya kepada suami dan isteri juga boleh mengeratkan hubungan, juga boleh menghilangkan rasa orang kata berjauhan tu, rasa jauh, juga boleh meningkatkan rasa selamat dan dihargai. Sebab itu dari sudut rohaninya, apabila kita buat kerana Allah dan dalam batasan syarak, dan ia menjadi sebahagian kepada yang kita sebut tadi, ihsan kepada pasangan kita. Sebab tu yang ini orang kata melalui perbuatan, melalui sentuhan. Sebab tu macam saya kata tadi, mungkin ada suami dia dari segi perbuatan dia agak mungkin kurang sikit, tapi boleh gantikan dengan cara, kita dah ada WhatsApp hari ni, apa salahnya hari-hari hantar WhatsApp, Macam orang putih. Tak apalah, sekali-sekala buat macam orang kata orang muda-muda, tak ada masalah, tak ruginya, bahkan dapat pahala. Miss you,
1: love you,
2: you kan. Ataupun sekali-sekala cari lagu-lagu yang ada lirik-lirik yang orang kata ada kena-mengena dengan kita, dengan pasangan. Hantar dekat dia. Kadang apa nama, dia tak perlu tunggu, tak perlu tunggu isteri nak minta ataupun pasangan nak minta, pasangan nak beritahu. Kita buat je. Kerana apa yang kita buat tu, sebagaimana kita tahu, apa saja kita buat dalam kehidupan rumah tangga dengan tujuan untuk mengintimkan, mengeratkan, untuk menambahkan kemesraan, dan juga untuk apa nama, kerana Allah Ta'ala, maka dia dikira sebagai satu ibadah. Dan dapat pahala. Jadi jangan rasa segan silu untuk menunjukkan kemesraan terhadap ahli keluarga, bukan saja kepada pasangan, bahkan kepada mungkin anak-anak pun sama. Kena sekali-sekala kena tunjukkan. Tapi dalam Islam pesan, Nabi pesan, apa-apa pun nak buat, biarlah bersederhana. Jangan keterlaluan. Bila keterlaluan tu, bimbang takut jadi benda lain. Bimbang jangan kerja bergaduh ke, jadi benda sampai main, kata punya nak mesra-mesra, main tunjai-tunjai kepala.
1: Terlebih sangat.
2: Jadi lain pula jadinya bergaduh. Jadi itulah bawah. Orang kata kebaikan daripada, orang kata kita non-sexual physical touch ni, ataupun kebaikan daripada sentuhan-sentuhan mesra dalam kehidupan perumah tangga ni.
1: Sentuhan mesra ya. Jadi yang seterusnya Ustaz, macam mana pula Ustaz kalau kita ni, yelah, nak niatkan kita punya love language ni, contoh-contoh macam kita basuh pinggan ke, kita puji pasangan kita, kan, ataupun kita pegang tangan ni, nak dapat, orang kata apa, nak niatkan yang kita buat semua tu, kita dapat pahala sebenarnya. Macam Ustaz cakap tadi lah, lagi kita buat benda-benda macam tu, kalau kita dapat pahala ibadah kan. Macam mana pun kita nak, orang kata pasang.
2: Betul, pasal kita pun dalam apa nama Islam ini, Rasulullah menyebut innama a'malu binniyat. Setiap amalan tu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan Allah akan balas berdasarkan apa yang kita niatkan. Kalau kata kita niat dalam hati tak baik, tapi perbuatan tu nampak baik, tak dapat dia punya tu, apa nama orang kata, mungkin dari segi perbuatan tu tak selari dengan niat kita. Jadi Tuhan akan tengok macam apa yang kita niatkan. Okey, sebab itu apa saja kebaikan, perkara baik, amalan baik yang kita buat dalam kehidupan kita, kalau kita niatkan untuk mencari keredaan Allah, maka dia dikira sebagai satu ibadah. Jadi ini selalu saya kongsikan dengan ramai apa nama pelajar-pelajar dan juga ibu bapa dalam soal parenting ni. Lazimkan setiap kali kita keluar pada rumah

0: Tuhanku, aku pergi belajar semata-mata untuk mencari keredaan-Mu. Begitu juga kita yang dewasa yang bekerja ni pun, niatkan dalam hati bila keluar pada rumah, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku pergi bekerja semata-mata untuk mencari keredaan-Mu. Jadi apa yang orang kata menjadi sekarang itu adat kebiasaan. Kita mendak rutin, kita pergi sekolah, anak-anak pergi sekolah, kita pergi kerja, itu kita namakan sebagai rutin, adat yang biasa. Tapi adat ini boleh bertukar menjadi ibadat apabila kita niatkan kerana nak mencari keredaan Allah. Jadi tapi pada perkara-perkara yang baik saja, jangan pula pada benda mencuri. Mencuri, nak mengata orang, semata niat dalam hati semata-mata nak mencari keredaan, memang tak dapat lah. Jadi sebab tu dalam masa yang sama, apa nama, tak cukup sekadar berniat, kita mesti, orang kata, lakukan, teruskan dengan niat. Kerana dalam Islam, kita antara perbezaan antara niat baik dan niat jahat, kita baru niat baik, Allah dah bagi satu pahala. Kita buat niat baik kita tu, Allah gandakan 10. Tapi kalau kata kita baru buat niat jahat, kita baru niat jahat, Allah belum kira lagi dianya sebagai satu dosa. Selagi mana kita tak laksanakan niat jahat kita tu. Sebab tu perkara yang baik, adat kebiasaan kita, boleh bertukar menjadi ibadat apabila kita niatkan dalam hati kita, untuk apa je, kita bantu pasangan kita basuh pinggan. Ya Allah Tuhanku, aku basuh pinggan ni, pertama kita niat kerana nak ikut contoh Rasulullah. Kita niat mengikut contoh Rasulullah bermakna kita menghidupkan sunnah. Jadi kita dah dapat pahala menghidupkan sunnah. Kemudian kita niat pula kerana nak mencari keredaan Allah, dia akan dapat pula pahala sebagai satu ibadah. Sebab tu dalam Islam ni, nak dapatkan pahala ni cukup mudah. Tinggal lagi kadang-kadang kita terlepas pandang, terlupa benda tu, jadi rugi. Sebab tu kita benda yang adat kebiasaannya ni, kita boleh bertukar menjadi kan satu ibadat apabila niat yang baik tu kita lakukannya berserta dengan niat yang baik. Sebab itu apa nama, apa saja berkaitan dengan kita membantu pasangan kita ke, kita sampai tahap orang kata jemur kain pun, ada orang suami ni malu sangat nak jemur kain, bimbang takut orang duduk rumah tereh pula kan, orang kata pula benda lantak, orang kata janji dalam hati kita, Allah tahu apa yang kita buat. Yang penting kita nak penilaian Allah tu. Sebab tu sebenarnya yalah, cedik pandai kata, orang yang suka, orang kata apa, memburukkan orang, mengata orang ni, sebenarnya dia tak sampai level orang tu.
1: Dia tak dapat dia, sebenarnya
0: dia, betul. Maknanya dia mengata orang pasal apa, dia masih lagi di belakang. Maknanya kita ni, bila kita mengata keburukan orang, bermakna dalam masa sama kita menyembunyikan keburukan yang kita ada. Jadi kita menyembunyikan keburukan yang kita ada tu, kita letakkan pada orang lain keburukan tersebut. Itu orang kata, kalau kata orang yang tahu menilai tentang tingkah laku seseorang, kita tahu dah dari segi kata-kata dia, dari segi perbuatan dia, kita tahu dah kategori orang ni macam mana. Dia punya level dia ke, level pemikiran dia ke, level dia punya karakter dan sebagainya. Sebab tu berbalik kepada persoalan tadi, apa pun kita niatkan untuk mencari, dengan niat untuk mencari keredaan Allah, maka segala perbuatan baik, amalan baik kita tu, khususnya hubung antara perbuatan kita dengan pasangan kita dalam kehidupan rumah tangga, akan dikira sebagai satu ibadah. Itu untungnya orang berkahwin. Orang berkahwin ni, dia pandang je, tenung je pasangan,
1: dapat pahala,
0: dapat pahala dengan orang kata kasih sayang. Itu belum lagi sentuh pula dan sebagainya. Berbeza dengan orang yang belum kahwin,
1: itu lain lah.
0: Pandang lama sikit, dosa lah. Mesej lebih-lebih lama-lama sikit, dosa lah. Sebab tu bagi ada pasangan di luar sana, kalau dah rasa tak sabar sangat nak buat macam mana orang kahwin dah buat, kahwinlah, nikahlah cepat-cepat. Nikah dulu, jumpa dengan mak ayah. Kalau kata dah cukup dah syarat kemampuan tu, khabar je mak ayah. Halalkanlah hubungan kami dulu. Bak kenduri tu kemudian, tak apa. Itu dia.
1: Okey, Ustaz, kita lihat lagi sekeji. Nanti apa-apa pun kembali kita bersama Radio Malaysia FM, satu pilihan. Okey.
2: Abang nak makan apa malam ni? Saya boleh masakkan set. Ayam masak merah dengan kailan goreng belacan

0: tolong belikan ayam. Oh ya, jangan lupa beli bawang dan lada besar.
1: Sayang, takkan nak beli ayam dengan kailan pun nak mesej saya. Hai, saya kat sebelah ni je.
2: Hai kak, itu pun nak bermedia sosial. Kan lagi manja cakap depan-depan. Romantik gitu. Pang FM, satu pilihan.

0: dengan hiburan info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Malaysia,
0: Pahang FM.
1: This is Darumamur.
2: Pahang FM, kebanggaan kita.

0: Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam.
2: Sesungguhnya
1: hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: Kementerian Kerjasama Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, dan Malaysia Pahang FM satu pilihan. 6.46 minit petang, kembali kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Izzuddin bin Datuk Haji Abdul Muttalib di Kuantan Barat. Kita punya topik kita love language dan pasca perkahwinan. Tadi Ustaz dah kongsi banyak dah Ustaz, ya? Yeah. Jadi sebagai penutup, mungkin Ustaz ada orang kata sedikit pesanan ke nasihat untuk pendengar kita. Silakan Ustaz. Yeah.
2: Baik, bawa ya. Mm-mm. Kita sedar tak sedar dah sampai nak penghujung dah.
1: Oh ya. Yeah.
2: Sekejap betul masa berlalu. Mm-mm. Sebab itu tuan-tuan sidang pendengar sekalian, hari ini masa cukup pantas berlalu. Jadi kalau kata kita tak alert, tak peka. Maksudnya dia peka ni biasanya lawannya pekak. Buat pekak je, taklah tak perasan tentang masa berlalu ni. Mm-mm. Maka kita akan jadilah kerugian. Betul lah bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, dan Allah bersumpah tentang masa ni. Sebab tu masa ni kalau kata tak digunakan dengan baik, dia akan orang kata menjadi satu kerugian pada kita. Pepatah Arab juga ada menyebut masa ni seperti pedang. Al-waqtu kasayf. Kalau kata kita tak potong dia, dia akan potong kita.
1: Yeah.
2: Okay? Sebab tu kita kena manfaatkan setiap masa. Kita ada cari ruang dan peluang dalam kehidupan kita untuk orang kata kita mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar memenuhi ciri-ciri usrati ataupun baiti jannati, umaku syurgaku. Mm-mm. Sebab tu dalam nak memenuhi ataupun nak menjadikan institusi keluarga kita ni betul-betul sebagaimana yang dituntut di dalam Islam, kita berbalik kepada yang awal-awal kita sebut tadi. Kita kena ada cuba amalkan 5T dalam kehidupan kita berumah tangga. Ataupun dalam kita kehidupan berkeluarga. Pertama, ta'aruf. T yang pertama, ta'aruf. Iaitu kita kena saling kenal mengenali. Kadang-kadang duduk serumah tapi tak tahu apa kegemaran. Apa dia punya, dia punya pantang dia, sakit apa ke. Jadi sebab itu apa pun dalam hidup kita semuanya bermula dengan pengenalan. Awaluddin ma'rifatullah. Dalam agama ni pun disebut awaluddin ma'rifatullah. Yang paling awal dalam agama ni adalah mengenal Allah. Sebab itu ta'aruf ni ataupun saling mengenali ni adalah orang kata permulaan dalam melakukan, memulakan hubungan. Iaitu kena mulakan dengan hubungan ni dengan ilmu dan juga dengan kepercayaan. Mana daripada ta'aruf tadi, maka akan timbul lah kepercayaan antara satu sama lain bila dah ada kenal mengenalan. Okay, yang T yang kedua adalah tafahum. Tafahum ni adalah kena saling faham memahami. Sebab tu bila ada tafahum, bila ada saling memahami, maka dia akan mewujudkan komunikasi yang baik dan harmoni dalam kehidupan berumah tangga. T yang ketiga, tasamuh. Tasamuh ni ialah bertolak ansur dan memaafkan. Lepas tu konflik dalam rumah tangga ni dapat diselesaikan dengan hikmah, cara bijaksana. Maknanya kena selesaikan cara bijak konflik dalam rumah tangga ni bukannya mesti dengan orang kata dengan marah-marah. Nak pula kalau apa nama suami mudah sangat nak guna lapas ta'alik lah, nak menta'alik nikah, bukan. Itu bukan orang kata gentleman lah, sikit-sikit nak ugut dengan ta'alik, sikit-sikit nak ugut dengan ta'alik, bukan itu caranya. Dia lebih baik dalam rumah tangga ni kita banyak berbincang, dan berbincang itu adalah untuk mencari persepahaman. Inilah tasamuh tu lah, mencari orang kata saling bertolak ansur. Bukannya berbincang tu nak tua tunding menjari, tuduh menuduh, menegak menai basah. Itu bukan bincang, itu kelahi namanya. Sebab tu dalam perbincangan ni kena ada tasamuh, bertolak ansur dan maafkan. Tak rugi kalau kata si suami walaupun bukan salah dia, tapi untuk demi keharmonian rumah tangga, dia lenturkan ego dia tu. Minta maaf ke dan sebagainya, kerana nak menjaga hubungan rumah dalam rumah tangga. Yang T yang keempat adalah tadamun. Tadamun ni ialah saling sokong-menyokong antara keduanya. Iaitu kena ada saling support lah orang kata. Jangan pula seorang tukang jadi pelemah semangat pula, tukang jadi tukang kutuk pula, tukang orang kata macam-macam komen dan sebagainya. Jadi kena saling sokong-menyokong antara satu sama lain adalah antara juga orang kata resepi dalam kehidupan suami isteri. Dan yang terakhir, T yang terakhir dalam kehidupan suami isteri adalah takaful. takaful yang bukan takaful insurans.
1: Ya, bukan tu.
2: Jadi kalau kita tengok lah insurans ni, kalau insurans yang saya faham konvensional, tapi kalau yang Islami punya dipanggil takaful. Tapi itu dari sudut insurans, tapi sebenarnya sama je. Maksudnya takaful di sini adalah saling memikul tanggungjawab. Sebab itu semua orang ada tanggungjawab. Bila dalam kehidupan rumah tangga, tambah lagi tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri, dan ada pula hak terhadap pasangan masing-masing. Saya boleh katakan, saya berani katakan, salah satu punca keberatakan dalam rumah tangga adalah kerana kegagalan pasangan ataupun dua-dua suami isteri dalam memahami segala tanggungjawab dan hak sama ada sebagai suami sebagai seorang isteri. Kalau kata dua-dua tak faham, memang habislah rumah tangga. Kalau salah seorang tak faham tu, insyaAllah boleh lagi. Sebab tu selain daripada punca keberantakan rumah tangga ni, selain daripada kerana tak jaga solat lima waktu tadi, yang kedua boleh berani saya katakan bahawa puncanya berpunca daripada kerana tak faham dan juga kegagalan dalam menyempurnakan tanggungjawab baik sebagai suami, baik sebagai isteri. Kalau dua-dua faham segala tanggungjawab dan laksanakan dengan sempurna, insyaAllah rumah tangga confirm akan harmoni. Bahkan bukan saja harmoni, kerana dengan kesempurnaan pelaksanaan segala tanggungjawab tersebut menjadikan kehidupan rumah tangga yang diharungi setiap hari mendatangkan pahala. Dan bila dah mendatangkan pahala, yang kita nak paling utama adalah adanya keredaan dan keberkatan daripada Allah SWT. Sebab itu dalam kehidupan kita keluarga ni, berbalik kepada kita punya tajuk love language kita ni, dalam Islam tak perlu, orang kata Islam Allah tak memandang kepada kuantiti, tapi Allah melihat pada kualiti. Sebab itu bab masa dan sebagainya bukan diukur kepada lama panjang, tapi diukur kepada kualiti yang kita manfaatkan dari segi setiap detik kita bersama dengan pasangan dan juga ahli keluarga kita. Jadi itulah. Dan saranan saya yang terakhir, sentiasalah untuk kita tingkatkan ilmu dan kefahaman kita dalam kita mengerjakan apa jua ibadah, khususnya berkaitan dengan dalam kita nak melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga. Hanya ilmu saja dan juga kefahaman yang baik dapat membantu kita.
1: Itu saja, Bapak. Terima kasih, Ustaz. Panjang lebar penerangan kita. Ustaz kongsi 5T tadi yang mula-mula tadi. Okay? Jadi untuk anda yang mungkin terlepas apa yang kita bincangkan pada petang ini, InsyaAllah ada ulangannya minggu hadapannya, hari yang sama, hari Senin, dan waktu yang sama pukul 6 petang. Anda boleh dengar ulangannya bersama dengan Ustaz Izzuddin dari Kuantan Barat ini. Jauh datang
2: Barat. Dia Kuantan je berjabat.
1: Kuantan kat sini je. Kuantan sini.
2: Dulu saya di Jantut.
1: Yelah, dulu Jantut kan.
2: Dia bunyi rasa jauh tu.
1: Rasa jauh tu.
2: Di Kuantan, untuk makluman sinar pendengar juga lah, hal-hal ambil peluang ni. Sekarang Kuantan, dia ada dua pejabat agama. Satu pejabat agama Kuantan Bandaraya, yang terletak di bandar tu, dekat dengan Masjid Negeri. Satu lagi di Kuantan Barat. Saya Al-Fadhil Qadi Kuantan Barat. Pejabatnya di Jaya Gading. Dia punya kawasannya tu, kawasan saya ni Kuantan Barat, bermula daripada Tanah Putih Baru sampailah ke Sungai Isap, Bukit Rangin, dan semula sampailah ke Paya Bungur, dan semua feda-feda berada di bawah Kuantan Barat. Jadi jangan tersalah orang kata
1: dua lokasi untuk berbeza
2: urusan lah. Tapi tak ada masalah pun, dia sebenarnya dalam Kuantan je lagi.
1: Terima kasih Ustaz sekali lagi sudi hadir. InsyaAllah mungkin ada rezeki lagi kali ni, tahun tiga kali ke macam mana?
2: Betul. Tahun ni tak ingat dah berapa kali lah.
1: Rasanya dua kali kedua. Rasanya dua ketiga. Tiga. Okay. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, dalam Sabah FM, satu pilihan 7.4 minit malam dan masuki jam yang kedua dah sekarang ini. Jadi untuk anda di jam ini nanti 7.23 minit malam, ya, akan berkumandang pula azan maghrib bagi anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib ya untuk anda semua. Kita beribu dulu, alhamdulillah, kan dengan Tufik dan juga Dian Sastro.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak kongsikan ada satu motivasi untuk kita nak jadi orang yang paling baik, untuk kita nak berusaha bersungguh-sungguh jadi orang yang paling baik, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti ialah mereka yang memiliki akhlak yang paling mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita dah dengar hadis Nabi, kita kena ada satu semangat yang luar biasa untuk usaha jadi orang yang baik. Hari ke hari kita cuba buat satu perubahan yang baik, insyaAllah mudah-mudahan kitalah orang yang Nabi SAW cinta, duduk dekat dengan Nabi SAW, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Encik Wan Fakhrul Razi Wan Muhammad. Beliau akan membaca surah Al-Nam ayat 27 hingga 38.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Wan Fakhrul Razi Wan Muhammad. Beliau telah membaca surah An-Nam ayat 27 hingga 38.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini saya meneruskan lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan sebaik-baik manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap jiran tetangganya yang lain. Sidang pendengar dirahmati Allah, hadis ini menuntut kepada kita menjadi orang-orang yang sentiasa baik dengan sahabat kita dan sentiasa baik dengan jiran tetangga kita. Kehidupan kita sekarang adalah kehidupan yang banyak pancaroba serta banyak halangan, rintangan dan bermacam-macam ujian. Di antaranya adalah ujian-ujian yang datangnya daripada orang yang ada di sekeliling kita. Kadangkala datangnya daripada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, godong-godong kita. Dalam istilah media baru, followers ataupun friends yang ada pada kita. Dan juga ada juga ujian-ujian yang datang daripada jiran tetangga kita yang duduk berhampiran dengan kita, bersebelahan dengan kita, di depan rumah kita, di kiri kanan rumah kita dan sebagainya. Namun Nabi SAW menganjurkan kepada kita, kita mesti berbuat baik kepada semua orang. Dengan sahabat pun berbuat baik, dengan jiran tetangga pun berbuat baik. Jangan kita menyakiti mereka. Bukan maksud menyakiti itu dengan fizikal mereka, tapi yang sekarang ini banyak sekali menyakitinya ialah dengan mulut kita. Kata nista, kata-kata yang tidak baik dan sebagainya, gelaran-gelaran yang tidak baik dan seumpamanya, itu hendaklah kita elakkan, ya. Dan kalaupun mulut kita sekarang tidak berkata, mungkin sekarang kita berkata-kata dengan jari jemari kita, menaik mesej-mesej yang tidak baik, ha? Ataupun istilah sekarang ni suka membawang, iaitu dengan PM tepi dan sebagainya lagi. Maka ini adalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan rosaknya hubungan baik sesama sahabat dan juga sesama jiran tetangga. Jiran kita, sedang pendengar dirahmati Allah, dia mempunyai hak-hak jiran. Maka kita kena tunaikan hak-hak dia. Maksudnya, kita tidak boleh terlalu bising, kita tidak boleh terlalu mengambil tahu perkara yang berkaitan dengan kehidupan jiran kita. Ya, kalau jiran kita memerlukan bantuan dan pertolongan, maka kitalah yang pertama memberikan bantuan dan pertolongan kerana kita paling hampir. Tetapi kadangkala hidup kita sekarang ini dengan jiran pun kadangkala jarang dapat berborak ataupun bertegur sapa kerana masing-masing sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Kadang-kadang nak jumpa jiran pun payah, ya? Kita hanya boleh jumpa di jalan raya dan sebagainya begitu sajalah, ya? Sepatutnya jiran mesti menjadi sebahagian daripada keluarga kita. Barulah insya-Allah kita akan merasakan kita ini diperlukan dan jiran kita adalah sebahagian daripada orang yang dapat membantu kita sekiranya dalam keadaan yang terdesak. Ya, maka marilah kita menjadikan hadis baginda SAW ini sebagai suatu inspirasi, dorongan, pemberi semangat untuk kita sentiasa memandang baik kepada sahabat kita. Dan kalau sahabat kita buat tak betul, kitalah yang memberikan nasihatnya. Kalau jiran kita juga buat perkara yang tak baik, kitalah juga yang memberi nasihat, teguran kepada dia. Dan kita mesti menerima nasihat-nasihat yang baik daripada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. InsyaAllah, kalau kita boleh tegur-menegur, nasihat-menasihati, semua hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat, InsyaAllah. Sekadar itu untuk hari ini. Moga-moga InsyaAllah kita sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah pada hari ini, dan kita juga tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa berbaik dengan sahabat dan jiran-jiran kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 7.46 minit malam. Baiklah, nanti sekejap lagi tepat jam 8 kita adanya khabar ringkas sebelum kita memasuki jam yang terakhir nanti ya. Kita berhibur dulu dengan Hazrul Nizam, Kaulah Segalanya.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk derma. Come on.

0: Ya, dari Malaysia Pan FM, satu pilihan caller Semantan Haris dan Pian. Okey, jadi satu lagi perkongsian untuk anda sebelum kita nak masuk Maraton Haze dan juga jam ini nanti 8.35 Azan Isya pula ya. Ini Karnival Kewangan Islam anjuran bersama KWSP Kuantan, Pusat Kutipan Zakat PKZ dan juga Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan dan rakan strategi yang lain lah, iaitu pada 8 dan juga 9 Ogos ini. Okey, pada 8 Ogos hari Sabtu 8 pagi hingga 10 malam, manakala 9 Ogos hari Ahad 8 pagi hingga 5 petang saja di perkarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Okey, antara aktiviti yang adalah untuk hari Sabtu saja, aktiviti khas lah yang ada hari Sabtu saja kan. Karnival Kejaya, sesi demerdara dan juga permainan karnival serta jualan ramah madani. Selain itu, yang lain-lain ni semua ada pada dua hari tersebut ya, iaitu ceramah kesedaran kewangan, cabutan bertuah, saringan mamogram, kan, sesi forum, kaunter perkhidmatan agensi, pertandingan nasyid. Banyaklah yang lain-lain tu ada pada dua hari. Tapi yang saya cakap empat tadi tu hanya pada hari Sabtu sahaja. Jadi untuk anda boleh sekali lagi lah memeriahkan Karnival Kewangan Islam di perkarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan pada 8 dan 9 Ogos. Okey, pada hari Sabtu 8 hingga 10 malam, mana hari Ahad pula 8 pagi hingga 5 petang sahaja. Okeylah, kita nak masuk Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda.
1: Marathon Hits Music tanpa henti.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Maran 92.0 MHz. Lihat ke kiri dan ke kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Dusta hanya akan menyelamat kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhona
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, faham FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak kongsikan ada satu motivasi untuk kita nak jadi orang yang paling baik, untuk kita nak berusaha bersungguh-sungguh jadi orang yang paling baik, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti ialah mereka yang memiliki akhlak yang paling mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita dah dengar hadis Nabi, kita kena ada satu semangat yang luar biasa untuk usaha jadi orang yang baik. Hari ke hari kita cuba buat satu perubahan yang baik, insyaAllah mudah-mudahan kitalah orang yang Nabi SAW cinta, duduk dekat dengan Nabi SAW, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, faham FM.

Ya, Radio Mesa Bang FM, satu pilihan. Ikon Fatana dengan Alhamdulillah. Dah bawa kita ke 8.44 minit malam dah sekarang ini. Izinkan saya lah nak undur diri selama 3 jam. Dah saya bersama dengan anda dari pukul 6 petang tadi ya. Untuk zona ni sampai pukul 9. Dan selepas ini, pukul 9 kata ada utama 9 malam. Dari Wisma Habita RTM. Dan selepas itu, bersama dengan rakan yang lain pula di zon inspirasi 9 hingga 12 tengah malam nanti. Okey, terima kasih jugalah buat rakan MCR ya. Puan Zainal dan juga Puan Khairul Bariah. Jumpa saya hari Rabu pula di zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Okey, dan untuk hari esok DJ Ben akan menggantikan saya di zon inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Saya dengarkan anda dengan The Massive Cinta sampai di sini. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Jerantut 92.7 MHz. Yongwonan dam. Chanamneun bangi
1: hurir gajeong love. Dengarkan Pahang FM di mana jua Anda berada.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Abalah dalam Zon Inspirasi. Baik saudara, edisi hari ini 3 Ogos 2026 hari Isnin, waktu sekarang 9.15 minit malam. Bersama saya Abalah dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12 tengah malam. Baik saudara, seperti biasa kita berada dalam edisi yang pertama, edisi hiburan malam dan juga tepat pukul 9.30 minit malam. Nanti kita ikuti info sukan dan juga tepat pukul 10 malam seperti biasa kita ikuti Bollywood Zone sehingga pukul 11 malam, dan juga tepat pukul 11 malam kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita, Marathon Hits sehingga akhir siaran. Baik saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia FM, satu pilihan. Baik, kita terus beribur lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Teruskan bersama dalam Zone Inspirasi.

Belajar dah habis belajar. Kerja pun dah dapat kerja. Jom bayar balik pinjaman perpadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN. Ingat tanggungjawab kita? Dah berhutang, wajib bayar. My PTPTN anytime, anywhere. Layari www.ptptn.gov.my.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, rahmah itu berkat.
2: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Lego.
2: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 3 Ogos 2026. Kita mulakan dengan pemain naturalisasi skuad Harimau Malaya Serigo Agiro dikatakan bakal berhijrah ke Liga Indonesia bersama kelab PSM Makassar. Berdasarkan spekulasi yang bermain di media sosial ketika ini, tonggak tengah berusia 32 tahun itu dikabarkan sudah mencapai persetujuan untuk bergabung bersama skuad Juku Eja bagi saingan musim depan. PSM juga dikatakan akan membuat pengumuman rasmi selepas Agora menyelesaikan tugasan bersama Harimau Malaya dalam saingan Piala ASEAN 2026. Dalam perkembangan yang lain, Ketua Jurulatih Interim Skuad Kebangsaan Tan Cheng Ho dianggap sedang membina bintang tambahan buat Harimau Malaya bagi masa akan datang. Pengendalian berusia 58 tahun itu membentuk skuad campuran antara pemain senior dengan bintang muda untuk Piala ASEAN 2026 yang sedang berlangsung susulan ketiadaan ramai tonggak utama. Bagaimanapun, percenturan sukar yang terpaksa dibuat Tan Cheng Ho mendapat perhatian apabila beberapa pemain, khususnya bintang muda, digunakannya dalam kejohanan itu diberi impak positif dengan Harimau Malaya ketika ini mengumpul 6 mata daripada 3 aksi dalam kumpulan B. Harimau Malaya akan berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Sabtu ini, dengan perlawanan itu bakal menjadi penentuan untuk ke separuh akhir. Beralih ke Sukma 2026, Johor meletakkan sasaran tinggi dengan memburu 45 pingat emas selain berada dalam kelompok 3 terbaik pada Tamasha Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor dari 15 hingga 24 Ogos ini. Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan, Pembangunan Usaha dan Koperasi Negeri Muhammad Hairi Matsah berkata kontingen Johor mempertaruhkan 689 atlet yang dibantu 150 jurulatih dan juga 48 pengurus pasukan untuk bertanding dalam 379 acara membabitkan 37 jenis sukan. Katanya kontingen yang membabitkan lebih 1,000 atlet dan pegawai itu turut menyasarkan 55 pingat perak dan juga 43 pingat gangsa. Dalam perkembangan yang sama, Kelantan meletakkan sasaran 16 pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di Selangor pada 15 hingga 24 Ogos ini. Pengerusi Belia Sukan, NGO dan Perpaduan Masyarakat Zamkari Muhammad kata bagi para Sukma pula, pihaknya menyasarkan 23 pingat emas. Jumlah keseluruhan kontingen Kelantan adalah seramai 751 orang, iaitu merangkul 582 orang atlet dan juga 169 pegawai. Penyataan ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah penyataan dalam Tamasha Sukan. Beralih ke badminton, Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak akan terburu-buru melantik pengganti Nova Widato sebagai ketua jurulatih bergu campuran kebangsaan. Sebaliknya, mahu memastikan calon yang dipilih benar-benar berkualiti bagi meneruskan pembangunan acara itu. Pengarah kejuruletihan BAM, Reki Meniki berkata proses pemilihan akan dilakukan secara teliti dan beliau akan mengadakan perbincangan lanjut bersama pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei, sebelum membuat keputusan menurut reki bekas jurulatih negara yang kini mengendalikan skuad bergu campuran Hong Kong, Jenny Gan turut didekati namun menolak tawaran kerana mahu memberi tumpuan kepada tugasnya ketika ini. Selepas 9 bulan bergelut dengan kecederaan ligamen, Dania Sofia Zaidi membuktikan dia kembali berada di landasan tepat apabila muncul juara bergu campuran kejohanan badminton cabaran antarabangsa IC Filipina semalam. Dania yang digandingkan bersama Go Bun Thi mempamerkan aksi meyakinkan apabila hanya mengambil masa 25 minit untuk menewaskan pasangan Thailand 21-4, 21-14. Kejayaan itu menjadi detik bermana buat Dania yang sebelum ini terpaksa berehat sepanjang selepas mengalami kecederaan ACL pada lutut kiri ketika kejohanan berpasukan campuran bawah 18 tahun kebangsaan di Pulau Pinang Ogos tahun lalu.

terakhir sekali bola sepak luar negara, Manchester United semakin hampir memenangi perebutan mendapatkan Lewis Hall selepas pertahanan Newcastle United itu dilaporkan menolak peluang kembali menyertai Chelsea. Pendalian United Michael Carrick berminat membawa masuk bek kiri berusia 21 tahun itu sebelum musim baru

0: Luke Shaw yang kini memasuki tahun terakhir kontraknya di Old Trafford. United turut menerima rangkasan besar menjelang kemungkinan mengemukakan tawaran rasmi kepada Newcastle selepas Hall dikatakan tidak berminat kembali ke Stamford Bridge. Sekian info sukan edisi hari ini 3 Ogos 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 바란 yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Aku dah kaya RM30,000. Ni
1: RM50,000.
2: RM1 juta.
3: So orang gila tu bekas jutawan ke dulu? Asyiknya buat duit aja.
4: Bukan jutawan, Datuk. Tapi berangan-angan nak jadi jutawan seger. Dia tu dulu terpengaruh dengan skim cepat kaya. Habis duit simpanan, rumah dan tanah di gadainya, semata-mata nak cepat kaya. Akhirnya baru sedar tertipu. Yang sedihnya tahu, isteri dengan anak-anaknya hidup menderita.
3: Kesiannya.
0: Hei, awak berdua nak cepat kaya ya? Isi borang ni.
5: Uang ringgit sukar dicari. Menghabiskannya mudah sekali. Jika tak mahu merana diri, skim cepat kaya mesti dijauhi.
6: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, saudara, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Balas menemani anda dalam zon inspirasi. Kita berada dalam Bollywood zone. Baik, saudara, tepat pukul 11 malam, kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, seterusnya kita mendengar lagu seterusnya daripada Unit Narayanan.

orang memang nak cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

Radio Malaysia, Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.

KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, eh? Baik, saudara, Marathon His Music Tanpa Berhenti. Baik, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami. Radio Malaysia PM, satu pilihan.
1: Marathon His Music Tanpa Berhenti.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

Otai Rock Tanah Air dengan semangat zaman memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Bodoh Hantu kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Melalui RTM klik ya. Betul-betul berjumpa. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya? Mana T-O-nya? Mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang, eh? Yang paling penting jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali, pam-pam-pam. Untuk abang manis ya. Apa lagi yang termenung tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni dikata orang bang, apa pedulikan apa orang nak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okey, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif Zain Alif. 12 malam.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Tak menarik hati tiada.

semua juga dengan untuk apa? Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Game Buruh Hantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya? Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di Ibu Negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya? Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan badan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kintar, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temeloh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya, fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu, cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya, kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, dan juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger Kelab Sawit Johor, Liana Rosil Liana, dia kata salam manis dan juga pahit dari Saratok Sarawak, salam pahit juga ada ke? Hasna Hasrani dari Jerantut Pahang, Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Muhammad Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, Muhammad Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Brisa Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani, Ajira Maha Wajah Wali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang, Intan Han, Hamid juga terus bersama-sama, Mazli Zawati Misran dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Kita tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai, tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, kan? Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Kamera tu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Isya Putra Mesing Johor, kita ada Nur, Diana Nordin dari Miri Sarawak, Juas Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong, luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Adi Abigail, Gombak, dia kata jadi basahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha, kita ada Zed Pak Ya juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bida dari Salju, Aliza Samin, Awan Hitam, Rosli, Headbang, dia kata luncur setiawan, pam-pam-pam, Amaloria, kita ada Flat Depan, Feder, siapa lagi, dan ramai lagi lah, eh. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak tentunya, menerusi Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan kumpulan Kristal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburuh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melaburkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara Habib Spring satu kali. Saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu Negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah, tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas.

abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okay, semua okey lagi. Alhamdulillah, okey lagi. Ramai jauh okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey. Saya faham, saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan jerangkung dalam almari. Lanjut terus sampai pukul 6 pagi. Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa.

Loudness dengan Heavy Chains. Bawa kita ke 1:04 minit pagi. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda remaja tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai, kata orang tu, semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran. Dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi sehubungan dengan itu juga, KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, sumber rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. So, siapa yang tak risau, negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang burung tu, terima kasih hadir Pak Ian Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su My Heart dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fikri 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir, ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Ya ke? Pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainal Ros, GBS dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga turut hadir. Nur Adila juga turut bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohai Tinayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni untuk Nasional Game Berhantu mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu satu dunia mendengarkan. Okey, Khairul Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus berhibur lagi, hiburan berbagai rentak sehingga 1:30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih, sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya tiga-tiga penting. Terus layan, terus luncur Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di

paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anand Bashki dengan tajuk lagunya Zara Sa Jumlun. Nombor kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ber-12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti terus sambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor, menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembang elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari, meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos bagi 4 hari insya-Allah. Faisal JB, semua okey ya. Faisal JB juga merapakan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, Cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Basko Smik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suena 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada Yus, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkula, Ahmad Jamesh, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumain Kromo, Rohayati Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar. Ini pilot darat ni. Muhammad Aizi Tahrin, Rozila Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria Asia, Muhammad Nur Sirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rose Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidatina Ajira, Farah Manih, Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kak Maria, Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Cik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Rohani luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pembakar rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda, kenangan yang sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan. Sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan.
pengalaman itu yang paling yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah, ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allah Ya Rahman, Niki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. Zom.

Cintamu Mekar di Hati. Lagu bersamaan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, ada masa lagi ni, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak mulakan langkah? Bila nak memulakan langkah? Buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam Nasional Kemburuhan tu untuk lagu-lagu kenangan ya. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Cik Lum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Nuras, Wan Sepawi, Azasno, Mesara, ada Ayu, SP, Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifah Pineng. Kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana, Tasib, Ina, Emon 86, Rita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rinova pun turut bersama-sama. Saya beri Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Anga, Syif Zek dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solan Fan Berlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan hanya beberapa kedai yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Ada yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin, depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting, memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahidah katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Dia biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak. Dia nak berjari Tawau, Nik Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpangsa. Tapi saya takkan melangkah. Saya akan
akan ada di sini, kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kempur Hantu di National FM, sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Hendak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan. Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini, masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan, yang menjadikan sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung, tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujuk katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, scammer dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,297 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya. Ya, jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond 65, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Idan, Zam 67, Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di tempat waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tepi-tepi pelatnya, jangan kasih slow lah. Kalau slow, saya jadi slow juga tau. Jadi kalau tepi lightnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Kain juga terus bersama-sama. RG juga. Manisa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya tau. Masura juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

kumpulan Aero dengan dah berpisah apa nak buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya, tanpa kita sedar dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Keberuan itu. Semua okey? Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Makan seburuk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng Borhan tu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita nak tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribut petir hujan dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan di Jajahan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM, juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Suna, Adil Akosti, Zabedah Yahya, Tengku Din, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Apple, Apple pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau Geng Buruhan tu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dah 6979, Rider Jalanan, Adios, Juriana juga turut bersama-sama, Azhar juga hadir. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu, saya entah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah ya. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu, sedang berniaga. Ada yang tengah kemas warung, berniaga-berniaga burger pun, ada yang tengah kemas kedai. Nak balik hari ini bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ini. Ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Dia kalau RM1 tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, Jimish, mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Hima dengan sepanjang malam kerusahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Dun Ali Zain Alif. Menerusi Nasional Game Burang tu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita, bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid, betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Dilarang untuk menggunakannya, takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pam-pam-pam katanya Pak Su Tanker Shell KBDT layan hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malah Acik, Kela Hasdin, Mac Kembar, Mama Mira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Irish Comel, semuanya Comel Belaka ni, Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya, bang Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa itu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang
mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan. Kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Flybit dengan mengapa perpisahan yang kau pinta. Kenapa agaknya seseorang itu yang telah pun bersama dengan kita, menyayangi diri kita, kita pun sayang dia, tiba-tiba dia minta perpisahan. Kadang-kadang terkejut juga kan. Apakah salah kita ataupun salah dia? Apakah salah takdir? Ada yang mengatakan salah takdir. Tidak, tidak, jangan salahkan takdir. Kerana pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan itu sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Dan tentunya banyak kenangan yang tak mungkin kita nak hapuskan. Betul. Kadang-kadang kita lebih suka untuk mengingatinya, supaya kita boleh menangis, supaya kita boleh ketawa dalam satu waktu. Kadang-kadang kita menikmati kenangan itu kan. Okey, 4.3 minit pagi. Hashtagnya kenangan lalu, menutup tirainya dengan lagu Flybait tadi, koleksi 80-an. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Masih lagi bertemankan Nun Alif Zaid Alif untuk di jam yang kelima, National Game Buruh Hantu. Kita juga nak ingatkanlah kepada pemandu-pemandu motosikal yang pergi, bukan saja pergi RZ members baru-baru ni kan, tapi mungkin ada penganjuran-penganjuran yang lain untuk permotoran. Bagi saya tak salah. Sangat-sangat baik kalau kita gunakan platform itu sebagai untuk mengikat lagi silaturahim dan juga ukhuwah yang ada, mengenali antara satu sama lain. Sebab yang pergi ke RZ members tu, terutamanya yang baru-baru ini, bukan banyak golongan-golongan profesional tau. Ada yang doktor, ada yang peguam, macam-macam profesion yang datang. Cuma jangan biarkan keseronokan itu bertukar menjadi sebuah penyesalan. Ingat orang yang tersayang. Matlamat sebenar bukan sekadar sampai ke destinasi, tetapi pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga. Jangan berlumba. Bukan kepada saja kepada RZ member saja, tapi kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain yang berkonvoi beramai-ramai pergi ke acara-acara permotoran. Jangan berlumba lah, jangan berlumba. Walaupun ada seorang dua dalam kumpulan itu yang mengajak kita berlumba, tapi kita jangan berlumba, jangan ikut hati kita yang panas. Kadang-kadang kawan-kawan kita sengaja membakar diri kita, membakar hati kita. Alah, motor tak lajulah, macam-macam dia cakap kan. Apalah bawa RZ tapi bawa 110 km sejam je, motor tak laju, takut ke? Kita pun pula jenis mudah terbakar hati, terbakar jiwa. Kita pun apa lagi, brem brem brem brem. Itu yang berlakunya kemalangan. Bukan saja kemalangan, tapi melibatkan kemalangan yang melibatkan nyawa lah, kemalangan maut. Okay, Ijal Lori, selamat pagi Ijal Lori. Ada Zailan, Norbaina, Abu Yung Izzah, Merpati Butik, Queen of Smoking kata. Ada Askit, Lina Adam, Bakar Wali, Cik Kak Arab Rosen, Kak Zaf Rosen, Ina 1075, Ziha, Nita, Rakib, Reza Azman, Azbah Ceras juga telah bersama-sama. Noliana memberikan salam ya. Salam hadir. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir. Khalid Haji Tasmin juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an kan. Paman Ujang, paman. Oh, mantap Paman Ujang. Ini semua pilot darat. Pilot darat sangat-sangat sporting dengan saya. Kurt Cobain, dia kata salam permulaan. Tia Akila Sibo hadir. Okey, jom. Hashtagnya Seharum Mawar menerusi lagu ini. Saya nak bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Sebelum kita sambung lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu dari persembahan Rob Kumar Ratat, menerusi lagunya 7 Men Rap Dikta Here.

bidadari dari kumpulan Lela. Bidadari membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, pendengar-pendengar Nasional FM, kita terus menghayati, kata orang tu, semangat kemerdekaan. Dan kalau betul-betul kita memahaminya, kita memahami pengorbanan pejuang terdahulu mempertahankan perpaduan kaum dan juga mengisi kebebasan ini dengan memajukan negara kita. Dan ianya bukan sekadar mengibar bendera, tetapi kata orang tu, rasa tanggungjawab serta cinta yang mendalam terhadap tanah air, ya. Jadi cara menghayati semangat kemerdekaan apa dia? Menghargai sejarah dan juga pahit getir perjuangan generasi lalu. Jadi mengukuhkan perpaduan serta menjauhi perpecahan, mengibarkan jalur gemilang yang utamanya, dengan penuh rasa bangga, tahu. Ha, inilah jalur gemilang, inilah maruah negara kita, serta membina negara dan juga membela kesejahteraan rakyat. Itulah cara menghayati semangat kemerdekaan. Oh ya, jangan lupa terus ikuti pelbagai segmen di Nasional FM. Kita ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dengan pelbagai segmen, Nasional Pagi. Nanti dekat Nasional Aspirasi kita ada perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara. Apakah rasionalnya? Bersama dengan pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan juga Asasi Space Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Puan Munirah binti Azmi, menerusi Alpha 2.0 pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Dan selepas Nasional Aspirasi, kita ada Nasional Relax, Geng Kakak Petang, kemudian Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi siapa-siapa yang nak meminta lagu, kan, ada yang bertanya, bang, abang tak buka permintaan lagu ke? Tidak. Sebab permintaan lagu kita telah eksklusifkan menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh minta lagu dekat mana? Dekat Facebook rasmi Nasional FM. Nanti pukul 12 tengah hari akan disiarkan pilihan bersama 2.0. Jadi anda minta di situ. Malam-malam baru disiarkan, ya. Dua buah lagu dengan penyanyinya siapa. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama, tau. Betul, lagu Misha Omar tajuknya Sampai Bila, lagu dari Kumbhalan Lela tajuknya pun Sampai Bila. Jadi kalau anda minta lagu Sampai Bila, kita tak tahu Misha Omar ke Lela ke, macam itulah. Jadi tulis nama tajuk lagunya dan juga penyanyi, ya. Okey, jom terus sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, saya nak menyapalah, menyapa mereka yang baru je menyapa saya dekat TikTok Nasional FM. Kita ada Cahaya, Cahaya dari Tol Pasar Borong. Guna Memerindu. Kita ada siapa lagi? Langganu. Langganu, terima kasih Langganu. Katanya mantap GBH. Ayah Long. Ada Tensi dari, ini Abang Lori dari Sarawak ni, Black Aqua. Angahri, Pilot Darat juga. Mariana Zinon, Ilah Sulaman dan juga Jahitan. Saya di Bagan Ajam. Okey, saya nampak Zul the Red Warrior baru bangun, bang, kerja si pagi. Oh, minggu ni patutlah tak nampak. Patutlah geng-geng perdua ramai yang tak nampak. Rupanya ramai geng-geng perdua kerja si pagi. Selalunya geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya. Lutasva. Kita ada Mama Mira. Salam tengah kelim Kadipap Nadira Nistalio. Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini pula lagu daripada ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Ini lagu tahun 1996. Terus layan, terus dengarkan Nasional yang berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilih sore ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Anma sendiri oleh Norisan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia Menutup Tirai. Menangis tapi bujuk hati. Cukup-cukup menangis hari ini. Lalu yang kata tuala dah basah ni bang. Di perah. Oh. Tak apalah lah pakai tuala. Ada yang habis tisu tiga kotak tu. Apa cerita kan? Tapi walaupun yang berlaku, kita kena reda lah eh. Pagi ini kita belajar reda. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah wahai geng-geng berhantu, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah ya. Jadi ketenangan itu akan lahir lah apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di jam yang terakhir Nasional Gemuruh Hantu, ramai yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah. Geng-geng Gemuruh Hantu, pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, sangat-sangat setia menerusi Nasional Gemuruh Hantu. Saya bertahun-tahun mengendalikan segmen ini, jadi saya tahu ramai yang setia, dan semakin hari semakin ramai pendengarnya. Setiap malam detik 12 malam menantikan segmen nombor 1 tengah malam anda. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya ya, kerana anda menjadikan stesen radio ini sebagai pilihan anda, sentiasa di hati anda, dan menjadikan stesen radio ini juga sebagai wadah ataupun tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tidak benar melainkan yang benar saja. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kedah Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.3 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 pagi. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.55, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Ringgit 9, Shah Alam Selangor, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 pagi. Ipoh Perak pula 6.2 pagi. Johor Pulau Pinang 6.3 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, 5.15 pagi nanti Raudah juga akan menyusul. Dan Raudah hari ini telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang kedua. Jadi jom sama-sama kita berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah kebaikan. Dan kita doakan kebaikan yang kita lakukan, meskipun kadang-kadang kebaikan tu dikata orang tau. Kita buat baik pun dikata orang, buat jahat apatah lagi kan. Buat baik pun dikata orang, alah buat baik tu ada makna lah tu. Tak apalah, biarlah pun nak kata kan. Biar pun orang nak kata bahasa kita. Walaupun badai datang menerpa, hati yang tabah tetap berdiri megah. Gitulah ceritanya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu bukan lagu kenangan lah, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menyedarkan kita, menginsafkan kita. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Loving One dengan Terima Kasih. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM, menjadikan kami terus kekal relevan untuk menyampaikan maklumat sahih, yang betul, yang benar, juga menghiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Terus layan, luncur terus Nasional Gemuruh Hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Lepas tu kita bincang sikit, apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu Taubah, ada 7 orang. Ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedur je? Sikit lah. Ya, nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi Taubah tak sempat nak tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah, pertamanya doa, wahai Allah, kekalkan aku berubah. Kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam. Kekalkan aku bermaaf-maafan tiap-tiap malam. Kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati. Kekalkan aku solat fardu on time dan qabliyah ba'diyah tiap-tiap hari. Kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari. Kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah, beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah, ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila Taubah buat kajian 30 tahun yang lepas, 30 tahun ya, remember, 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5/5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas, ada pihak yang buat kajian, dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu, yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin, solat yang agama. Itulah masalah yang paling besar. The pain point yang paling teruk dalam Malaysia ialah ramai orang Islam tak solat 5 waktu. Tapi tak glamour isu tu. Lebih glamour ialah, oh, mental health. Betul, kesihatan mental, oh, masalah ketagihan, masalah dada, masalah macam-macam masalah. Tapi pada Taubah yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu. Itu masalah yang paling besar tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat, gamaknya lah, wallahu alam. Kita bukan orang politik ya, Taubah tak tahu. Alright, okay, moving forward, please ya. Itu sebenarnya semua orang, please, untuk mulai malam ni, kalau belum buat, dah buat, teruskan, jangan sombong. Dah buat, jangan sombong. Belum buat, jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun fayakun, Allah akan, selagi kita masih bernyawa, bertaubat, Allah terima. So semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni mukimas solati wa min zurriyati. Rabbana wa taqbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni mukimas solati. Imam pun selalu baca, ya Allah, jadikan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah, Tuhan kami, perkenankan doa kini, doaku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important. Hijrah yang paling penting, sebab majority, please ya, I Taubah bertanggungjawab, majority orang Malaysia masih belum solat 5 waktu. That is a big problem. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, dah buat sempurna pun belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, tak apa pesan ni, tu pun tak panjang umur dah, tinggal dah 75. Anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Taubah jawab, aku dah cakap ya Allah, tapi dia orang ada batu dalam kepala. Kepala mereka ada batu yang banyak keras kepala. Jadi pernah buat, ya? Yeah? Okey, faham ya? Yeah? Gurau-gurau juga serius. Ya? Yeah? So, Taubah tak cakap banyak tentang tu, topik itu. Hijrah wajib. Apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan Taubah tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah, betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari, jangan lupa kita kalimah taibah, la ilaha illallah, syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan, so hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati mean seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqalibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So semua orang ya, hijrah yang wajib adalah cuci hati. That's why cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat, maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar. Cuci hati. And then hati kawal fikiran. Tukar cara berfikir. Ana inda zani abdi bi. Hadis kursi. Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zani abdi. Aku, kata Allah, bertindak ikut sangkaan hambaku. Therefore, we must change our paradigm. Tukar cara berfikir. Hijrah. Bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha memberi, maha melihat. Moving forward. Okay? Ni antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step. Ikut sunnah, ikut kajian. Antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja, sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengena makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minit settle. Makan pukul 6, 7:30 anak boleh mengaji, boleh belajar, perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar. Belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat, menghadap kiblat sunnah ya. Badan kita dicipta dari tanah. Jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal, mudah masya-Allah. Berapa orang di rumah masing-masing, pastikan anak-anaknya masa belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat sebagai sunnah. Kan cantik ya. Doakan cikgu-cikgu. Survey tu apa? 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak didik. So I keep telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah. Hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic. Cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya masya Allah, tabarakallah. Jauh. Ya, kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu. Doakan cikgu. Kat universiti, doakan pensyarah. Doakan pensyarah, doakan cikgu-cikgu, doakan lecturer, please. Ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru Taubah, Allahyarham Ustaz Arundin, dia kata, barang siapa doakan orang lain selalu dalam diam, kita sayang hormat orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang hormat kat kita. Banyak masalah selesai. Just imagine, kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin. Semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku, kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine, kalau itu pun kita pegang ya, orang tua semua sayang orang mudanya, orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajar. Yang muda tak hormat yang tua, yang tua tak sayang yang muda. And we have so many problems because melawan sunnah. Hijrahlah. Ini semua benda yang patut kita hijrah. Ya, bukan, ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat, kita boleh buat dan kita wajib buat step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la tafalun kabura maqtan indallah an takulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore, bila taubat tak kata, jom kita solat taubat tiada malam, taubat dah jatuh, wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik langkah. Ni praktikal, bukan teori, praktikal. Kena buat, ramai orang dah buat. Moving forward ya, kita kena banyak doa, banyak doa, banyak doa.
1: Allahumma

Dato' Des dengan Pada Syurga di Wajahmu. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Saya boleh anggap kurang lebih 20 minit sajalah masa yang ada untuk saya sampai pukul 6 pagi. Sebab ruang udara Nasional FM saya berikan laluan pukul 6 pagi nanti kepada Nasional Pagi pula bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Sudah tentunya anda terus kekal setia kerana pelbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya nanti ya, menerusi Nasional Pagi. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang akan diberikan untuk menceriakan dan juga menghiburkan pagi anda. Seperti biasa, pukul 6 pagi juga RTM Negeri akan beroperasi seperti biasa. Akan mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Bukan saja RTM Negeri, RTM Daerah pun ada. Seperti sahabat saya DJ AA yang berada di Langkawi FM tau. Kalau anda pergi bercuti, pun boleh dengarkan RTM. Kalau tak nak dengar Nasional FM, dengarkan Langkawi FM. Kerana itu adik-beradik saya, adik-beradik kami tau. 34 stesen radio kami secara mainstream ya, memberikan yang terbaik untuk anda di seluruh negara di seantero dunia, dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Kerana kami mahu mahukan rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang tahu, yang juga ada pengetahuan yang betul. Yang tak betul kita tolak ke tepi. Dan kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun bersama dengan anda, bertapak di bumi penyiaran tanah air 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak juga atas sokongan anda kepada RTM yang tidak berbelah bagi. Bukan saja kepada radio, malah juga kepada TV ya. TV 1, TV 2, kita ada TV OK, saluran sukan RTM. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami selama ini yang terus menjadikan kami kekal relevan dulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. 80 tahun yang akan datang yang lebih hebat lagi. Okey, untuk geng-geng Burhan tu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menceriakan malam anda bersama dengan saya. Juga kepada mereka yang nak pergi ke tempat kerja tu, hati-hati di jalan raya. Ini satu lagi yang nak ke tempat kerja pagi-pagi, kelang kabut je bawa kereta kan, kelang kabut je. Kita kena ingat bahawa kita nak cari rezeki. Rezeki itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, bukan kita nak mencari maut. Jadi janganlah laju-laju, ikut peraturan, biarlah lambat asalkan selamat. Kalau kita dah lambat tu, janganlah tergupuk apa. Tak apalah sampai ofis tu lambat, sampai pejabat tu lambat kan. Kalau bos tanya, kenapa lambat? Jalan jam, bos. Saya memang, maafkan saya, saya memang keluar lewat hari ini. Bagi tahu terus terang je. Kalau kita bagi tahu terus terang, takkanlah bos kita nak marah-marah kita selalu kan? Tak ada juga. Bos pun manusia, ada hati dan perasaan. Ada pertimbangannya. Saya terbangun lewat. Begitu juga dengan anak-anak kita tu dekat rumah tu. Sekejap lagi dah kena kejut lah dengan ibu dia tu. Ibu pula menjadi penyampai radio kat rumah. Bangun, bangun. Pergi sekolah. Ada pula yang tanya dengan saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Mana ada cuti? Semalam je. Semalam je cuti umum. Hari ni kena sekolah, hari ni kena kerja. Seperti biasa. Nak cuti berapa hari lagi? Cuti peristiwa semalam je. Ada juga yang teks saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya, tolak cuti sendiri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan. Sebenarnya Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang satu.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
1: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau akan membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.
1: A'udzu billahi

0: teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama untuk pagi ini dalam ruangan ini, dan insyaAllah kita akan berkongsi bersama tentang asas berkaitan dengan agama kita, iaitu agama Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah yang biasa kita baca dalam kehidupan, dan ia mengandungi pengertian yang sangat besar dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah, sidang pendengar sekalian, kita sebagai umat Islam perlu meletakkan keutamaan dalam kehidupan kita, iaitu yang disebut oleh para ulama, keutamaan kita ialah mempelajari dan mengetahui tentang ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu fardu ain. Antara ilmu fardu ain yang perlu kita fahami dan kita ketahui dalam kehidupan kita, yang akan memandu kehidupan kita ketika kita hidup dan juga setelah kita mati nanti, ialah ilmu berkenaan dengan rukun agama. Berkenaan dengan rukun agama ini, kita dapat melihat rujukan yang digunakan oleh para ulama ialah rujukan yang utama dalam Islam, iaitulah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nak melihat tentang rukun agama ini, kita melihat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis bersama dengan para sahabat telah didatangi oleh seorang lelaki yang berjubah putih, pakaian bersih, tanpa ada kesan-kesan sebagai seorang yang bermusafir. Dan lelaki ini terus datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk lutut bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bertanyakan tentang beberapa perkara yang disebut oleh para ulama sebagai rukun agama. Iaitu yang pertama ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Apa itu Islam? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ialah mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Kemudian dibenarkan oleh lelaki ini. Para sahabat hairan melihat lelaki ini, dia bertanya kepada Nabi dan dia membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya lagi, apakah itu iman? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman ialah kamu beriman kepada Allah, para malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari akhirat, dan takdir baik dan buruk. Dia pun membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya tentang ihsan. Apakah itu ihsan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika sekiranya kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Dan kemudian dipertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Nabi menjawab, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Kemudian dia bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tanda-tanda kiamat ialah apabila seorang ibu melahirkan tuannya, dan bila orang yang tidak berkasut ataupun orang miskin dapat membina bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian lelaki ini keluar daripada majlis Nabi dan terus hilang daripada pandangan para sahabat. Dan Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, kamu kenalkah siapa yang datang itu? Sayyidina Umar kata, tidak kenal.
Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Nabi SAW mengatakan, itulah Jibril datang pada kamu mengajarkan tentang agama kamu. InsyaAllah kita sambung pada berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kanan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya, Assistant Superintendent Ahmad Zarin Abdul Rashid untuk menjalankan bedah siasat. Dan kita beralih pula menerusi Sinar Harian. Kastam Indonesia dedah rakaman CCTV percubaan juruterbang Malaysia seludup dadah. Direktorat General Custom dan Excises Indonesia mendedahkan rakaman kamera litar tertutup CCTV yang memaparkan pergerakan seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan minggu lalu kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah jenis ekstasi melalui lapangan terbang antarabangsa Soekarno Hatta Jakarta. Video yang dimuat naik ke akaun Instagram rasmi pada Isnin itu menunjukkan suspek berusia 39 tahun berkenaan yang memakai pakaian seragam juruterbang mengambil sebuah beg pakaian berwarna perak bersaiz besar dari tempat pengambilan bagasi sambil menarik sebuah lagi beg berwarna hitam sebelum berjalan melalui ruang ketibaan menuju di kawasan pemeriksaan kastam. Dan untuk yang terakhir sekali menerusi berita harian online, tiga rakyat Malaysia ditahan dihadnai bawa syabu RM4.3 juta dalam bagasi. Tiga rakyat Malaysia yang menaiki kereta api di Bangkok ke Hat Yai ditahan polis Thailand selepas 87 kilogram syabu bernilai kira-kira RM4.3 juta ditemui disembunyikan dalam bagasi mereka. Dan jurucakap polis Thailand kongsikan ketiga-tiga suspek ditahan di stesen Hat Yai dalam satu operasi bersama membabitkan unit pencegahan narkotik polis Hat Yai, pasukan polis kereta api, polis pelancong dan pejabat lembaga kawalan narkotik wilayah 9. Menurut jurucakap itu, suspek dalam perjalanan dari Bangkok ke Hat Yai sebelum mereka dimintas dan diperiksa polis. Itu menerusi berita harian online. Untuk anda membaca dengan lebih terperinci lagi, mula pergilah ke dadah-dadah akhbar tempatan kita. Mana lagi? Pergi ke bernama My Metro, Sinar Harian dan juga Berita Harian. Okey. 6.52 minit pagi. Kejap lagi pukul 7 pagi macam biasalah kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan saya harap-harap doakan juga moga Azah Aziz dapat bersama-sama dengan saya mengemudi di jam yang kedua nanti. Terus dengar Pang FM Satu Pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Harith Iskandar dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

Kembali lagi bersiaran bersama-sama dengan saya EW hari ini di Gonti menerusi Zone Aktif 6.10 pagi untuk hari Selasa kita hari ini 4 Ogos 2026, bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah, dan moga-moga pagi ini jaga diri, jaga kesihatan selalu, okey? Dan hari ni mungkin ada yang tertanya-tanya, mana Azhar Aziz? Mana Azhar Aziz? Ada je sebelah saya sekarang ni. Tetapi keadaan kondisinya tak dapat nak bersama-sama dengan saya hari ni. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di jam yang ketiga nanti. Harap-harap nanti bersama dengan Double A lah, Azhar dan Atira, okey? Baik, pagi ni juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang hari ni bekerja, selamat bertugas, okey? Kerja elok-elok. Dan mungkin jugalah kan ada yang kita pun dah masuk Ogos dan dah hampir 8 bulan ataupun tu dah masuk beberapa dekad dah ni. Ada yang mungkin rakan-rakan pendengar kita dah lama tak hubungi mak ayah, nenek dekat kampung kan. Asyik call makwa pakwa je, mana boleh macam tu tak? Jadi kita ambil jugalah peluang, walaupun kita sesibuk mana pun, kita banyak kerjaan situ sana sini kan, kita ambil masa sekejap sahaja untuk kita bertanya khabar keadaan ibu bapa kita, keadaan keluarga kita, apa salahnya dah. Orang kata sejuk sikit lapang dada kita ataupun keluarga kita dekat sana, dekat kampung sana kan. Dan bercakap tentang ibu ayah ni, kalau di rumah masih ada ibu, ayah, datuk atau nenek yang berusia 60 tahun ke atas, sebenarnya banyak bantuan-bantuan dan diskaun yang mereka layak dapat. Cepat tulis sekarang dan simpan dalam memori anda. Yang pertama, antara bantuan-bantuan ataupun keistimewaan warga emas di Malaysia, untuk warga emas berusia 60 tahun ke atas. Yang pertama, mereka boleh menikmati diskaun 50% pasport antarabangsa. Yang kedua, kad konsesi warga emas Rapid KL untuk Rapid Emas. Kad konsesi warga emas KTMB. Ada juga bantuan warga emas BWE. Ada juga institusi penjagaan warga emas. Dan pusat aktiviti warga emas PAWE. Menarik sebenarnya ni, sebab banyak manfaat-manfaat untuk pusat aktiviti warga emas ni tau. Dia dapat berinteraksi dan bergaul sesama mereka, dapat kongsikan pengalaman, belajar kemahiran kan. Mungkin dah bersara tu sunyi no ya, semua benda dah buat, dah melancong sudah, dah pergi haji sudah, tetapi sunyi je. Yelah, anak-anak sibuk bekerja kan, biasa je ni. Bawalah keluarga anda, ibu bapa anda ke pusat aktiviti warga emas lah. Okey, seterusnya, penghematan keutamaan di agensi kerajaan. Banyak keutamaan di agensi kerajaan seperti JPN, JPJ, Immigration, LHDN, KWSP, Post Malaysia, dan juga dia tertakluk kepada beberapa syarat dan ketetapan setiap agensi lah ya. Seterusnya, perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan KK, pastinya kan, untuk saringan kesihatan dan rawatan, pendidikan kesihatan dan kaunseling, dan juga ada juga sedikit buat lawatan ke rumah ataupun institusi kan. Dan yang seterusnya ini, unit penyayang warga emas UPW. Perkhidmatan pengangkutan percuma ke hospital, klinik, pos, bank dan urusan sokongan-sokongan sosial yang lain. Okay. Dan yang terakhir sekali, antara keistimewaan ataupun bantuan untuk warga emas 60 tahun ke atas yang mereka boleh dapat, diskaun tiket di tempat tarikan. Wah, yang mana kan, nak kalau nak pergi zoo tu, nak pergi taman tema, nak pergi ke tempat pelancongan, boleh lah. Tapi ingat, hanya tempat pelancongan terpilih saja tau, mengikut syarat dan kadar yang berbeza mengikut lokasi. Okay,
Ini antara bantuan-bantuan khusus ataupun manfaat-manfaat utama untuk warga emas 60 tahun yang dan ke atas. Okay. Yang paling penting, hargai warga emas, bina Malaysia Madani. Seterusnya, sekejap sahaja lagi pukul 7.30 minit pagi, kita ada Terapi Jiwa. Dan sekejap sahaja lagi, Khabar Pahang akan menyusul untuk anda. Ini dia Siksan yang sempurnakan 7.22 minit pagi. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Kalau pistoning untuk compression telah haus, bermakna enjin itu kekurangan tenaga. Dan ini juga mengakibatkan asap hitam, mana tahap kebakaran tu tak sampai ke tahap yang tinggi. Fuel pump iaitu satu tempat ya, bagi komponen enjin campuran udara dengan diesel sebelum dihantar ke bahagian enjin untuk kebakaran.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang kes buli. Jadi, apa yang menjadi perhatian kita sekarang adalah banyak berlaku kes buli sama ada di sekolah ataupun di asrama. Ini satu perkara yang amat merisaukan kita sebagai ibu bapa. Jadi, apakah peranan kita dalam menangani isu ini adalah tuan-tuan dan puan-puan perlulah peka ataupun sensitif dengan perubahan tingkah laku anak-anak kita. Jika sebelum ini anak-anak tuan-tuan dan puan-puan seorang yang ceria, happy apabila pulang dari sekolah dan bersemangat untuk pergi ke sekolah pada keesokan harinya. Tapi tiba-tiba anak tuan-tuan dan puan-puan menjadi seorang yang pendiam apabila waktu untuk ke sekolah tidak bersemangat, memberikan pelbagai alasan demam, sakit perut dan sebagainya untuk tidak ke sekolah. Ini satu tanda ataupun indikator mungkin anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sedang mengalami satu masalah dan beliau tidak bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah beberapa tanda yang saya sebutkan tadi, daripada seorang yang periang menjadi seorang yang pendiam apabila pulang dari sekolah, berkurung di dalam bilik dan menghadapi kemurungan yang agak teruk. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan perlu perhatikan jika ada perubahan sikap anak tuan-tuan dan puan-puan apabila pulang dari sekolah, dan lebih malang lagi jika perkara ini telah lama berterusan. Ini akan menyebabkan satu perkara yang tidak baik kepada anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi perhatikan lah jika ada perubahan sikap yang begitu ketara di dalam diri anak tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya katakan tadi, daripada seorang periang jadi pendiam, kerap berkurung di dalam bilik dan sebagainya. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini, sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

Sekian kabar Pahang edisi pagi berita disunting oleh Ayu Norihan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.